Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Nah, dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
10: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Seragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara, dan kita masih hadirkan ragam acara demi acara ya, yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini masih bersama saya Budiman Tahir, dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menghibur Anda di rangkaian acara 104,2 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Selamat pagi bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pada pagi ini Kota Pontianak masih cukup dingin ya. Dan tentunya kami hadirkan berbagai informasi yang kami kutip dari berbagai informasi yang tertuang dalam website kami rri.co.id. Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di rumahnya setelah suami tak mendapat respon saat menghubunginya sejak Rabu malam. Perempuan berinisial EG 50 tahun ditemukan di rumahnya di Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat Kamis 20 Agustus 2026 pagi. Kapsupsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Adi mengatakan suami korban Musa saat kejadian sedang bekerja di Kabupaten Sanggau. Musa meninggalkan rumah pada Selasa untuk bekerja ke Sanggau untuk membawa muatan menggunakan dump truck. Dan namun komunikasi keduanya terputus pada Rabu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Musa kembali menghubungi istrinya tetapi panggilan tersebut tidak mendapatkan jawaban. Merasa khawatir, Musa kemudian meminta bantuan tetangganya untuk mengecek kondisi korban. Sekitar pukul 7.30 Susilowati, tetangga korban ini tiba di rumah dan juga mendapati pintu dalam keadaan terbuka. Korban ditemukan terlentang di dapur dan sudah meninggal dunia. Dan kemudian tetangga ini menghubungi ketua RT, suami korban, serta melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sungai Kakap. Polisi mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian mengevakuasi jenazah di RS Bengkara Anton Sujarwo Pontianak untuk pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan luar atau visum tidak menemukan ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Kita cukupkan dulu bersama kita dengan lagu-lagu pilihan. Nanti pukul 8 kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda dialog Pontianak Menyapa yang tentunya hadir di tengah-tengah kita semuanya di pagi ini. Pastikan terus dengar bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Pontianak Penyapa. Di kesempatan kali ini kita akan membahas atau menyoal peluncuran pos lintas batas Temajuk Sambas. Dan di kesempatan kali ini kami sudah terhubung bersama Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat, Bapak Krisantus Heru Siswanto. Selamat pagi Pak Heru.
1: Selamat pagi, selamat kita semua.
0: Baik, Pak Heru, dengan Budi di sini, Pak Heru.
1: Iya.
0: Siap.
1: Gimana?
0: Pak Heru, kita tahu bahwasannya untuk peluncuran ini rencananya katanya hari ini, begitu Pak ya?
1: Iya, hari ini.
0: Ya, lalu seperti apa respon masyarakat perbatasan terhadap peluncuran pos lintas batas Temajuk ini, Pak?
1: Nah, tentu sangat antusias, melihatnya sangat antusias karena ini kan berita baik ya, berita baik. Tentu berita baik ini disambut baik juga oleh masyarakat. Nah, artinya akses untuk ke Malaysia, akses orang Malaysia mau ke Indonesia sudah clear ya. Ini dibuka barang ini kan. Nah, ketika sudah dibuka tentu akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat di perbatasan. Kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah tadi malam juga kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman di wilayah perbatasan. Nah, akan mudahlah bagi kami untuk bertransaksi, kira-kira begitu, supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katanya kan. Nah, bisa membuka akses, lebih cepat kami menjual produk ke Malaysia, demikian juga Malaysia menjual produk ke tempat kita. Nah, akan bisa ditata lah perdagangan di wilayah Temajuk. Kira-kira seperti itu yang paling antusias disambut oleh masyarakat.
0: Okay.
1: Nah, tentu ada juga hal-hal lainnya yang membuat mereka tidak, yang masyarakat perbatasan ini kan ya sampai hari ini kami ini Pak katanya mau berusaha kadang-kadang terhambat dengan modal. Apa masalahnya? Ternyata masalahnya adalah masyarakat di perbatasan itu ya kurang lebih sekitar 80% tanahnya itu masih SPT. Jadi akses modal itu agak sulit. Ya, sulitnya apa? Mereka mau kredit, apa yang mau mereka agunkan? Nah, jadi mudah-mudahan dengan dampak ini juga, ya ini juga dengan dibukanya ini akan terbukalah wawasan masyarakat terhadap pentingnya memiliki dokumen kepemilikan tanah dan lain sebagainya. Nah, baik, saya juga sampaikan dengan Pak Wagub kan bahwa persoalan ini saya bilang ya harus diapa, harus kita sikapi ya gitu.
0: Oke. Okay. Pak Heru, selain yang disebutkan tadi, selama ini apa saja persoalan utama yang mungkin dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan Sambas, Pak?
1: Sebetulnya selama ini kan akses informasi ya, akses informasi yang tidak didapat oleh masyarakat perbatasan itu, kita tahu lah sampai saat ini juga masih misalkan nih kita sudah bisa mendapatkan sinyal full, di sana nggak ada sinyal, okay. Ya, lalu siaran RRI, nah kan radio, kan televisi misalnya kan. Kalau dulu mereka buka radio langsung dapat Malaysia. Nah, dan kalau sekarang ya mudah-mudahan dengan ini akses bisa informasi lah yang paling penting ya. Nah, lalu mudah-mudahan juga kita berharap kepada negara, nah agar tidak terjadi disparitas pendapatan misalkan selisihnya terlalu tinggi ya antara Indonesia sama Malaysia ya, kira-kira gitu. Lalu ya kita juga berharap kepada negara dengan dibukanya ini ada kesempatan kerja ya, ada kesempatan kerja. Nah, Ya, kan ini penting ya. Apakah kesempatan kerja negara dengan negara ini akan melakukan kerjasama, membuka apa gitu ya? Nah, korporasi apa? Nah, ini kan pasti akan membuka lapangan pekerjaan. Kita tahu di wilayah perbatasan itu transaksinya kan per bulan karena ada kebun sawit ya, tinggi. Ya, tinggi, lebih tinggi dari wilayah perkotaan lah kira-kira begitu. Nah, ini kan harus di apa? Harus dioptimalkan. Nah, tentu ketika misalkan di wilayah perbatasan ada PKS misalnya ya, pabrik kelapa sawit, nah, ada limbah yang dijual ke Malaysia misalnya ya, Bungkil, agak mudah kan kira-kira gitu. Jangan sampai nanti ini menjadi sulit. Nah, kan baik. Artinya kalau misalkan ada peluang yang tidak bisa kita ambil di depan mata, kan ini menjadi gimana ya? Kita rasanya seperti apa gitu? Ya enggak?
0: Betul, betul Pak. Pak Heru juga kalau kita bicara masyarakat lokal begitu, apakah mereka juga sudah cukup siap menghadapi meningkatnya aktivitas orang dan barang setelah PLBN ini beroperasi begitu?
1: Kita koreksi dulu, bukan PLBN, PLB.
0: PLB, oh sorry, mohon maaf.
1: PLB, PLB. Nah, sebetulnya dengan dibukanya PLB ini, kan semakin terang benderang. Ada peluang, tentu masyarakat sangat, sangat berharap betul dibukanya PLB ini. Nah, kalau bisa apa... terang-terangan, kenapa harus gelap-gelapan kan kira-kira gitu. Kalau ini bisa diresmikan ya, misalkan nih oh sepanjang PLB nanti masyarakat kan bisa berjualan ya. Nah, kalau di PLBN kan ada batas gate misalnya. Nah, kalau di PLB bisa seperti dulu di Aruk, nah mereka di depan pintu apa? Jualan nih, ada pasar rakyat. Nah, tinggal sekarang kan pemerintah menatanya, misalnya memberikan waktu setiap minggu berapa kali ada pasar rakyat. Nah, ini kan lebih apa ya? Nah, jadi kalau misalkan pasar rakyat ini dikelola dengan baik, tentu akan menimbulkan minat ya masyarakat untuk berusaha. Jadi masyarakat sangat siap ya dengan dibukanya PLB, dan ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat di Temajuk, kira-kira begitu.
0: Oke. Kalau kita bicara sisi ekonomi begitu Pak Krisantus Hero, peluang apa yang mungkin dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya PLB ini?
1: Yang dirasakan langsung yang pertama adalah itu tadi ya, pasar-pasar tradisional. Nah, pasar-pasar tradisional, nah, artinya kan ini untuk meningkatkan ekonomi ya, untuk meningkatkan ekonomi, ada transaksi jual beli dan lain sebagainya tentunya nanti di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan kerja ya, kesempatan kerja. Nah, mungkin di kesempatan kerja ada bisa kerja pada waktu, mereka bisa pulang pergi dari Temajuk misalnya mau kerja di wilayah Sematan misalnya, kan dekat nih, nggak jauh. Nah, mereka bisa kembali gitu kan. Nah, lalu belanja ini kan kadang-kadang ada yang murah di sana, ada yang murah di tempat kita kan, kira-kira gitu. Betul. Nah, lebih gampang mereka melakukan apa transaksi. Jadi harapannya memang ya ekonomi masyarakat bisa tumbuh lah dengan adanya PLB ini. Ya. Nah, itu yang paling bermanfaat ya. Karena kalau misalnya tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat, ya saya kira untuk apa dibuka PLB.
0: Baik. Pak Heru, adakah atau ada nggak sih stigma masyarakat terhadap kekhawatiran terhadap potensi munculnya aktivitas misalnya yang ilegal ya, atau juga mungkin persoalan sosial setelah PLB ini diresmikan begitu Pak?
1: Saya kira harap harapannya ya apa ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan ilegal setidak-tidaknya terpantau ya dengan dibukanya PLB ini. Nah, karena kan begini, wilayah perbatasan ini di sana ada PAMTAS ya, pengamanan perbatasan. Nah, fungsi-fungsi pengamanan perbatasan harus dioptimalkan dengan dibukanya PLB ini ya, menjadi peluang besar terjadinya transaksi ilegal ya, perdagangan ilegal ya. Nah, apakah perdagangan apa, perdagangan woman trafficking ya, human trafficking ya, apakah ada, akan ada perdagangan apa, apa namanya, yang kita tahu sekarang narkoboy ya. Ya, nah itu juga harus diantisipasi. Nah, lalu kan sebetulnya kita ini ketika negara peduli dengan kondisi, nah dilakukan ini kondisi dibuka PLB, tentu negara sudah melakukan mapping nih, apa yang dilakukannya. Nah, mapping terhadap dampak nih, 5 tahun ke depan dibuka PLB ini, ada nggak sih dampak baiknya terhadap masyarakat? Kalau ada dampak baiknya, tentu ada dampak buruknya, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau misalkan dilihat kondisi ini, trennya misalnya perdagangan ilegal semakin tinggi. Nah, ketika tinggi perdagangan ilegal di wilayah perbatasan, maka negara harus ambil peran nih. Ambil peran, nah, mengajak masyarakat setempat ya. Nah, untuk apa? Untuk menjaga wilayah perbatasan, mengantisipasi terjadinya perdagangan-perdagangan ilegal. Ya, itu okay. Yang pertama. Yang kedua, ya, negara harus memberikan sadar hukum lah, mengerti bahwa dampak dari perdagangan ilegal itu apa. Ya, lalu dampak dari misalnya kalau di sana kan kita harus mapping juga nih, apakah masyarakat di sana juga mengkonsumsi narkoba misalnya kan, dampak bahayanya narkoba apa, nah terhadap diri sendiri, terhadap negara, kira-kira begitu. Ini harus diberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi harus semakin intens ya negara memberikan pelatihan kepada masyarakat. Ya, nah itu juga penting gitu loh. Jadi bahaya-bahaya apa? Ya, dampak disintegrasi bangsa juga kan. Sekarang ini kan orang cuma taunya disintegrasi bangsa, apa sih disintegrasi bangsa? Kan kira-kira begitu. Ya. Nah, kenapa orang kok tidak katanya negara kita negara yang berdaulat? Nah, apa sih yang dimaksud dengan berdaulat? Kan kira-kira begitu. Ya. Jadi negara harus hadir ya, memberikan pemahaman dengan masyarakat. Selain itu juga ya, ketika apa hal-hal kecil ini dipedulikan oleh negara, masyarakat merasa oh kami ini diperhatikan oleh negara di wilayah perbatasan. Nah, ini yang paling penting ya, yang paling penting adalah untuk menumbuhkan rasa kebangsaan. Ini kan tentunya harus ada kepedulian dari negara itu sendiri kepada rakyatnya. Okay. Nah, kan negara ini ada kan karena ada rakyatnya, kan kira-kira begitu.
0: Siap. Nah, Pak Heru, dari forum masyarakat perbatasan Kalbar, kira-kira pernah sharing nggak terkait dengan mungkin apa yang harus dilakukan pemerintah agar tentunya masyarakat lokal ini menjadi pelaku utama, apalagi kita kaitkan dengan pengembangan kawasan PLB nanti?
1: Nah, kita pernah sharing dengan masyarakat. Saya kan saat ini mendampingi masyarakat ya. Mendampingi masyarakat terkait dengan usaha ya. Ada usaha, ada komoditi baru di wilayah perbatasan. Apa itu komoditi baru? Nah, misalkan saat ini ada mereka membentuk kelompok untuk produksi garam ya. Bagaimana mengekstrak garam air laut menjadi garam kasar. Nah, kita komunikasi sama mereka. Karena apa? Kita melihat kondisi realnya hari ini bahwa banyak masyarakat perbatasan pergi ke Malaysia, kan kira-kira gitu. Mereka mencari berbondong-bondong mencari pekerjaan di sana untuk merubah, menambah penghasilan, ya, merubah nasib, ya. Nah, ingin beranjak dari keterbelakangan. Kan selama ini kan perbatasan itu terkenalnya kan daerah terisolir, ya, terisolir. Nah, hari ini negara sudah peduli dengan kita. Nah, artinya bagaimana negara memberikan bantuan kepada masyarakat itu yang pertama. Kalau misalkan negara tidak mau, bukan tidak mau, mau memberikan bantuan, tapi lebih kita fokuskan. Kalau kalian mau jadi apa, petani garam, jadilah petani garam yang profesional, kan kira-kira gitu ya. Yeah. Nah, supaya apa? Supaya ketika dia punya rasa memiliki terhadap usaha dia sendiri, ini akan pasti akan berkembang dengan sendirinya. Terus marketnya seperti apa? Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita apa? Harus kita sentuh. Ya, karena ini menyangkut dengan, kan jangan sampai gini loh, dengan perbatasan ini kan kita melihat di sebelah kok beda menunya dengan kita yang sebelah sini, kan kira-kira begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan, sepele tapi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa wilayah perbatasan kita sering diskusi terkait dengan perbatasan ini kan, biasanya ada perdagangan misalkan ini pelakunya dari luar, ya. Nah, lokal, masyarakat lokal tidak dilibatkan, ini akan berdampak terhadap, ya, sosial tadi, ini akan berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Kok kami ini tidak pernah dilibatkan, nanti bisa terjadi sudah kita tahu lah kalau masalah sosial ini kan panjang ceritanya, kan kira-kira begitu. Nah, ini yang harus diredam oleh pemerintah, kira-kira begitu. Nah, siapa sih yang punya kewenangan? Misalnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Oh, mereka harus memberikan penyuluhan terhadap UMKM, koperasi misalkan. Nah, gitu juga. Ini akan ada koperasi nelayan merah putih nih. Nah, kira-kira negara juga harus sampaikan kepada masyarakat apa sih manfaatnya ini. Oh, ini ada wilayah-wilayah penopang. Jadi itu harus diapa? Di optimalkan, jangan hanya lip service. Nah, kalau misalnya hanya diberikan janji-janji, ya masyarakat akan apa ya? Nah, akan marah, kira-kira begitu. Nah, dampaknya juga pasti sampailah. Kalau wilayah perbatasan ini kan paling gampang, ya. Paling gampang, karena pelakunya bisa saja orang kita yang tadinya menjadi warga negara Indonesia pindah menjadi warga negara Malaysia atau demikian sebaliknya, kan kira-kira begitu. Yep. Nah, artinya propaganda ini bisa diberikan, habis itu dia kabur. Nah, dia cuci, dia doktrin masyarakat sekitar. Nah, gini begini begini, nah, nanti dia pergi lagi ke negaranya, kan kira-kira gitu. Hal-hal seperti itu yang harus kita cegah, ya.
0: Oke. Okay. Pak Krisantos Heru, terakhir, Pak. Pesan apa yang disampaikan kepada pemerintah mungkin terkait dengan keberlanjutan dan juga pengembangan PLBI Temajuk, termasuk juga harapan terbesar masyarakat Temajuk dengan dibukanya PLB ini seperti apa juga, Pak?
1: Nah, harapan kami, saya selaku ketua forum masyarakat tentunya menyambut baik dengan diresmikannya PLB pada hari ini. Ya. Yang kedua, tentu kami selaku orang-orang perbatasan mau bekerja sama dengan pemerintah, ya, siap mengawal ketika dibuka PLB ini, ketika pemerintah memberikan mandatoris misalnya, tolong bantu kami, kita akan siap bekerja sama dengan pemerintah, ya, melakukan pembinaan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Apa yang mau dibina nih? Kita mulai melakukan pembinaan misalkan terkait dengan usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kan UMKM ini kan banyak nih variannya. Lalu, nah, kita tentu akan bekerja sama dengan pemerintah. Nah, mencari solusi apa yang menjadi kendala oleh masyarakat di sekitar perbatasan. Ya. Lalu harapannya adalah bahwa pemerintah harus membuat komitmen, ya, berkomitmen. Nah, bagaimana memajukan masyarakat perbatasan? Nah, bagaimana memajukan masyarakat perbatasan? Indikatornya apa? Nah, tentu pemerintah lebih tahu, negara lebih tahu. Nah, ini yang paling paling penting ya, supaya wilayah perbatasan itu adalah benar berandai Indonesia ya, yang tentunya tidak berbeda dengan ibu kota negara. Kan begitu. Nah, kita tidak mau sama, tapi setidak-tidaknya bahwa beranda Indonesia ini sama dengan ibu kota negara. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Krisyantus Heru Siswanto, Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Kalbar. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa berbincang lebih lama lagi, Pak ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Heru.
1: Pagi, selamat pagi.
0: Demikian sudah kita berbincang bersama Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Kalbar, masih menyoal persoalan pos lintas batas Temajuk Sambas. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita lainnya, yakni Dr. Yuliansa SAME, Direktur Politeknik Negeri Sambas ya. Nanti kita nantikan dialognya. Kita masih mencoba menghubungi beliau di pagi ini, dan pastikan terus bersama kami di Persatu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, masih membahas peluncuran pos lintas batas Temajuk Sambas, dan kita masih mencoba menghubungi Dr. Yuliansa SAMA, Direktur Politeknik Negeri Sambas. Oh, ternyata sudah terhubung ya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak Yuliansa.
1: Selamat pagi, Bang Budiman.
0: Bagaimana kabarnya ini, Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak, di kesempatan kali ini di Pontianak Penyapa. Kalau dari Pak Dr. Yuliansa selaku Direktur Politeknik Negeri Sambas, bagaimana Bapak melihat kehadiran PLB Temajuk dalam mendorong perkembangan kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Sambas, Pak?
1: Selamat pagi semuanya. Saya ingin berikan sedikit pandangan yang terkait dengan PLB ini, PLB Temajuk Teluk Malano yang berbatasan dengan Teluk Malano Malaysia. Sebenarnya kita sudah ada, sebelum PLB ini sudah ada PLBN yang lingkupnya lebih luas kan.
0: Iya.
1: Yeah. Pos lintas batas negara kan, PLBN. Ini sebenarnya upaya pemekanan Kalbar ini salah satunya Sambas ini adalah masuk dalam khususnya di Temajuk ini kawasan strategis nasional atau proyek strategis nasional PSN kan. Sehingga memang kehadiran Temajuk sebagai salah satu kawasan PSN ini menjadi penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, salah satunya adalah yang outputnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kehadiran PLB ini sebenarnya dalam berbagai perspektif, ya, muaranya adalah salah satunya adalah nilai tambah dari aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat kan. Nah, jadi sehingga tidak hanya sebagai secara geografis berbatasan dengan Malaysia kan, tetapi posisi tawar kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini menjadi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi kan. Hari ini setelah PLBN yang sekian tahun yang lalu, Kabupaten Sambas punya dua titik perbatasan, yaitu di Kecamatan Sajingan dan Paluh kan. Di Sajingan dengan PLBN Aro, di Paluh dengan Temajuk berbatasan dengan Teluk Malano kan. Okay. Paluh punya karakteristik tersendiri kan, jadi potensi tersendiri, salah satunya adalah potensi pariwisataan.
0: Yeah.
1: Nah, kepariwisataan yang ada di Paluh ini ya berupa potensi destinasi. Nah, tetapi secara umum sebenarnya tidak hanya yang bersifat destinasi, destinasi itu adalah salah satu potensinya ya garis pantai atau potensi pantai yang cukup baik, yang cukup bagus, cukup indah. Tetapi destinasi ini sebaiknya juga kita dorong dengan kan khasannya Paluh ini, Sambas secara keseluruhan dan khususnya Paluh Temajuk ya punya potensi wisata budaya sebenarnya. Jadi yang menjadi kearifan lokal masyarakat di Temajuk sendiri, di Paluh dan Kabupaten Sambas kan. Jadi yang mungkin memiliki perbedaan dengan wilayah-wilayah perbatasan lainnya kan, yang memiliki sehingga PLB editnya tidak hanya branding ataupun nilai tambah secara kawasan keperwisataan destinasi pantai. Okay. Jadi yang harus dikembangkan adalah bagaimana Temajuk ini selain memiliki destinasi pantai yang indah, yang bagus kan, tetapi juga mereka bisa menjual potensi wisata budaya. Okay. Nah, ini kan, nah, ini karena ada event-event yang sering kita, ya, yang masih bisa kita eksplorasi, yang perlu masih di-branding ya, di kawasan Temajuk ini kan. Nah, karena wisata budaya ini juga kental untuk masyarakat di perbatasan khususnya di Temajuk Paluh ini.
0: Okay.
1: Nah, ini yang bagaimana mengcombine, mengelaborasi potensi yang bisa saja hanya dimiliki destinasi pantai itu dimiliki juga di tempat lain, tetapi potensi wisata budaya, wisata yang berbasis kearifan lokal, ya ini yang juga harus dikembangkan sehingga kalau pantai, kalau secara itu juga tidak hanya kita tidak cukup hanya dengan menjadikan pantai itu sebagai kawasan untuk memberikan ya nilai tambah secara ekonomi, kan. Harus didukung oleh ekosistem yang lainnya seperti industri ekonomi kreatif kan. Nah, jadi saya memandang bahwa kawasan-kawasan wisata itu juga harus didukung oleh tumbuh kembangnya industri ekonomi kreatif kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini jadi ini menjadi harus menjadi kerja-kerja kolektif ya Di situ juga kita ingin dorong ya, bagaimana kehadiran kelompok sadar wisata, pokdarwis yang ada di Baluh dan khususnya di Desa Temajo kan, kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata kan, ya, kehadiran institusi perguruan tinggi ya, kita sebagai kampus institusi perguruan tinggi juga mengambil peran ya lewat mungkin Tridharma perguruan tinggi dan mungkin inovasi-inovasi lain yang hadir sebagai bentuk ya apa ya kolaborasi bisa jadi kan, ya pentahelix juga tidak hanya juga melibatkan stakeholder lainnya kan. Nah, jadi saya tidak ingin Temajo ini hanya sebatas tempat arus lalu lintas manusia, okay, sumber daya manusia kan, tidak hanya tempat orang lewat bertransaksi yang setelahnya tidak kita banyak yang capital flight-nya kan ya, jadi capital flight, jadi dana kita orang masyarakat kita yang keluar ke negara tetangga ini kan, sehingga berbelanja sementara masyarakat perbatasan masyarakat di Malaysia ya mereka ya masih tidak memandang Temajo ini sebagai apa ya wilayah yang memang ya mereka bisa berkunjung ke Temajo lewat PLB yang juga mereka karena Temajo juga harus punya nilai tambah sehingga mereka juga berbelanja. Jadi aktivitas ini harus saling menguntungkan.
0: Baik.
1: Jadi kehadiran posisitas batas ini harus saling menguntungkan gitu.
0: Baik. Pak Dokter, kalau kita bicara perspektif pendidikan begitu ya. Peluang apa yang mungkin dapat dimanfaatkan dengan dibukanya PLB Temajo ini?
1: Ya. Masyarakat ini sebenarnya dengan hadirnya ini mereka secara geografis dekat ini ada perspektif lain, mereka juga ingin meningkatkan daya saing sumber daya manusia sebenarnya. Tren ini saya lihat ketika mayoritas tren peningkatan mahasiswa kami Politeknik Negeri Sambas asal Sajingan dan Paluh. Ini. Nah, ini juga jadi kita menjadi meskipun kita belum melakukan mendapat data secara ilmiah secara riset, tapi kalau kami melihatnya di khususnya di Politeknik Negeri Sambas ya, tren mahasiswa yang asalnya dari Kecamatan Paluh dan Sajingan ini meningkat, Pak. Okay. Ketika adanya border baik itu PLBN atau dan mungkin ini apalagi dengan potensi Temajo juga yang di wilayah perbatasannya. Nah, ini artinya apa? Mereka menyadari betul bahwa kawasan perbatasan ini tidak hanya sekadar potensi atau kekuatan secara geografis yang dimiliki oleh suatu daerah kan, tapi juga mereka juga harus mempersiapkan SDM. Nah, sehingga secara tidak langsung kesadaran masyarakat untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusianya ini semakin tinggi, Pak.
0: Oke. Okay. Nah. Siap-siap. Pak Dokter, kira-kira peluang apa ya dari sektor ekonomi ya yang mungkin paling berpeluang berkembang begitu setelah PLB Temajuk ini beroperasi, Pak?
1: Ya, saya melihat ini kan kalau kita klaster bahwa sektor ekonomi ini kan di situ kan ada sektor pertanian. Sektor pertanian itu ada subsektor perikanan. Nah, jadi subsektor perikanan ini Paluh ini secara kecamatan ya kalau secara, itu adalah salah satu daerah penghasil perikanan di Kalimantan, bukan hanya di Sambas, tapi juga termasuk di Kalimantan Barat dengan potensi wilayah lautnya. Artinya ini nilai tambah ini di sektor perikanan juga, jadi jangan ini sebagai daerah penghasil juga daerah pantai yang sebagian besar masyarakatnya nelayan, ini juga harus didorong. Ya ada industri hilirnya. Nah, saya melihat seperti ini kan, nah, jadi industri hilir yang tidak harus high cost atau tidak harus berteknologi tinggi, tidak harus industri yang besar, tapi ada industri yang mendorong bagaimana produk-produk perikanan yang berasal dari Sambas, mungkin dari kawasan perairan yang dekat Paluh ini, ketika jalur masuk ini perdagangan sudah dibuka baik lewat pintu Sajingan maupun lewat Temajo kan, ini artinya kan ada peluang. Tetapi saya mengamati di Malaysia Timur Sarawak ini di beberapa daerah di dekat Kuching itu kan banyak sebenarnya yang ketika kami secara tidak langsung bertanya kepada masyarakat, nah mereka juga mendapatkan pot ikan apa ini atau kekayaan laut itu dari kita dari Paluh. Artinya ini kan sebenarnya kan potensi yang mungkin ya dengan adanya pintu masuk secara resmi ini kan harus hadir kita ya tidak cukup maksudnya dengan komoditas mentah ikan mentah itu yang dihasilkan yang didapatkan oleh nelayan. Ya kita harus mendorong. Ya, kalau apakah perlu ada hilirisasi itu tidak harus ya, produk yang bisa jadi produk mentah menjadi setengah jadi atau produk setengah jadi menjadi produk jadi. Tapi menurut hemat saya kan pemerintah harus berpikir bagaimana adanya industri, adanya hilirisasi dari komoditas-komoditas perikanan. Nah, itu termasuk di sektor pertanian, tanaman pangan. Juga itu banyak kan, nah, tapi itu dari tanaman hortikultura, buah-buahan apa, itu juga banyak dihasilkan di masyarakat Paloh kan. Nah, yang ini menjadi ya sektor-sektor di pertanian ini, baik di tanaman pangan, di perikanan, itu menjadi perkebunan, itu menjadi nilai jual, nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan masyarakat. Yang kedua, tadi saya itu pasti karena di situ ada itu kan pasti kepariwisataan. Itu sudah dengan potensi wilayah pantai ini kan yang memang sudah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa, Paloh punya garis pantai termaju itu khususnya punya garis pantai yang cukup yang panjang yang dikomparasi dengan tempat-tempat lain, itu ya ya kita memiliki keunggulan komparatif kan, Nah, tapi saya katakan sekali lagi itu harus berbarengan dengan industri ekonomi kreatif.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu itu yang harus dipikirkan secara kolektif gitu, Bang.
0: Oke, okay. Ini kan menjadi pintu masuk ya untuk memperkenalkan produk-produk UMKM, produk lokal Sambas begitu ke pasar yang lebih luas begitu, Pak Dokter ya. Kira-kira apa tantangan terbesar dalam memastikan keberadaan PLB memberikan dampak yang nyata lah ya, khususnya bagi masyarakat sekitar, apalagi dampak ekonomi ini, Pak Dokter?
1: Ya, maka kami sebenarnya Temajuk ini salah satu desa wisatanya yang kami menjadikan kawasan desa wisatanya Poltesa juga salah satu. Jadi banyak skema-skema sebenarnya program-program yang sudah kami masukkan sebenarnya ke Temajuk. Sudah lama Bang sebenarnya. Dari dulu pembangkit listrik tenaga pikohidro sebelum itu sudah belasan tahun yang lalu kami sudah sebenarnya sudah masuk ke Temajuk ini. Nah, dalam atensi kami lah Poltesa kan bentuk-bentuk PKM program-program dari Kementerian Pariwisata.

0: destinasi wisata itu
1: Wisata.
0: dengan sematan.
1: Oke.
0: Sematan itu mereka itu masuk wilayah Malaysia. Mereka juga sama punya garis pantai yang pantainya juga bagus, bersih. Bahkan mereka punya, kalau dalam perspektif resort, mereka punya akomodasi itu lebih baik dari kita. Di sana ada hotel, ada apartemen, ada kayak yang lengkap resort itu, yang Rocky itu, Hotel Rocky, ya, Roxy itu masuk sana bang. Yang mereka harapan kita kan sebenarnya orang Sarawak ini kan berkunjung, berwisata, menikmati pantai dan lainnya di Sambas, di Temaju kan. Tetapi ada fenomena ini mereka ternyata lebih menikmati ke Sematan karena mereka punya akomodasi yang representatif gitu. Nah, ini tantangan kita.
1: Siap. Kalau kita apa namanya ngomong soal Politeknik Negeri Sambas nih Pak,
0: Ya.
1: bagaimana juga dalam menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan kawasan perbatasan ini, Pak Dokter?
0: Ya, ya. Kami ini tadi terkait ya, saya sambungan lagi dengan dukungan terhadap UMKM ya. Beberapa produk-produk Poltesa ini memang kita kan karena selaku perguruan tinggi vokasi kan ya, mereka kita lebih kepada apa implementasi berbasis proyek, berbasis produk kan. Nah, jadi kita memang sudah banyak kami yang ya produk-produk yang kami hasilkan, yang kita contoh ya, kami ingin supaya cerminan bagi UMKM kan, ini kami bubur pedas. Kalau abang melihat super burdas itu yang dipatenkan oleh Poltesa, itu produknya Poltesa.
1: Okay.
0: Nah, itu salah satunya, satu-satunya kenapa kita bubur pedas, karena bubur pedas ini adalah produk apa ya,
1: Lokal.
0: kearifan lokal Sambas, semua orang tahu. Cuman saat ini orang tidak bisa makan bubur, selama ini hanya bisa makan bubur pedas di tempat. Bagaimana caranya kampus hadir lewat inovasi seperti pop mie yang kita riset itu tahan sampai 6 bulan sehingga bisa jadi souvenir. Nah, itu habis itu ada komunitas lain. Nah, gitu. Kayak produk-produk ya, potensi sagu. Sagu juga kita kembangkan. Nah, kita ingin mendorong bagaimana tadi saya katakan kita juga punya prodi agribisnis perikanan yang dengan peluang-peluang seperti ini kita akan dorong bagaimana sih sebenarnya nanti bagaimana produk-produk perikanan ini bisa ya, didorong lewat UMKM yang ada di kawasan Temaju itu kan. Nah, ini kita ingin hadir di sini. Kami ingin mereka atensi lewat penelitian dan PKM ke wilayah ya, satunya yang PLB yang baru ini yaitu PLB Temaju kan. Ini kan.
1: Siap. Pak Dokter, terakhir nih, apa harapan dari Bapak mungkin terkait dengan perkembangan Temaju ya dalam beberapa tahun ke depan setelah adanya PLB ini, Pak?
0: Ya. Saya punya harapan bahwa sekali lagi kan arus mobilitas sumber daya manusia yang masuk ini baik. Ini apa ya? Ya, mereka bagi masyarakat luar itu mereka melewati PLB ini sekaligus mereka betahnya mereka berbelanja. Mereka berbelanja di Paluh atau di Temaju kan. Nah, ini artinya apa? Artinya masyarakat Temaju harus siap. Masyarakat Temaju harus siap dengan berbagai inovasi, berbagai terobosan yang berbagai komoditas produk yang ketika menjadi itu yang menjadi atensi harus kita berikan ruang untuk mereka untuk meningkatkan komoditas-komoditas ini menjadi produk nilai tambah sehingga bernilai ekonomi kan. Harapan saya ketika ada turis datang atau masuk tidak hanya turis lokal kan kita.
1: Iya.
0: Mereka datang ke Temaju, mereka berbelanja. Tapi tantangan kita adalah kita mempersiapkan bagaimana siap ya produk-produk itu ya berdaya saing. Nah, ini kita ingin masyarakat kalau ingin sampai kepada multiplier efeknya kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Habis itu infrastruktur, Pak. Infrastruktur juga menjadi harapan kita, tantangan. Jadi pemerintah tidak hanya pemerintah pusat kan, karena meskipun Temaju itu kawasan strategis nasional, tapi juga provinsi dan kabupaten. Nah, makanya dibentuk ada padan pengelolaan perbatasan kan di tingkat kabupaten kan.
1: Iya.
0: Nah, tidak hanya sekedar SKPD yang dibentuk, tapi juga harus betul-betul ya berkolaborasi dengan BNPB, ya, dengan perguruan tinggi. Ya, kita ingin bagaimana bersama-sama ya keroyokan Temaju maupun dan pemenya Aruk itu kan dua kawasan yang dimiliki oleh Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Malaysia. Ya, betul-betul ya ekosistemnya itu terbangun baik infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan SDM, ya itu sama-sama bisa kita wujudkan secara berbarengan gitu.
1: Siap. Kalau begitu, terima kasih bincang-bincangnya Pak Dr. Yuliansyah.

0: Siap, siap, Bang.
1: dari
0: Siap, Bang. Makasih
1: Perpolitek
0: banyak
1: Negeri
0: nih.
1: Sambas. Sukses selalu, Pak. Dan
0: Siap,
1: mudah-mudahan
0: siap.
1: bisa bincang-bincang
0: Mudah-mudahan bisa
1: lagi.
0: ngopi di Liberco di Sepoltesa.
1: Oh, siap. Terima kasih, Pak
0: Siap, siap.
1: Dokter.
0: Siap,
1: Assalamualaikum.
0: siap, siap. Salam.
1: Demikian sudah kita berbincang bersama Direktur Politeknik Negeri Sambas, Dr. Yuliansa SMME, bagaimana kita membahas peluncuran pos lintas batas Temajuk Sambas ya. Dan siaran ini juga di relay bersama rekan-rekan di RRI Sambas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini berdampak yang cukup luas, berbagai sektor yang dirasakan, dan tentunya bagi masyarakat lokal juga tadi sempat disinggung bagaimana persiapan yang harus dilakukan agar ini apa namanya bisa menjadi euforia ya, kebanggaan, dan persiapan yang matang tentunya menyiapkan SDM yang handal juga ya, termasuk juga produk-produk UMKM dan juga potensi lokal. Mudah-mudahan dari Sambas ini bisa lebih luas lagi ya setelah PLB ini beroperasi. Baik, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Pontianak Menyapa di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini pukul 9 lebihnya 3 menit kami hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI. Dan pagi hari ini pendengar tentu saja saya tidak sendiri ya. Pagi hari ini nanti Cherry akan ditemani oleh rekan saya yaitu Budiman dan juga Daus di Sambas. Apakah sudah terhubung?
1: Ya, sudah terhubung.
0: Daus sudah ada juga ya.
1: Langsung saja kita sapa ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi Firdaus. Firdaus di Sambas
0: juga ya.
1: Langsung saja kita sapa ya.
0: Iya.
1: Feedback suaranya. Firdaus, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Daus dan Budi? Sehat semua?
1: Sehat kalau saya.
2: Cherry sama Budi gimana kabarnya?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat Daus, walaupun hari ini asapnya semakin tebal ya.
1: Kalau Sambas juga bagaimana nih?
2: Sambas dari pagi tadi merah, sekarang udah kuning dikit ya, matahari.
1: Wah, berarti siang nanti ini hijau ya.
2: Bisa jadi.
0: Jadi pelangi nih merah kuning hijau ya.
1: Berarti udah ini ya, udah mulai pekat ya Daus ya asapnya di sana ya.
2: Ya udah mulai pekat. Yang uniknya nih di Sambas, bukan hanya di Sambas ya, kayaknya di Kalimantan ya. Nah, kalau pagi itu kayak ala barzah ya, kabut yang luar biasa. Kalau siang kayak padang mahsyar, panasnya luar biasa. Kalau malam juga wah gelapnya luar biasa nih. Tapi momentum-momentum dan juga peristiwa kayak gini memangnya harus kita selalu waspadai dan harus kita angkat juga nih ya Cherry sama Budi ya. Karena keterkaitannya dengan kesehatan masyarakat juga nih.
1: Betul. Oke. Kalau ada yang ingin menyampaikan informasi-informasi di Sambas nih, berapa nomornya yang bisa dihubungi,
2: Daus? Nah, buat pendengar kita yang ingin bergabung di Halo RRI ya, bisa menyampaikan terkait apa yang sedang menjadi kendala atau apresiasi atau cuman mau bilang kalau keadaannya bagaimana di daerahnya mengenai infrastruktur jalan maupun pelayanan ya, bisa disampaikan di 0851-7670-0977.
1: Kalau di Pontianak berapa, Jen?
0: Kalau di Pontianak sendiri Anda bisa bergabung di telepon kami 0561-734-987 atau WhatsApp juga bisa pendengar ya di 0811-570-1042.
1: Oke. Sudah ada yang kering-kering dari tadi.
0: Iya, ada yang kering-kering kita sapa dulu.
1: Halo RRI.
3: Halo, assalamualaikum Bu Dima dan selamat pagi Mbak Cherry.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Perdaus.
2: Waalaikumsalam. Wah, luar biasa.
3: Saya Ibu Nani.
0: Okay. Oh, Bu Nani, selamat pagi, Bu.
3: Iya, pagi juga. Mbak Cherry sehat ya semua ya?
0: Sehat.
3: Duh, ini kabarnya ya, berduka ya kita lihat ya. Masalah tronton lagi kita bicara nih. Alhamdulillah tidak di Dr. Waidit. Alhamdulillah minta-minta pada Allah jangan ya. Ini kejadian udah banyak ya. Di jalan, di dekat tol. Tol mana saya nggak tahu, saya dengar informasi. Terus kemarin di dekat Samsat ya. Itu ada yang meninggal ya. Gara-gara tronton ya. Semuanya gara-gara tronton. Jadi saya himbau dari pemerintah kita nih, kota dan Kuburaya ini. Yang kemarin kalau misal Kuburaya di tol 1 atau tol mana ya? Tronton juga yang anak sekolah meninggal 2 orang itu kalau enggak salah saya.
1: Di Tanjung Ulu ya.
3: Nah, Tanjung Ulu ya kan 2 orang kan? Itu masih kota atau masih kota Pontianak atau
1: masih Kuburaya, kota ya? Tanjung Ulu masih kota.
3: Kota ya. Jadi Samsat juga di depan Samsat kota juga kan? Sebelum Kuburaya kan?
0: Masih kota.
3: Ya, kejadian-kejadian selalu dan kejadian. Nah, ini bagaimana pemerintah kota kita? Ini tolong Dr. Waidin ini. Tolong Dr. Waidin. Jangan sampai terjadi kecelakaan seperti di sana, gitu. Ini memang mau ini maaf-maaf, jadi kita agak-agak keras sedikit ya. Emang mau dimatikan atau belum dimatikan atau apa yang anak-anak remaja kita sekarang? Jadi kami mohon dengan amat sangat. Saya selalu keras kalau dalam masalah tronton ini. Kadang ngebut loh, Bang. Ngebut dia. Nanti kita bilangkan, dia marah. Saya nggak tahu preman atau siapa yang nyupir itu. Jadi saya tekankan sekali lagi pemerintah kota ini, mudah-mudahan Pak Edi Kamtono atau siapa yang saya tahu instansi yang terkait ini siapa. Atau takut dengan perusahaan yang punya tronton. Saya tekankan sekali lagi, mungkin takut dengan perusahaan yang punya tronton atau udah ada sopuinya atau gimana gitu. Karena tronton dibebaskan. Ini maaf saya agak keras, karena udah banyak terjadi ya. Dulu teman saya juga ada. Dulu bukan saya dari kantor ya, teman saya gitu kan. Itu udah lama itu meninggalkan anak-anak kecil di jembatan 1 turun. Dia bergoncengan, digonceng yang meninggal. Nah, itu saya tekankan sekali lagi. Saya mau nangis ini kok mendengar seperti ini Bung Budi dan Mbak Cherry. Dari pemerintah kita nih kok diam, dan anggota diam kok diam, kok takut. cakep sekali, seperti yang benar punya tronton. Tapi kalau kita yang salah jalan, kita udah diprit. Salah jalan, saya udah pernah salah jalan, diprit. Dia minta dibayar di tempat saya, tidak mau bayar, biar saya sidang, saya bilang gitu. Itu salah jalan di Petrus saya itu. Jadi saya tekankan sekali, saya minta tolong lah dengan amat sangat. Tapi memang pemerintah kita tidak mau dengar keluhan masyarakat. Tapi kalau pajak ditekan, tapi keluhan masyarakat tidak mau ditekan. Okay. Saya jujur, keras saya berbicara. Mudah-mudahan didengar dengan Pak Edi Kamtono ini dan instansi terkait. Jangan sampai terulang kembali. Jam tronton itu kapan? Jangan dia suka-suka lewat. Batas tronton lewat di mana? Bensin tronton di mana mengisinya? Ada aturannya. Sedang kita bayar pajak, ada aturannya. Harus tanggal berapa? Bulan berapa habisnya?
1: Baik.
3: Jadi kami tekankan sekali lagi, Bung Budiman. Ini keluhan kami sebagai masyarakat. Saya tekankan sekali lagi. Saya beruntung ada RRI yang tema yang apa acaranya ini apa Kalbar dari Kalbar. Saya beruntung dan terima kasih. Kalau bisa penelpon itu diperpanjang lagi kalau bisa.
1: Ini halo RRI.
0: Halo RRI.
3: Halo RRI kan?
1: Iya,
3: Bu. Iya, saya tolong dengan amat sangat. Sekali lagi saya tekankan sekali lagi, mau tolong jangan sampai ada terjadi musibah lagi yang meninggal gitu. Amin. Ya tekan sekali lagi. Mbak Bang Budiman ngeliat dari Samsat kemarin.
1: Iya.
3: Itu kan kasihan anak perempuan loh, anak perempuan. Bagaimana dengan keluarga kita? Mm-hmm. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya minta di ini, di apa nih, di apa, Dr. Wahidin nih. Itu udah terminal truk ya. Mm-hmm. Terminal truk sekarang di situ. Saya bertanya, dengan ada orang jual kelapa. Bang, ini terminal lah? Iya Bu, udah terminal. Kita mau ngomong apa? Kata dia, ini pejabat lah yang berbicara, kata dia bilang. Mm-hmm. Apa? Itu penjual kelapa itu ngomong seperti itu tuh. Kita tidak bisa apa-apa, pejabat yang punya wewenang, dia bilang. Jadi kalau kita mengisi bensin, kita harus nyelit. Itu udah penuh dengan tronton yang memang tidak ada, kadang ada kepala, ada belakangnya, kadang ada kepalanya sendiri, dan juga truk bawa barang setinggi langit. Saya tidak bicara hoax. Maka saya bilang saya hanya pakai HP jadul. Baik. Kalau saya punya HP Android akan saya foto. Nah, inilah keluhan kami sebagai bukan keluhan lagi dah. Udah geram dah ngelihat pemerintah kota kita sekarang ini.
1: Siap.
3: Dan instansi terkait. Inilah keluhan kami sebagai masyarakat ya. Kalau tidak ada maju lagi akan saya maju, saya telepon lagi ini mungkin biar didengar oleh pemerintah instansi dan terkait. Terima kasih ya Bung Budiman.
1: Baik, sama-sama Ibu Nani.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nani di Pontianak. Terima kasih atas atensinya ya. Tronton ya. Kalau bicara laka lantas yang kemarin di Tronton yang di Tanjung Ulu ya, yang pelajar itu kebetulan ini ponakannya teman begitu.
0: Okay.
1: Jadi sempat menggegerkan juga padahal kemarin baru ketemu tuh sama saya kan. Sama saya ngobrol gitu kan. Sekilas sebentar aja pas mampir di warung apa pas mau belanja gitu ketemu ngobrol. Ternyata besoknya kejadian.
0: Nah, itu dia. Dan kejadiannya juga belakangan ini memang berturut-turut pelajar ya, Bu.
1: Iya, betul. Kalau yang di seperti yang disampaikan Ibu Nani yang di Pontianak Tenggara ini ya, di apa? Adi Sucipto, saya belum tahu dapat informasinya perempuan atau laki-laki karena kalau lihat videonya ini langsung tergeletak begitu ya. Belum bisa dipastikan perempuan atau laki-laki. Begitu. Tapi kita ya tentunya kru RRI Pontianak dan juga Sambas tentunya turut berduka cita lah ya.
0: Dan, semoga kejadian yang sama tidak ada terulang lagi.
1: Amin.
0: Ya, Budi, ya.
1: Dan ini juga jadi pembelajaran begitu bagi kita semuanya. Kalau berhadapan berada di belakang tronton begitu atau berada di jalanan, apalagi yang ada akses tronton begitu, jangan sesekali gegabah begitu.
0: Iya. Lebih betul. Baik sabar sampai nyalama enggak apa-apa gitu
1: ya. Iya, betul.
0: Karena kalau nyalip-nyalip agak resikonya tinggi, terutama di jam-jam ramai.
1: Betul.
0: Di Jalan Adi Sucipto kan memang ramai truk ya, Budi, ya memang di situ perlintasannya.
2: Dan bahkan ya Ceri ya sama Budi ya. Kayaknya ceritanya sama juga sama rekan teman sebaya Bung Us ya waktu kuliah. Itu walaupun dia dari Sambas kuliahnya di Pontianak, tapi karena tronton juga ya, apakah mungkin karena kurang hati-hati ataupun mungkin karena kesalahan pengendara lain, karena dari pengakuan kronologi ceritanya sendiri itu akibat nyalip ya, ada orang nyalip juga. Jadi dia tuh hampir masuk ke tronton tapi untungnya masih selamat. Namun sayangnya ini kalau dikatakan kondisinya setengah badan itu cukup parah ya, patah tulang gitu ya. Dan mungkin memang jadi perhatiannya bukan hanya di Pontianak nih, kayaknya orang Sambas yang kesana juga harus hati-hati dengan tronton ya.
0: Harus hati-hati. Betul. Karena memang kadang kecepatannya tinggi ya Budi, terutama di area di Sucipto, kemudian juga di Jalan Tanjung Pura itu bahkan sore-sore kita lewat situ pun mereka tetap ngebut. Jadi memang kadang nggak kita yang ngalah ya, daripada ya.
1: Iya ini. Gimana Firdaus?
2: Apalagi kan kalau tronton ini kan badannya panjang
0: nah,
2: ya.
0: Betul.
2: Kalau mau nyalip tuh kayaknya matang-matang banget nih perkiraannya.
1: Nah, yang kadang nih yang justru membahayakan di adalah kita sendiri ya yang ingin bermanuver di jalan ya, nggak pikir di samping ada apa, di depan ada apa, pengen cepat begitu. Nah ini yang tentunya harus kita ingatkan, tetap hati-hati di jalan walaupun pakai helm nih.
0: Walaupun pakai helm, kalau jatuh kan helm nggak ngelindungi badan yang bawah ya Budi ya,
2: nggak mempan juga itu berat juga.
1: Oke, informasi lainnya dari Sambas mungkin ada Firdaus.
2: Ya, dari Sambas nih, kalau kita update hari ini ya. Nah, ngomong-ngomong kalau di Sambas mungkin ada yang bertanya, kalau di Sambas nih tempat wisata di mana? Di Temajuk mungkin salah satunya. Tapi di Temajuk kali ini akan kita tunggu ya. Nah, peresmiannya hari ini
1: PLB
2: ya. Gerbang baru Sambas ke Malaysia. Salah satu kabar yang cukup menarik ya dan dapat perhatian datang dari kawasan perbatasan Temajuk di hari ini oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP juga. Dan ini ya Ceri dan Budi, tentu bukan sekedar soal pembangunan sebuah pos pemeriksaan nih. Bagi masyarakat Sambas ya, khususnya warga Temajuk dan kawasan Paluh, mungkin kehadiran PLB ini berpotensi mengubah wajah kawasan perbatasan nih, lebih terbuka dan produktif ya. Apalagi pemerintah Kabupaten Sambas sendiri melihat PLB Temajuk ini kan sebagai pintu untuk membuka peluang baru bagi masyarakat ya, mulai dari aktivitas ekonomi sampai pariwisata. Yang menariknya nih, persiapannya enggak cuma berhenti di pembangunan fisik ya, tapi pemerintah juga bersama Direktoral Jenderal Bea dan Cukai sedang mematangkan aspek operasional PLB Temajuk dan Teluk Melano nih, termasuk dari regulasi, pemetaan bisnis sampai dukungan transportasi pariwisatanya juga ya. Nah, ini menarik untuk kita lempar ke pendengar Halo RRI ya. Mungkin ada yang perlu dipersiapkan Sambas setelah PLB Temajuk resmi beroperasi. Apakah infrastrukturnya, UMKM-nya, atau kemampuan masyarakat menerima wisatawan, atau justru promosi wisatanya gitu.
0: Iya, semuanya itu harus disiapkan ya Deus ya, supaya apalagi kalau wisata kita lihat belakangan ini kan sangat banyak ya yang mencari wisata-wisata yang pantainya cantik, begitu ramai dan mudah viral juga. Jadi memang terutama bagaimana cara menerima turisnya, kemudian juga promosinya. Nah itu menurut saya sih itu paling penting sih ya, supaya kita bisa lebih maju lagi.
2: Betul.
0: Biar gak kalah sama yang di sana-sana tuh
2: ya. Betul banget.
1: Atau juga mungkin ada pendengar kita yang mungkin saat ini berada di PLB Temajuk ya, ingin menyampaikan informasi di sana, karena kan hari ini peluncurannya ya, peresmiannya ya.
2: Peresmiannya resmi hari ini.
0: Iya, boleh diinformasikan suasana di sana seperti apa begitu ya.
2: Pengennya kita yang kesana ya.
0: Iya, pengennya kita yang kesana, tapi udah di sini ini gimana nih?
2: 20% meliput sisanya.
0: Sisanya mantai tuh.
1: Iya, selain itu juga kita terus berduka cita juga atas kebakaran di Pasar Sungai Duri Bengkayang yang terjadi tadi malam ya. Ini kalau berdasarkan informasi yang saya terima ada 48 ruko yang terbakar. Banyak sekali ya. Ada juga yang menyalakan pemadam telat datang padahal diklarifikasi di grup informasi Kalbar bahwasanya bukan pemadam yang terlambat datang, tapi informasinya yang telat nyampainya, telat menyampaikan informasi adanya kebakaran, informasi yang setelah api ini berkobar besar, baru menyampaikan informasinya kepada pemadam. Dan banyak tuh pemadam Singkawang, Pontianak yang turun. yang tentunya ikut memadamkan api di Pasar Duri Singkawang ini, ya Sungai Duri ya.
0: Sungai Duri.
1: Bengkayang ini.
2: Wah, lebih banyak dari kejadian di Sambas waktu itu ya.
1: Oh, Sambas juga pernah ya?
2: Oh, Sambas pernah. Dua kali malahan nih cari sama Budi. Bahkan yang kedua ya, itu Bung Os ada di lokasi ya. Itu jauhnya sekitar 200 meter, panasnya masih
0: terasa. Panasnya masih kerasa ya. Itu karena apa kalau boleh tahu, Daus?
2: Itu karena salah satu toko ya, diduga toko elektronik ya, masih dugaan yang juga cukup kuat ini memang konsleting listrik.
0: Konsleting listrik. Nah,
2: apalagi bahan plastik dan
0: karet
2: kan banyak ya di situ. Nah, jadi itu sampai belasan ruko itu sampai ludes ya. Pokoknya itu kalau pasarnya L itu se-LL-nya itu habis ya.
1: Kalau ngomong-ngomong kebakaran juga Pontianak kemarin kebakaran ya di Jalan Paralel ya.
0: Dr. Wahidin ya.
1: Wahidin juga ya. Jalan Paralel juga dan memang kejadian ini bisa jadi tontonan bagi masyarakat ya. waktu saya melintas itu ternyata banyak yang menonton, tontonan gratis.
2: Nonton yang banyak
0: nonton, ya.
1: Apakah warga Kota Pontianak tidak ada hiburan tontonan sehingga kebakaran pun menjadi tontonan? Ini jadi pertanyaan juga ya. Ini menyebabkan kemacetan.
0: Benar-benar Budiman.
1: Iya, Jalan Sultan Hamid 2 itu kan harusnya kan dibatasi ya untuk jalurnya ini sebelah kiri sama kanan gitu. Jadinya tidak ada belok kan gitu ya Cere. Jadi mereka berhentinya di tengah-tengah. Motornya disimpan di tengah, orangnya kemana lihat lebih dalam lagi ke nyebrang begitu. Jadi posisi ini sangat membahayakan ya, dan juga menyebabkan kemacetan. Dan bahkan dari pemadam itu sampai membuat sebuah stiker tiket tontonan gratis.
0: Waduh.
1: tapi memang mengejek ya.
0: Iya, betul. Karena itu memang cukup mengganggu ya. Karena waktu saya pernah dialog juga sama Pak Daniel dari BPBD, itu juga Pak Daniel sempat menghimbau warga supaya kalau memang enggak ngebantu, jangan menghalangi gitu. Lebih baik Anda jauh-jauh aja enggak apa-apa, yang penting supaya BPBD, pemadam, dan Manggal Agni yang bisa bekerja langsung memadamkan kebakaran gitu ya. Kalau jadi tontonan kan untuk akses masuknya susah juga kan.
1: Betul.
2: Nah, dan menurut Bung Us juga ya, Cherry Budi ya, setuju banget ya, misalnya kalau masyarakat ini memang ada banyak sekali yang empati dan simpati, tapi menurut Bung Us itu juga harusnya masih kurang ya. Kita juga masih harus peduli dan eksekusi. Bayangkan kalau 100 orang yang nonton bawa ember, 100 orang mungkin membantu.
0: Nah, betul. Ya. Atau misalnya bawain satu dus air minum untuk pemadam kan itu lebih membantu ya.
2: Walaupun pakai gelas tapi niatnya ada.
0: Tapi niatnya ada.
1: Wah, setuju saya itu kalau kayak gitu ya.
2: Dan juga memang juga banyak kejadian kayak gitu, masyarakat kita ya khususnya di manapun itu kalau udah peristiwa besar pasti jadi tontonan ya. Jadi pasti batasnya sampai simpati dan empati, kasihan doang nggak ada eksekusinya ya.
0: Nah, itu dia. Oke, pendengar, kami kembali mengundang atensi Anda ya untuk bergabung, bisa menyampaikan keluhan dan informasi juga boleh, silakan pendengar ya, baik itu terkait dari dunia kesehatan bisa, atau pelayanan publik, atau misalnya jalan rusak, lampu yang nggak nyala juga, lampu jalannya boleh dihubungi ke kami di sini, diinformasikan, bergabung di 734987 atau 0811-570-1042. Kalau di Sambas bagaimana, Daus?
2: Ya, kalau di Sambas juga bisa bergabung ya buat pendengar Halo RRI khususnya di Kabupaten Sambas, ingin langsung via telepon di 0851-760-0977, Cherry.
1: Oke. Tentunya kita sapa juga bagi Anda yang mungkin lagi di jalan, silakan Anda bisa menghubungi kami di baik itu di Sambas atau juga RRI Pontianak di kesempatan kali ini. Silakan ada mungkin informasi terkini mungkin ya, karena ada pembangunan SPA LDT ya, sistem saya lupa.
0: Iya, semalam saya baru baca ini, tapi baca, lupa nih.
1: Saya lupa. Jadi maksudnya itu sistem ini ya, bentar saya ingat dulu. Pengendalian apa sih? Bentar.
0: Pengendalian limbah ya, kalau tidak salah ya.
1: sebentar ya, saya ingat-ingat dulu. SPALDT. Oh ini ya, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Nah, apakah ada dampaknya terkait dengan PDAM Anda mengalir atau tidak? Ya, ini juga karena kalau di rumah saya ini memang beberapa hari terakhir ini PDAM-nya ngalirnya agak kecil ya, nggak begitu deras seperti sebelum-sebelumnya. Apakah juga ini terdampak pada Anda juga merasakan? Silakan sampaikan kepada kami. Kalau saya menyampaikannya gak etis dong.
0: Betul. Silakan bergabung.
2: Kemudian ngomong-ngomong tentang sistem ya, ada kabar menarik juga dari sektor pertanian di Sambas nih, Jerry
0: Samudi. Oh iya, ada apa
2: tuh? Jadi tanggal 18 Agustus kemarin juga pemerintah ya udah melaksanakan panen perdana program pertanian modern sistem. Nah, jadi ini menarik karena pertanian modern sekarang, apalagi di Sambas ini kan banyak yang mata pencahariannya kan sebagai petani ya. Nah, tapi bagaimana teknologi dan sistem pengolahan ini bisa jadi solusi produksi lebih efisien dan hasilnya meningkat. Kalau bicara pertanian Sambas, pertanyaannya mungkin bukan berapa banyak nih gabah dihasilkan, tapi yang jauh lebih menarik itu mungkin bagaimana petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik ya. Nah, apalagi biaya produksi itu kan bisa ditekan gitu. Apakah penggunaan teknologinya ini bisa benar-benar membuat pekerjaan petani lebih ringan dan tidak kalah penting? Apakah generasi muda mau melihat pertanian sebagai pekerjaan yang menjanjikan ya? Karena kalau anak muda terus meninggalkan sektor pertanian, modernisasi alat aja nggak cukup nih. Kita butuh regenerasi petani juga ya, Cherry ya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi topik yang bisa kita hidupkan ya. Dan kalau dulu petani itu identik dengan cangkul, lumpur, atau panas-panasan. Tapi sekarang teknologi udah masuk ke sawah nih. Nah, tapi pertanyaannya ya, apakah teknologi benar-benar bisa membuat petani ya lebih sejahtera, atau jangan-jangan mesinnya sudah modern tapi harga gabahnya masih bikin petani garuk-garuk kepala nih? Itu dia. Kita ingin juga dengar pengalaman juga dari petani Sambas hari ini ya, bisa langsung sampaikan juga di 0851-7670-0977 Cherry.
1: Siap. Oke, sementara kita break dulu ya Daus dan juga Cherry ya.
0: Iya, Budi, kita rehat sejenak. Nanti kami akan kembali lagi pendengar. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

0: Oke, kita masih di Halo RRI ya, dan masih bersama saya Budiman Tahir dan juga Cherry.
1: Betul, dan rekan kami juga Daus.
2: Iya.
1: Gimana Daus, apakah sudah ada informasi terbaru lagi di Sambas atau ada yang mau bergabung mungkin dari WhatsApp?
2: Mungkin dari Sambas masih menunggu ya, Cherry.
1: Iya, berarti sama, kita menunggu ya.
2: Menunggu ya.
1: Maka dari itu pendengar silahkan ya, yang mau menyampaikan aspirasi, keluhan atau informasinya, boleh langsung ke line telepon kami di Pontianak 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042. Kalau di Sambas?
2: Kalau di Sambas yang ingin bergabung di Halo RRI bisa juga mendengarkan sambil ngopi, bisa nyampaikan kritik dan aspirasi ya. Di 0851-7670-0977 Cherry.
0: Oke, sepertinya kita ada penelpon pagi ini, ada Bang Faiz. Selamat pagi, Halo RRI.
3: Selamat pagi, Bang Budi kan nih?
0: Betul, Bang Faiz. Dengan Cherry juga.
1: Ada Cherry juga sama ada Daus juga, Bang Faiz. Selamat pagi.
3: Cherry, Bang Bas ya. Selamat pagi ya.
0: Putus-putus ini nih Bang Faiz.
3: Oh iya kah?
0: Mungkin lagi di mana ini? Lagi mobile kah atau bagaimana?
3: Lagi mobile.
1: Siap-siap. Oke, Bang Faiz silakan.
3: Jelas enggak sekarang suaranya?
0: Sudah jelas.
3: Oh iya, ini Bang Budi apa namanya, kalau kesah masyarakat sih hari ini kayaknya asapnya makin pekat ya Bang.
1: Iya.
3: Betul. Iya, jadi teringat tahun 2020 pas masa COVID itu kayaknya kemarau juga ada tapi kebakaran nggak ada.
0: Betul.
1: Iya.
3: Jadi harapan sih sebagai masyarakat, harapannya kayaknya kebakaran hutan di Kalbar khususnya Kota Pontianak ini kan sudah terjadi setiap tahunnya. Ya harapannya untuk pemerintah, dinas terkait bolehlah di evaluasi kira-kira apalah tindakan preventif yang paling ampuh untuk supaya tidak terjadi lagi. Itu aja sih Bang Budi.
0: Siap.
3: Tiap hari kita kayak gini nih, risau gak rasanya keluar rumah, tak nyaman,
0: Artinya Bang Faiz ini dominannya di luar sana ya, untuk beraktivitas ya?
3: Iya, antar anak sekolah kan, diantar jemput anak sekolah, kasihan kita. Anak yang kasihan sekali.
1: Iya betul, baik. Kemarin udah sempat libur seminggu ya Bang Faiz ya. Terus ternyata habis masuk aman, makin tebel lagi ya.
3: Kemarin sih kayaknya agak-agak reda ya. Hari ini yang makin pekat kali.
1: Betul, hari ini makin pekat lagi.
0: Siap.
3: Iya itulah, kita berharap sih kalau untuk di Kota Pontianak sih sama pemerintahnya ya, Pemkot ya terutama, semoga ada solusi terbaik lah untuk bisa pencegahan untuk tahun depan. Kalau tahun sekarang kan udah terjadi nih, tahun depan semoga tindakan yang lebih supaya bisa terjadi pencegahan lebih awal. Itu aja sih Bang Budi,
0: baik.
3: Kak Cherry sama Bang Daud banyak.
1: Baik, ya. Terima kasih juga sudah. Bang Faiz.
3: Oke, yo pagi.
0: Selamat pagi. Pagi, terima kasih Bang Faiz. Bang Faiz.
2: Oke.
1: Ya. Begitulah ya di Pontianak ini ya. Kemarin sudah sempat reda asapnya, terus hari ini kembali tebal lagi Daus. Kalau di Sambas juga di Sambas, sama?
2: Sama Cherry, ini udah hampir seminggu ini bukan lagi asapnya ya. Udah dalam badan ini udah berasap juga.
1: Iya, benar. Di badan ini juga udah berasap. Kemarin juga informasi.
2: Dan memang ya di Sambas ini sedikit menarik ini Cherry ya.
1: Kenapa juga tuh?
2: Akibat dari Kalimantan di pulau kita ini Jen, apalagi di Sambas yang banyak sekali titik api, itu bahkan berimpact ke negara tetangga nih Jen.
1: Oh iya iya, sampai ke ke Malaysia sama, juga ya berarti ya.
2: Sarawak, itu bahkan mereka di daerah perbatasannya itu sampai 107 sekolah itu ditutup sementara, diliburkan.
1: Oh ya ampun.
2: Tapi di Sambas masih ya, luar biasa.
1: Iya, luar biasa. Sama di Pontianak juga masih nih.
2: Iya,
1: lalu ya. Kalau enggak salah ya, itu libur tuh sempat seminggu ya. Baru hari mulai dari hari Senin apa Selasa? Selasa nih baru masuk lagi. Terus hari ini udah tebel lagi tuh.
0: Ya, kita nantikan saja apakah ada tindakan apa namanya penerapan pembelajaran secara daring lagi. Ya, untuk Kota Pontianak. Dan sambil menunggu kita ada
1: telepon lagi. Sepertinya ini udah kering-kering.
0: Terputus.
1: Silakan boleh disambungkan lagi.
0: 0561-734-987. Halo RRI. Baik, terputus. Saya juga ini ada informasi dari pendengar kita, ada Wahdi ya. Ini enggak tahu di mana. Kalau patok batas tanah hilang, bagaimana cara BPN mengatasinya? Di peta ada mata angin, tanah di sebelah ada orangnya, yang sebelah lain siapa pemiliknya tidak tahu. Sulit juga ngurusnya. Kalau tanah kaplingan untuk perumahan agak gampang, tetapi untuk perkebunan yang agak besar ukurannya sulit ngurusnya. Terima kasih ya. Kalau ini nanti kita coba ya telusuri ya, kita apa namanya sampaikan kepada pihak terkait seperti apa untuk solusinya. Bang Wadi jangan khawatir, nanti kita coba update ya. Pertanyaannya mungkin bisa jadi apa namanya pekan depan, Senin depan, atau juga secepatnya kita akan informasikan terkait dengan permasalahan patok batas tanah yang hilang ini ya. Kalau bisa lapor dulu ke BPN dulu ya. Kita terima telepon dulu. Halo RRI.
4: Halo Bang Budi. Belum, karena belum ada yang masuk, saya pengen masuk lagi. Saya ingin bertanya, bagaimana apakah ada tanggapan dari, selama ini saya melapor ke masalah tronton Jalan Dr. Raidin, tidak pernah ada tanggapan dari instansi terkait. Dan berapa kali masalah tronton dari instansi kita ada tanggapan? Saya selalu mendengarkan, saya kalau mau berkemas rumah, kalau saya memberi, saya pengen dengar tanggapan dari apa, dari instansi. Belum pernah saya dengar tanggapan masalah tronton, kenapa ngisi bensin di Jalan Dr. Waidin.
0: Oke,
4: itu namanya. Jadi kalau masalah yang kabut asap itu udah biasa setiap tahun, efek jeranya tidak ada kok. Pemerintah tidak, pengusaha tidak ada efek jera. Efek jera bagaimana kalau ada efek jeranya? Bukan yang petani-petaninya, bukan yang di atas lah, efek jera yang punya tanah itu siapa? Akan aman. Anak sekolah tidak mungkin diliburkan. Anak liburkan bukan makin pintar, makin malas dari rumah. Coba lihat anak-anak libur, bukan dia belajar, dia main.
0: Siap.
4: Lihat aja Bang Bung Budi. Kita mau generasi emas, bagaimana kok mau generasi emas anak-anak diliburkan terus? Mana mau generasi emas? Kalau anak-anak sedikit libur, anak-anak sedikit libur, kok kan mereka belajar, mereka main.
0: Berarti tidak setuju diliburkan, Bu ya?
4: Tidak setuju kok saya. Efek jeraknya bagaimana supaya jangan terbakar lagi, jangan dibakar setiap tahun. Itu aja. Pemerintah kita kan orang pintar semua. Tapi kalau sekarang terbalik, rakyat yang lebih pintar dari pemerintah.
0: Siap.
4: Pemerintah kita harus sendiri, baca di media sosial pemerintah pintarnya apa. Kita baca aja sendiri. Jadi lebih pintar rakyat daripada pemerintah sekarang. Sekarang saya tanya dengan Bung Budi, mudah-mudahan didengarkan dari pemerintah kota kita atau provinsi ini. Masalah pembakaran lahan itu tiap tahun. Okay. Tiap tahun. Kalau ada efek jeranya, tidak mungkin tiap tahun dibakar. Bagaimana caranya? Begitu. Jadi itu solusinya begitu. Jangan sedikit-sedikit ada asap, ada apa, anak-anak diliburkan, pakai masker, gitu. Belajar pakai masker juga, begitu. Jadi mau mencapai generasi emas bagaimana kalau anak-anak sering libur? Ya, saya bingung melihat pemerintah kita sekarang ini, jujur. Nggak tahu yang di atas, yang di bawah, saya tidak tahu. Jadi sedikit anak-anak libur, sedikit-sedikit anak-anak libur, sedikit-sedikit anak-anak libur. Gimana begitu? Ini keluhan kami sebagai masyarakat. Saya sering suka saya berbicara di hello, apa? Kabar dari Kalbar ini paling suka, apa ini acara?
0: Halo RRI, Bu.
4: Halo RRI, paling suka saya tunggu memang acara ini nih. Jujur ya, Bung Budi, biar saya tak berkemas. Saya tunggu halo RRI ini. Jadi inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Saya sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, saya ingin mendengar tanggapan sebelum terjadi apa-apa di Jalan Dr. Raidin, masalah tronton truk-truk yang besar mengangkut barang itu. Bagaimana caranya? Jalurnya kemana? Baik. Kemana dan di mana, gitu ya?
0: Siap.
4: Bung Budi ya, Bung Budi, saya pengen dengar tanggapan dari instansi terkait Senin depan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nani. Ya, nanti kita coba apa namanya, teruskan ya, ya
1: kita teruskan ini ke instansi terkait ya Bu Nani, semoga segera mendapatkan respon juga ya.
0: Termasuk baik tadi teronton yang katanya tadi itu
1: betul
0: kebutan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang kalau kita bicara Kota Pontianak ini memang ada larangannya ya. Larangan teronton ini sebentar untuk Kota Pontianak ya. Beroperasional dari jam berapa sampai jam berapa begitu ya. Kalau tidak salah itu larangan operasionalnya ini pada jam sibuk tertentu dan hari libur keagamaan ya. Ya, ini mulai pukul 6 sampai ini hari libur ya, atau momen besar ini pukul 6 sampai 24 malam ya. Kalau untuk jam sibuk harian ya, ini hanya diizinkan melintas pada malam hari jam 1 sampai jam 5 ya pagi ya. Dan untuk informasi lengkapnya nanti kita coba masuk ke dinas terkait ya. Ya, ini dalam hal ini adalah dinas perhubungan gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Nani. Adalah yang lain yang ingin memberikan informasinya kepada kami, silakan. Sambil nunggu yang gabung di Sambas ya.
2: Kita juga sambil nunggu nih. Oke.
0: Okay. Halo RRI.
4: Halo Bu Budiman, saya nyambung lagi. Saya ingin tahu yang di Jalan Dr. Wahidin. Jalan Dr. Wahidin, saya pengen tahu itu. Karena itu banyak anak sekolah, ada sekolah SMA 4 gitu. Saya pengen tahu Dr. Wahidin aja dulu.
0: Siap.
4: Itu. Itu jalurnya di mana, ngisi bensin sebenarnya di mana, parkirnya di mana? Itu selama ini parkirnya Bu Budiman, truk-truk tuh parkir pinggir jalan ya. Memang di pinggir jalan, memang di pinggir. Tapi kan jalannya jadi sempit. Mana di sebelahnya ada orang jualan. Kan susah begitu. Siap. Jadi situ banyak anak sekolah, Bu Budiman. Makanya saya bilang, jujur, anak saya tidak sekolah di Cilampak, cucu saya tidak sekolah di Cilampak. Tapi saya, begitu kalau terjadi dengan anak-anak sekolah yang sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini. Walaupun itu tidak ada keluarga saya yang di sekolah SMA 4. Anak saya udah semua, udah punya, udah umur begitu. Tapi saya takut. Gitu bumbu-bumbu di mana saya melihatnya begitu. Jadi saya minta tolong dan sekali lagi saya sedih loh kalau bicara masalah ini. Benar, jujur, saya tolonglah instansi yang terkait. Tolong jadwal mereka di, apakah memang ada jalur mereka di Jalan Dr. Wahidin untuk ngisi bensin dan truk-truk juga sama ada dan parkir juga boleh apakah di situ gitu. Itu saya pengen jelas ya, kemudian kita jangan takut kalau kita benar, pemerintah juga takut kalau mereka benar, kalau pemerintah benar ya tabrak aja orang itu orang itu tekankan sekali panggil begitu pengusahanya begitu. Jangan takut begitu, jangan berani dengan rakyat kecil yang di atas, pemerintah takut begitu. Jadi ini kayak saya agak keras loh berbicara karena sakit hati saya ngeliat pemerintah sekarang ini dibiarkan tronton itu lewat. Saya geram ngeliatnya, kalau saya polisi mungkin saya larang begitu. Benar Bung Budiman, saya terharu melihatnya Bung Budiman. Jadi saya semua instansi terkait, saya pengen mendengar tanggapan. Kalau perlu dia kalau ada tanggapannya Senin depan, saya ingin mendengar kebenaran. Biar saya tidak berkemas, biar tidak tak belanja, saya tunggu jam 9 gitu.
0: Siap.
4: Terima kasih Bung Budiman ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani ya. Tentunya waktu terus berputar.
1: Iya. Jadi pendengar silakan bagi Anda yang masih mau bergabung ya, masih ada beberapa menit lagi ya sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan keluhan dan aspirasi Anda pendengar ya, seperti Bu Nani tadi keluhannya terkait tronton, kemudian juga asap yang lagi terjadi sekarang, begitu pula dengan Bang Faiz. Jadi jika Anda punya keluhan yang sama atau mungkin pelayanan publik juga lama gitu ya dilempar-lempar, kadang ada gitu kan. Boleh pendengar bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini langsung di line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan kali ini informasi nih pendengar ya, saya barusan lihat di IQ Air ya terkait kualitas udara kita di Pontianak ini, dan ternyata itu masuk kategori berbahaya pendengar ya. Itu indeksnya sekitar 430-an tadi. Ini memang banyak polutan halusnya juga. Jadi kalau keluar-keluar jangan lupa pakai maskernya karena memang berbahaya untuk kesehatan ya. Kasus ISPA juga dari informasi yang kami lansir di rri.co.id di Pontianak meningkat.
0: Betul.

0: nambah multivitamin nih.
1: Betul.
0: Nah, untungnya di studio ada.
1: Ada nih, dibawain Mbak Dian nih kami, ada vitamin C.
0: Makanya Firdaus abis ini minum cari multivitamin ya, biar nggak drop ya.
2: Mau juga dong.
0: Udah saya kasih ya, datang ke Pontianak.
1: Datang ke Pontianak sini.
2: Waduh, lumayan itu hirup
1: kemarin
2: asap.
1: Kemarin Bu Wahyu sudah kesini kan. Gantian. Ya,
0: tiga Firdaus yang belum ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah, kita cukupkan dulu ya. Kebersamaan okay. Kita di
1: Halo RRI pagi hari ini.
0: Terima kasih pada Peter Daus yang ada di Sambas pada pagi ini yang sudah menemani kita.
2: Terima kasih banyak juga buat Cherry.
1: Iya, dan terima kasih Daus.
2: Jaga kesehatan ya.
1: Jaga kesehatan juga ya Daus okay. Ya.
0: Dan juga terima kasih kepada Cherry yang sudah menemani saya pagi ini.
1: Iya, terima kasih juga
0: Budiman. Ini banyak rangkaian acara ya.
1: Tentu saja nanti setelah ini masih ada Indonesia Sehat yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar pagi hari ini terkait. Sebentar, saya buka dulu nih temanya apa nih. Ibu hamil sehat, kunci anak sehat, bebas stunting. Okay. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin ada keluarganya yang sedang hamil atau Anda sendiri nanti mau bertanya-tanya boleh. Nanti narasumber kami ada nutrisionis terampil yaitu Mawada Atika. Nanti Anda bisa bertanya pendengar ya seputar hal tersebut di Indonesia Sehat. Dari pukul 10 lewat 5 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, dan terus bersama kami kita akhiri dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Dan jangan kemana-mana, ada rekan saya Cherry yang juga yang akan menemani Anda. Halo RRI pamit, terima kasih kepada Sambas dan juga pendengar semuanya yang sudah bersama kami di pagi ini. Ada Bu Nani, ada Bang Faiz, ada juga Bang Wahdi ya yang sudah bersama kita di pagi ini. Terima kasih, sebuah lagu saya pikirkan untuk Anda semuanya yang mendengarkan, khususnya kepada tiga penelpon tadi yang sudah bersama kami di Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mah, kawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal 2.
3: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
2: Brankas?
3: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
4: A few moments later.
5: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
3: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
5: 1 aja. Buat pamer di status.
6: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang kami siapkan untuk menemani siang Anda, setelah ini nanti kami akan hadirkan Indonesia Sehat pendengar ya sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas terkait ibu hamil sehat, kunci anak sehat bebas stunting. Lalu setelah itu nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11.30 pendengar nanti akan kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat. Lalu obrolan siang, warta berita daerah, berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan diakhiri dengan Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang kami siapkan temani siang Anda. Mengawali kebersamaan kita hari ini sebuah lagu dari Adera, Lebih Indah.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Selamat pagi menjelang siang, pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi bersama saya Cherry Lubis dalam program Indonesia Sehat untuk menemani pagi menjelang siang Anda tentunya dengan informasi kesehatan yang bermanfaat pendengar
1: Tidak ada
0: ya.
1: suara, tidak.
0: Pagi hari ini, halo Bu. Oke, pendengar, hari ini kita akan membahas terkait ibu hamil sehat, kunci anak sehat bebas stunting, di mana kali ini nanti kami akan menghadirkan narasumber yaitu Mawada Atika, AMDGZ nutrisionis terampil. Jadi pendengar, kalau kita telusuri lagi, data prevalensi stunting di Kalimantan Barat ini tercatat 26,8% pada 2024 dan penurunannya dalam 6 tahun terakhir baru sekitar 6,5 poin persentase saja. Artinya pendengar, dari sekian banyak balita di sekitar kita, masih banyak dan masih ada yang pertumbuhannya belum optimal. Ini bukan hanya sekedar tinggi badan ya, tapi juga menyangkut masa depan generasi kita. Banyak yang belum tahu bahwa ternyata akar masalah stunting ini sebenarnya bisa dicegah sebelum anak lahir, yaitu sejak masa kehamilan. Dan karena itu pendengar, hari ini kita akan membahas ibu hamil sehat, kunci anak sehat bebas stunting bersama Bu Mawada Atika, nutrisionis terampil yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, Mbak.
0: Nah, sudah terdengar jelas suaranya, Bu?
1: Iya,
0: Aman?
1: sudah terdengar jelas.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, puji Tuhan kalau
1: Iya.
0: begitu. Nah Bu, sebelum kita bahas lebih jauh terkait stuntingnya nih Bu ya, boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Bu, sebenarnya stunting ini apa sih? Karena banyak masyarakat yang mikirnya kalau misalnya stunting itu cuman pendek aja gitu, padahal kan kondisinya tidak hanya sekedar pendek saja. Informasinya silakan Ibu.
1: Baik, seperti yang kita ketahui bahwa stunting masih menjadi isu nasional ya Mbak,
0: Iya, betul.
1: di mana pemerintah masih terus berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan stunting. Tidak hanya tugas dari ranah kesehatan saja, lintas sektor lainnya pun juga ikut andil dalam upaya pencegahan stunting itu tersendiri. Nah, kemudian seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa stunting di Kota Pontianak itu masih bisa dibilang cukup tinggi karena berada di angka 22,3%. Sedangkan target nasional yaitu harusnya di bawah 14%. Nah, ini tentunya menjadi PR bagi kita bersama. Kemudian, apa sih stunting itu? Perlu kita ketahui bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu sejak ibunya hamil, kemudian sampai anak itu berusia 2 tahun. Nah, kemudian ditandai dengan tinggi badan anak yang pendek, sehingga mengakibatkan kecerdasan otak anak menjadi tidak optimal. Nah, itulah kenapa stunting itu harus dicegah. Karena seperti yang Mbak sampaikan tadi bahwa stunting tidak hanya berbicara tentang tinggi badan yang pendek, akan tetapi bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya seperti itu.
0: Baik Bu, nah Bu kalau tadi kan juga kita ketahui kalau stunting ini juga erat kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan ya Bu. Jadi
1: Iya,
0: sebenarnya
1: betul sekali.
0: stunting ini bisa dicegah sejak kapan Bu berarti?
1: Iya, nah, berdasarkan dari pengertian stunting tadi, bahwa stunting dapat dicegah sejak masa kehamilan, karena masa kehamilan ini merupakan bagian dari 1000 hari pertama kehidupan yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Tentunya kita harus mempersiapkan kondisi kesehatan terbaik kita agar tumbuh kembang anak menjadi optimal sejak berada dalam kandungan ibunya. Nah, seperti itu.
0: Baik, Bu.
1: Makanya, kita harus mempersiapkan diri nih sejak masa kehamilan bahwa masa kehamilan inilah menjadi pondasi awal dalam pembentukan tumbuh kembang yang optimal agar ketika anak kita lahir dalam keadaan sehat, status gizinya baik, dan tentunya bebas dari stunting untuk kedepannya.
0: Baik, Bu. Berarti kan
1: Iya.
0: ini harus dicegah sejak masa kehamilan. Nah, menurut
1: Iya.
0: pengalaman Ibu nih, Bu, sejauh ini kan itu pasti banyak menemui ada juga ibu hamil yang Kekurangan gizi. Nah, sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebabnya ini, Bu?
1: Nah, untuk itu, kehamilan seperti apa sih yang harus kita persiapkan agar ibu hamil tidak mengalami kekurangan gizi pada masa kehamilannya? Nah, tentunya yang pertama itu harus memperhatikan asupan gizi ibu hamil selama kehamilan. Nah, pastikan ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, yang tinggi zat gizi akan karbohidrat, kemudian protein hewani. Kemudian harus ada makan sayur dan buah juga. Jadi diisi piringku itu harus mencantumkan berbagai jenis makanan, tidak hanya fokus ke satu jenis makanan saja, terutama di protein hewani. Nah, kita tahu kalau protein hewani itu kan mudah sekali didapat ya, Mbak, kayak ikan, kemudian telur, ayam, daging-daging yang merah seperti itu.
0: Nah, Bu, kalau protein hewani ini adakah, Bu, yang menjadi pantangan bagi ibu hamil? Misalnya yang ini boleh dan disarankan yang ini nggak boleh nih, gitu.
1: Kalau untuk pantangan sih, sebenarnya semua jenis protein hewani itu boleh dimakan oleh ibu hamil. Cuman pastikan kondisi protein hewani itu dalam keadaan matang. Karena kalau tidak matang kan akan berisiko adanya bakteri-bakteri yang masih menempel di protein hewani tersebut.
0: Oke, Bu, berarti memang kalau protein hewani itu harus dalam keadaan matang ya, Bu. Kalau misalnya makan
1: Iya.
0: kayak sushi gitu berarti nggak boleh ya, Bu ya.
1: Nah, sebaiknya dihindari dulu selama kehamilan karena dikhawatirkan itu tadi adanya bakteri yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin.
0: Oke, baik, Bu. Nah, Bu,
1: Iya.
0: kita akan rehat sejenak. Setelah ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait asupan gizi yang seharusnya diterima oleh ibu hamil bagaimana sih selain protein hewani tadi. Jadi pendengar, bagi Anda yang mau bergabung nanti boleh. Silahkan bagi Anda yang punya pertanyaan ya bisa bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat dan kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini terkait ibu hamil sehat, kunci anak sehat bebas stunting bersama Ibu Mawadah Atika, nutrisionis terampil. Dan pendengar bagi Anda yang mau bertanya ya langsung boleh ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita. Bu Mawadah, apakah masih bersama kami? Aman?
1: Iya, masih, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, Bu, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait ke nutrisi dan gizi yang harus dipenuhi nih, Bu, selama kehamilan. Kalau tadi kan kita sudah bahas terkait protein. Nah, protein hewani ini tadi, apakah ada takaran khususnya, Bu, sebaiknya sehari berapa gram atau bagaimana?
1: Iya. Nah, terkait untuk asupan nutrisi ibu hamil, tentunya ada aturannya untuk per kali makan. Nah, untuk protein hewani, selama masa kehamilan itu dianjurkan sehari 4-5 porsi dalam sehari makannya. Jadi, misalnya pagi makannya misalnya ada lauknya ikan. Nah, ikan itu sekali makan harus satu ekor. Kayak ikan kembung itu satu ekor ikan kembung ukurannya sedang seperti itu. Misalnya kemudian makan siang ayam. Ayam juga harus satu potong yang ukuran sedang. Kemudian malam juga, malam misalnya ayam lagi sama juga tuh satu porsi ukuran sedang. Kemudian selingannya boleh, kan sehari bisa sampai 4-5 porsi ya. Selingannya boleh pakai misalnya telur. Nah, boleh tuh cemilan telur rebus sekali makan satu. Kemudian selingan sore juga boleh satu telur rebus. Jadi totalnya dalam sehari 4-5 porsi per kali makan.
0: Oke, berarti itu
1: Seperti
0: dari
1: itu.
0: proteinnya ya, Bu. Kalau misalnya karbohidrat
1: Iya.
0: dan seratnya bagaimana, Bu?
1: Sama.
0: Oh, sama.
1: Karbohidrat sama serat juga begitu. Jadi dalam piring makan ibu hamil itu harus seimbang. Tidak fokus hanya ke satu jenis makanan saja. Jadi harus ada. Kalau karbohidrat terus ada nasi, kemudian bisa pakai kentang juga sebagai penggantinya, kemudian bisa pakai jagung, terus umbi-umbian, nah itu bisa dijadikan alternatif. Kadang kan ibu hamil kalau trimester awal kan ada merasa mual muntah ya, kadang nggak mau makan, nah makan kan nggak mesti nasi ya mbak ya, nah bisa diganti pakai roti misalnya sebagai sumber karbohidrat, pakai jagung rebus, atau pakai kentang dibuat sop, ditambahkan protein hewani dari ayam misalnya. Nah, itu kan tetap lengkap asupan nutrisinya seperti itu. Jadi, selama kehamilan tidak kita harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas dari makanan yang ibunya makan.
0: Oke,
1: Seperti itu.
0: baik, Bu. Nah, Bu, kan ada juga nih kalau biasanya orang kan bilang makan untuk dua orang kalau lagi hamil gitu. Apakah ini
1: Iya.
0: benar atau sebenarnya keliru, Bu?
1: Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kan selama kehamilan pasti ada dua nih yang harus kita berikan nutrisinya untuk ibunya juga untuk janinnya. Jadi otomatis selama kehamilan memang porsi makannya harus lebih banyak daripada biasanya. Jadi untuk memastikan ibu hamilnya sehat dan tumbuh kembang janinnya juga optimal.
0: Oke, baik, Bu. Nah, terus kan kalau biasanya hamil nih kita tahu banyak yang ngidam gitu ya, Bu. Kadang ngidamnya juga kan ada aneh-aneh gitu. Ngidam duren misalnya atau kambing dan lain sebagainya. Nah, itu apakah aman juga, Bu, untuk dikonsumsi selama kehamilan atau ada baiknya nggak boleh gitu? Kalau mie instan juga kan banyak juga yang pengen makan gitu, Bu, ketika hamil misalnya. Apakah boleh atau tidak, Bu?
1: Sebenarnya boleh-boleh aja sih, Mbak. Cuman ada batasannya. Segala sesuatu yang berlebihan sebenarnya tidak aman ya, Mbak. Nah, jadi sebaiknya kalau cuman pengen seminggu sekali makan mie instan ya silakan, asal jangan berlebihan aja.
0: Baik, berarti
1: Nah,
0: memang
1: untuk
0: nggak boleh
1: kalau
0: terlalu
1: yang untuk
0: banyak
1: pan
0: ya.
1: iya benar. Tantangannya sih lebih ke hindari makan yang tinggi gula. Nah, itu yang sebaiknya dihindari. Kemudian makanan yang kadar natriumnya tinggi. Nah, itu juga harus dibatasin konsumsinya.
0: Oke, baik, Bu. Nah, boleh
1: Hmm.
0: dikasih contoh mungkin ya, Bu, untuk menu sehari-hari yang sehat dan bergizi, tapi tetap terjangkau dan mudah didapat juga gitu. Karena kan suka biasanya kalau udah ngapa-ngapain bingung gitu kan, Bu, mau masak apa gitu.
1: Iya. Nah, contohnya itu kalau untuk makan yang simple ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah, biasanya kan di rumah ada nasi. Ya, kita tinggal goreng telur aja misalnya diolah, entah dijadikan balado atau diorak-arik gitu kan. Nah, tinggal tambahkan sayurnya, bisa bening bayam ataupun tumis kangkung. Nah, itu kan simple tapi itu padat gizinya daripada kita beli makanan di luar kayak misalnya ayam geprek adanya cuman karbo sama ayamnya aja proteinnya sementara sayurnya nggak ada gitu kan. Nah, jadi tetap olahan makanan di rumahan itu bisa kita atur menunya jadi melengkapi kebutuhan gizi pada ibu hamil itu sendiri.
0: Baik, Bu. Nah, kalau begitu, misalnya berarti kalau makan di luar gitu aman ya, Bu, kalau ibu hamil?
1: Iya, nggak masalah.
0: Oh, nggak
1: Sebenarnya
0: masalah ya.
1: aman-aman saja selagi apa yang dikonsumsinya itu kebersihannya terjaga, kemudian tidak sering mengonsumsi makanan yang misalnya kandungan gulanya yang terlalu tinggi, kemudian natriumnya tinggi. Nah, itu sebenarnya aman-aman aja sih, Mbak. Nggak ada masalah.
0: Oh iya, kalau ngopi, Bu, ngopi gimana nih, Bu? Kalau orang Ponti kan nggak ngopi nggak sah gitu kan.
1: Iya, betul. Nah, kalau untuk ngopi perlu kita perhatikan juga ya, Mbak. Kadang kan kopi kan kita ketahui bahwa salah satu penghambat zat besi yang bisa menimbulkan risiko anemia pada ibu hamil. Nah, kayak kopi teh itu penghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, sebaiknya itu juga harus dihindari itu, Mbak. Nah, karena seperti yang kita ketahui, ibu anemia pada ibu hamil itu kan sangat bahaya, bisa berisiko melahirkan berat badan lahirnya rendah, bisa berisiko melahirkan bayi-bayi yang prematur. Nah, ketika bayi-bayi ini lahir dengan berat badan lahir yang rendah, kemudian tidak ditangani dengan baik, nah inilah yang akan menjadi cikal bakal anak stunting di kemudian hari. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk konsumsi kayak kopi, teh sebaiknya tetap harus dibatasin.
0: Oke, berarti kopi tehnya dibatasin. Kalau makan,
1: Iya,
0: yang penting makannya masuk gitu ya, Bu ya, dan tidak mentah ya.
1: seperti itu.
0: Nah, Bu,
1: Iya, betul.
0: selain dari konsumsi makanan dan gizi nih, Bu, kira-kira ibu hamil harus memperhatikan apa lagi sih, Bu, selain itu supaya mencegah anaknya stunting, jadi bisa sehat gitu.
1: Okay, nah, selain makanan, nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa ibu hamil juga harus rutin nih minum tablet tambah darah untuk pencegahan anemia. Nah, jadi kalau ibu hamil anemia sangat banyak sekali risiko-risiko yang mungkin terjadi. Selain yang saya sebutkan tadi yang bisa melahirkan berat badan lahirnya kecil, kemudian prematur, nah, dan bisa menimbulkan cacat pada janin dan kematian pada ibu. Jadi sebenarnya anemia itu bahaya sekali, Mbak. Nah, cuman kendalanya di lapangan masih banyak nih ibu-ibu hamil yang abai untuk rutin minum tablet tambah darah. Karena menganggap itu, ah, nggak apa-apa kok, cuman anemia. Toh nanti bisa sembuh sendiri, toh saya nggak kenapa-kenapa kan. Nah, mereka menganggapnya seperti itu. Jadi masih sering nih kalau ditanya, Bu, tablet tambah darahnya diminum nggak? Nggak, Bu, lupa. Masih sering terjadi seperti itu di lapangan.
0: Berarti Bu, ibu hamil yang harus minum tabletan tambah darah ini tadi itu harus adakah gejalanya? Misalnya apakah tensinya harus tinggi kah, rendah kah, atau bagaimana begitu?
1: Nah, kalau terkait tablet tambah darah ini kan hubungannya dengan kadar HB dalam
0: Iya.
1: darah, tidak ada kaitannya dengan tensi darah. Nah, iya. Jadi untuk minum tablet tambah darah ini, semua ibu hamil itu wajib, Mbak, minum tablet tambah darah. Mau tensinya rendah kah, mau tensinya tinggi, tetap harus minum tablet tambah darah karena tidak ada kaitannya tablet tambah darah dengan tensi. Kalau tensi itu kaitannya dengan sering mengkonsumsi makanan yang natriumnya tinggi. Nah, itu yang bisa mengakibatkan tensi darah si ibu hamil ini menjadi tinggi. Jadi kalau tambah darah ini ngaruhnya ke kualitas sel darah merah di dalam tubuh. Seperti itu.
0: Baik, Bu. Nah, Bu, selain
1: Iya.
0: terkait tadi ya gizi, kemudian tablet tambah darah, ini kan ibu hamil juga pastinya harus rutin mengecek kandungannya ya, Bu. Nah, itu
1: Iya.
0: sebaiknya berapa kali, Bu, selama masa kehamilan?
1: Oke. Nah, selain asupan gizinya harus seimbang, kemudian rutin minum tablet tambah darah, nah, ibu hamil juga harus rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Kalau berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan itu minimal 6 kali. Nah, 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Jadi, semakin mendekati kelahiran, ibu-ibu harus sering tuh periksa kehamilannya untuk memastikan apakah pertumbuhan dan perkembangan janin sesuai nih, berat badannya udah cukup belum kan gitu ya. Kemudian air ketubannya gimana, apakah cukup atau kurang gitu ya. Jadi, memang selama kehamilan kita nggak boleh abai, walaupun udah hamil anak kedua, ketiga itu tetap harus periksa. Kadang kan ibu hamil nih misalnya hamil anak ketiga merasa udah punya pengalaman hamil di sebelumnya, ya udah nggak apa-apa deh nggak periksa, tunggu mendekati lahiran aja gitu kan. Nah, padahal periksa kehamilan rutin itu sangat penting untuk mengetahui apakah tumbuh kembang janin ini sesuai dengan usia kehamilan ibunya, sehingga terhindar dari resiko-resiko yang bisa membahayakan ibu maupun janin tersebut. Seperti
0: Oke,
1: itu, Mbak.
0: baik, Bu. Ini sudah ada masuk 2 pertanyaan, Bu, di kanal YouTube kami. Saya tanyakan dulu yang pertama ini, di mana ibu hamil bisa mendapat tablet tambah darah dari Anissa Amalia? Boleh dijawab dulu, Bu, silakan.
1: Oke. Nah, untuk tablet tambah darah itu sangat mudah didapat sekali ya, Mbak. Itu bisa bisa kita dapatkan di Puskesmas. Itu gratis. Untuk ibu hamil itu kan kalau kita di pemeriksaan Puskesmas, setiap ibu hamil yang berkunjung itu wajib dapat tablet tambah darah minimal 180 tablet selama kehamilan. Nah, itu pasti dikasih tuh kalau di puskesmas.
0: Berarti tinggal
1: Nah,
0: minta gitu ya,
1: kemudian
0: Bu ya?
1: iya, tinggal rutinkan aja datang periksanya. Jadi, setiap kali periksa, kita pasti tanya tuh, Mbak, tablet tambah darahnya masih ada nggak? Oh iya, udah habis, Bu. Oke, baik. Nanti kita resepkan kembali ya, Bu. Tetap dirutinkan minum tablet tambah darahnya. Nah, itu pasti kita berikan resepkan lagi tablet tambah darahnya dan tetap kita edukasi, tetap rutin minum tablet tambah darahnya. Seperti
0: Oke,
1: itu
0: baik.
1: gratis, Mbak.
0: Gratis ya. Itu
1: Nah,
0: tadi
1: karena
0: ya,
1: itu
0: Kak.
1: memang program dari Kementerian Kesehatan, jadi untuk pencegahan anemia. Bahkan remaja putri pun sekarang itu udah kita sebarkan distribusi tablet tambah darahnya ke sekolah-sekolah agar ketika hamil, ibu hamilnya tidak terjadi anemia. Jadi pencegahan anemia itu sebenarnya dari remaja putri.
0: Oke, baik. Itu tadi
1: Iya.
0: ya untuk Anissa Amalia jawabannya. Berarti bisa ke puskesmas, minta di
1: Iya.
0: puskesmas juga bisa dapat untuk ibu hamil gratis. Jadi aman ya. Kita ke pertanyaan berikutnya ada dari Karwelliningsih. Apakah ibu hamil perlu minum susu untuk ibu hamil? Nah, silakan, Bu.
1: Kalau terkait susu ibu hamil sebenarnya itu opsional ya, Mbak. Kalaupun misalnya beli pun nggak masalah, nggak ada pun nggak masalah. Selagi kebutuhan asupan dari makanannya terpenuhi dengan baik, ya ya udah susu ibu hamil itu cuma tambahan aja, nggak mesti harus. Nah, kadang kan sekarang nih banyak berkembang anak-anak muda hamil nih kadang, oh harus minum susu ini nih biar tumbuh kembang janinnya bagus. Padahal tidak mesti seperti itu. Pastikan dulu nih asupan makanannya dulu yang kita utamakan harus ada. Tadi protein hewani, karbohidrat, sumber vitamin dan mineral. Nah itu dulu yang kita utamakan. Nah susu ibu hamil ini cuma tambahan aja. Nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya. Kalaupun ada ya alhamdulillah sebagai penunjang untuk nutrisi bagi ibu hamil seperti itu.
0: Oke, berarti tidak wajib ya, Bu ya. Yang penting
1: Kalaupun ada,
0: gizinya.
1: ya silakan, nggak masalah.
0: Oke,
1: Karena
0: kemudian
1: kan kalau di susu ibu hamil kan ada kandungan protein hewani. Nah, itu juga
0: Oh.
1: bisa kita dapatkan dari makanan kan, Mbak, dari
0: Iya.
1: ikan, telur, nah seperti itu.
0: Oke, baik, Bu. Nah, kalau misalnya itu kan susu ibu hamil, suplemen-suplemen nih, Bu. Oh, tapi sebelum itu saya angkat telepon dulu. Ada yang nelpon, Bu. Sepertinya ada yang mau bertanya. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana? Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, Ibu, saya dengan Ana dari PT Arta Dana Teknologi, Bu.
0: Oke, mau bertanya kah, Bu Ana?
2: Iya, saya mau konfirmasi aja
0: Silakan.
2: sih, Bu. Kalau untuk atas nama Bapak Sahrul Gunawan, betul masih aktif di sini nggak ya, Bu?
0: Sahrul Gunawan.
2: Iya.
0: Oh,
2: Tanya.
0: tidak lagi. Mohon maaf ya, kami lagi dialog, Bu. Terima
2: Oke,
0: kasih.
2: terima kasih.
0: Iya. Baik, ada nyasar ya. Kita ke... Oh, ini ada yang bertanya lagi nih ternyata. Boleh dijawab dulu, Bu. Tadi pertanyaan saya terkait kalau suplemen-suplemen itu apakah wajib dikonsumsi atau tergantung kondisi ibu hamilnya saja?
1: Kalau suplementasi itu yang pertama tadi kan tablet tambah darah ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah kemudian biasanya juga asam folat. Nah itu juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Tapi kalau di tablet tambah darah yang dari Puskesmas itu udah ada kandungan asam folatnya Mbak. Jadi itu udah digabung jadi satu. Nah jadi udah memudahkan ibu hamil untuk konsumsi zat besi sama asam folatnya. Kemudian kalau terkait vitamin lainnya atau suplemen itu biasanya kalau dari puskesmas itu juga ada meresepkan kayak kalsium, Mbak. Kalsium kadang kan ibu hamil kan sering ngerasa nyeri gitu
0: Iya.
1: kan. Kemudian nah untuk membantu perkembangan tulang pada janin itu juga diresepkan biasanya kalsium. Gitu.
0: Oke, Bu. Baik. Nah, ini ada juga pertanyaan lagi di YouTube. Ramai yang bergabung pagi ini ya. Senang saya lihatnya. Ada Lasini Arifin yang bertanya, kapan sih waktu yang terbaik untuk konsumsi tablet tambah darah? Silakan, Bu.
1: Oke. Sebenarnya kalau terkait konsumsi tablet tambah darah, mau pagi atau malam, sebenarnya aman-aman aja nih, Mbak. Tapi kendalanya kadang tuh ibu hamil tuh sering merasa mual
0: Nah,
1: kalau
0: iya.
1: minum tablet tambah darah. Nah, biasanya kalau nggak merasa mual, amannya itu minumnya pagi. Pagi hari setelah makan, nah itu boleh tuh minum tablet tambah darah. Tapi kalau memang ada keluhan kayak mual, nah sebaiknya minumnya di malam hari, Mbak, biar rasa mual itu tidak terasa begitu kuat sehingga tetap diminum tuh tablet tambah darahnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak minum tablet tambah darah. Tetap mau pagi, mau malam boleh aman-aman saja. Kemudian itu kalau yang minum susu ibu hamil sebaiknya dihindari tuh, dijedah dulu. Misalnya sebelumnya udah minum susu ibu hamil nih, nah sebaiknya berjarak 1 sampai 2 jam baru minum tablet tambah darah. Karena salah satu kandungan susu ibu hamil kan ada kalsium juga tuh, Mbak. Nah, itu bisa menghambat penyerapan zat besi dari tablet tambah darah. Jadi memang harus dijedah minumnya seperti itu.
0: Oke, baik, Bu. Nah, Bu, kita nanti akan lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Di segmen berikutnya kita akan bahas terkait pencegahan stuntingnya seperti apa. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat edisi hari ini 21 Agustus 2026 dan kita akan lanjutkan ya bersama Bu Mawada Atika, nutrisionis terampil. Nah Bu, setelah bayi, kalau tadi kita ngomongin ketika hamilnya ya Bu ya. Nah kali ini mungkin boleh ke setelah bayi lahir, apa kelanjutannya untuk mencegah stunting ini tadi?
1: Oke, baik. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang pada saat kehamilan. Nah, kemudian setelah anak lahir, apa sih yang perlu kita persiapkan? Nah, yang pertama, pastikan anaknya diberikan ASI eksklusif. Nah, jadi ASI eksklusif itu diberikan pada saat bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi ASI itu kalau di usia di bawah 6 bulan, makanan terbaiknya itu ada di ASI. Tidak ada makanan yang baik selain ASI. Jadi pastikan memang harus ASI nih, Mbak. Karena kalau diberikan makanan tambahan lainnya, nah takutnya ada masalah pada penyerapan nutrisi pada lambung bayinya. Jadi memang harus ASI yang terbaik. Semahal apapun susu formula, nah tetap ASI yang paling utama bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, kemudian setelah 6 bulan barulah kita perkenalkan makanan pendamping ASI. Nah, di dalam pengenalan MPASI itu sudah harus kita kenalkan karbohidrat, protein hewani, kemudian sayur maupun buah dan juga lemak. Nah, jadi ketika udah 6 bulan anak-anak sudah diberikan MPASI, nah pastikan juga MPASI yang diberikan sesuai dengan usianya. Karena usianya itu kan beda-beda tuh Mbak, misalnya untuk anak 6 bulan, nah MPASI-nya harus disaring dulu karena baru mengenal MPASI. Jadi teksturnya itu harus kental dan lumat. Kemudian nanti usia 9 bulan udah mulai naik tekstur tuh Mbak, harus yang agak kasar. Nah kemudian setelah 1 tahun itu udah mengenal makanan keluarga seperti apa yang kita makan di rumah, seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Berarti memang tidak mesti susu formula, tapi ASI yang harus diutamakan ya Bu
1: Iya,
0: ya.
1: ASI yang terbaik.
0: Kalau
1: Karena
0: misalnya
1: di ASI itu,
0: ASI-nya mampet gitu Bu, bagaimana Bu solusinya?
1: nah, kadang kan kendala di lapangan itu tadi salah satunya banyak ibu hamil yang misalnya udah hari ke-7 nih nggak keluar-keluar nih ASI-nya gimana dong, udah panik kan di rumah ya. Nah, apalagi kadang kalau tinggal sama orang tua nih udah disodorkan ya udah susu formula aja, ngapain sih kan itu nggak keluar ASI-nya. Kasihan baiknya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau memang tidak keluar dalam waktu waktu yang lama itu harus konsultasi ke konselor ASI. Nah, jadi ketika konsultasi ke konselor ASI itu dikasih tahu tuh cara-cara trik biar ASI-nya lancar, biasanya juga dengan pijat laktasi seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Terakhir Bu, pesan-pesan mungkin dan harapan Ibu untuk Ibu hamil ke depannya seperti apa? Silakan.
1: Untuk ibu hamil di luar sana maupun calon pengantin yang nantinya akan hamil, nah saya mengajak yuk tolong perhatikan kondisi kesehatan kita. Jadi apa yang kita makan selama hamil, kondisi kesehatan kita pada saat hamil dan status gizi kita pada saat hamil itu

0: Sama.
1: kembali. Sehat selalu ya, Bu.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Bu Mawada Atika, nutrisionis terampil. Jadi seperti tadi pendengar ya, bagi ibu hamil itu penting untuk
0: Yang
1: mempertimbangkan
0: berkualitas ya.
1: mempertimbangkan makanan yang masuk terlebih dahulu ya. Jadi pemenuhan gizi itu penting mulai dari protein hewani, karbohidrat, serat, kemudian juga mencegah anemia dengan mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur. Dan terakhir tadi juga ya, jangan lupa untuk memberikan ASI eksklusif bagi anak tentunya sampai usia 6 bulan itu wajib pendengar ya. Dan dengan demikian maka kita berharap tentunya agar generasi kita bisa tumbuh dengan baik dan prevalensi stunting juga bisa segera menurun. Demikian pendengar untuk Indonesia Sehat edisi hari ini, sampai jumpa di edisi berikutnya.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta, maksud saya dinamika olahraga. Kita akan simak informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunas 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan Kaunas Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kaunas Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kaunas Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17, dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana, dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lynn Christopherson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga produksi Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi di Pontianak, pendengar. Dan setelah ini nanti kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat ya, dari Masjid Darul Huda, Jalan Selat Panjang, Siantan Hulu. Dan sebelum itu saya akan temani Anda dulu dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami menginformasikan ke ruang dengar Anda, pendengar, untuk azan zuhur. Wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan pada pukul 11:49. Kemudian nanti pendengar setelah ini kita akan bergabung bersama rekan saya Budiman untuk siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Darul Huda di Jalan Selat Panjang Siantan Hulu nanti bersama tim siaran luar RRI dan sambil menantikan siaran langsung sholat Jumat begitu pula dengan azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11:49 nanti kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pendengar, saat ini sudah memasuki waktu zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim yang saat ini sedang menyiapkan diri untuk sholat Jumat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat Jumat dan juga sholat zuhur bagi Anda yang

0: Pendengar, setelah ini kita akan segera bergabung bersama tim siaran luar RRI Pontianak yang akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Darul Huda di Siantan Hulu. Bersama rekan saya Budiman, kita langsung ke sana. Selamat siang Budi, silakan.
1: Baik, terima kasih Cherry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami tim siaran luar yang tentunya turun di hari ini, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Kami tim siaran luar berada di Masjid Darul Huda yang tentunya berada atau beralamatkan di Jalan Selat Panjang nomor 57 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Pendengar dimanapun Anda berada, memang di kesempatan kali ini tim kami menyiarkan spesial untuk Anda ya, di masjid ini, masjid yang tentunya berdasarkan pengalaman waktu kecil, memang masjid ini sudah berada atau berdiri atau dibangun sebelum tentunya saya lahir begitu. Dan memang masjid ini berdiri di pinggir jalan, tepatnya di Selat Panjang, dan memang salah satu masjid yang bisa dikatakan cukup lama di daerah ini. Dan kami informasikan juga pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini

untuk petugas sholat Jumat kita dan langsung dari masjid Darul Huda. Khotib sekaligus imam nanti akan dibawakan oleh Ustadz Amrin, sedangkan untuk khutbahnya akan mengangkat sebuah bahasan terkait dengan istiraj. Sedangkan untuk muazin di kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Bapak atau Abang kita, Bang Sofiansah. Dan saat ini jamaah sudah melaksanakan sholat rawatib qobliyah. Dan masuk kami muazin atau Bilal saat ini sudah berdiri dan akan membacakan terkiah. Kita dengarkan bersama-sama sekaligus mendengarkan khutbah khutib kita di kesempatan kali ini.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'ati tamamus shalihat bi fadlihi tanzil qurasi wal barakat wa taufiqi jahapa mafasil wal fa'ilat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu lazim. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, karena hari ini kita dapat berkumpul di majlis Jumat ini bersama-sama beribadah dan merenungi berjuta kenikmatan serta anugerah yang telah dianugerahkannya kepada kita di Masjid Darul Huda yang agung dan mulia ini, karena keimanan dan ketakwaan yang selalu diwasiatkan khatib baik untuk dari hati pribadi yang doib ini. Mari kita hentikan kesibukan sejenak untuk mengingat bahwa napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat Allah yang tak terhingga. Dengan itu tidaklah berlebihan, dan malah wajib kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah yang dinamakan istidraj. Salawat berserta salam selalu tertumpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta para pengikutnya, termasuklah kita semua sampai alam raya ini runtuh, yang selalu dan tetap taat kepadanya dan tetap berharap syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin habibullah, istidraj itu berasal dari kata istadraja yastadriju istadraj, yang berakar kata dari daraja, yang berarti tangga atau meningkat atau tahap demi tahap ataupun perlahan-lahan tapi yang negatif. Sedang secara istilah istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan Allah kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah atau perpemanjaan. Tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin berkurang atau dicabut sementara ia tidak menyadarinya, agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Seseorang yang diuji dengan istidraj itu bisa terjadi pada siapa saja. Kalau orang mukmin dan ahli ibadah merasa sangat takut, sebaliknya orang-orang yang tidak beriman dan mati hatinya tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkannya. Dia mengira bahwa berbagai kenikmatan dan kesenangan yang dimiliki ada kemuliaan dari Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan akan membinasakannya. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia, harta yang berlimpah, rezeki yang berlipat-lipat, padahal
dia tidak pernah bersedekah, jarang sholat, bahkan tidak sholat sama sekali. Tidak senang pada nasihat ulama, kerjanya berbuat maksiat, mencari rezeki dengan cara apapun dilakukan. Yang penting dapat dikagumi, dihormati, minta diidolakan, ingin minta dipuji dan disanjung, serta minta diteladani, padahal akhlaknya rusak. Bangga mengumbar nafsu yang serakah. Secara psikologis, orang yang terkena atau tertimpa istidraj ini terlena karena dia jarang diuji dengan sakit, tidak pernah diberikan musibah, gaya hidupnya penuh jumawa, meremehkan sesama, angkuh, padahal dosa-dosanya menumpuk dan menggunung. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, bahagia, penuh canda tawa, karirnya terus menanjak, semakin tua semakin makmur, padahal makan dari harta yang haram. Banyak orang yang dizolimi, banyak hak orang yang diinjak-injak, berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan melalui firman-Nya, "Wallazina kazzabu biayatina sanatazriluhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencana aku sangat teguh. Uraian tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari Ubah bin Amir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hamba-Nya yang suka melanggar perintah-Nya, maka itulah yang disebut istidraj." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah pada surah Al-An'am ayat 44. Nanti para jamaah dapat lihat pada surah tersebut sepulang dari masjid ini. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, hingga orang tersebut lupa diri. Lalu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketikalah mereka itu terdiam dan berputus asa. Ikhwanu fiddin hafizakumullah, istidraj ini bisa dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang pasti ada gelombang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Kita tentu masih tetap ingat kisah Fir'aun yang akhirnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kepongahannya yang sombong dan menentang, bahkan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbakumul a'la. Kita masih juga tidak pernah lupa dengan kisah Qarun yang awalnya seorang yang miskin papa, dalam waktu singkat menjadi orang yang berlimpah ruah kekayaannya karena doa Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Setelah kaya raya, lambat laun ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesalahannya, dengan kelalaiannya, Allah membinasakannya dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun di dalam perut bumi, orang-orang pasti menyebutnya atau dinisbatkan sebagai harta karun yang ditelan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walayah saban nazina kafaru innama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabum muhin." Janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka
bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Untuk lebih mengenal ciri-ciri istidraj ini seperti berikut. Pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah namun keimanannya semakin menurun. Dua, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus berbuat maksiat. Ketiga, rezeki terus bertambah meski lalai dalam ibadah. Empat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Dan lima, jarang sakit tapi kerap berlaku sombong, angkuh, pamer, riak dan sebagainya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu At-Taliya alaihissalam Sakandari dalam Al-Hikmah. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya. Karena itu bisa jadi sebuah istidraj seperti firman Allah, kami mengistirahatkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Begitu bahayanya istidraj ini. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, orang-orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ikhwanu fiddin Habibullah, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika kita mendapat kesenangan dan kenikmatan, apakah bersifat materi maupun non materi, hendaklah kita bersyukur kepada Allah baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati dengan realisasi. Semakin rajin beribadah, bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain dengan dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina al mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تفضل.
1: استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tasbih, tahmid, dan takbir sudah dipanjatkan, doa pun sudah dilantunkan, dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya sholat Jumat di Masjid Darul Huda ini tentunya sudah berakhir, dan tampak para jamaah satu persatu melakukan salam-salaman di kesempatan kali ini, dan ada beberapa yang tentunya juga sedang melaksanakan ibadah sholat rawatib ba'diyah Jumat. Di kesempatan kali ini juga sesaat lagi kita akan berusaha mencoba untuk berbicara bersama pengurus Masjid Darul Huda seperti biasa sebagai penutup. Di kesempatan ini sebelumnya kita mungkin dengarkan sama-sama bahwasanya ada beberapa jamaah yang di kesempatan kali ini berada atau berasal dari Jakarta, saat ini berada di Nurul Huda, Darul Huda maksud kami. Kita dengarkan sejenak seperti apa penyampaian para jemaat langsung dari Masjid Darul Huda ini.
1: Sahabat yang tadinya orang jahiliyah kaum terbelakang menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul bersabda ashabikan nujum, para sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Maka alhamdulillah kami juga sedang menapak tilas apa yang dibuat oleh Nabi kepada para sahabat. Kami berjumlah 10 orang dalam rangka belajar menghidupkan usaha baginda Rasul di Masjid Nabawi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ila Allah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan khidmat. Kami sedang belajar menjadi orang muhajirin yang berhijrah, alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Adapun orang-orang yang beriman, berhijrah, memperjuangkan agama Allah, bi'amwalikum wa anfusikum, dan harta diri sendiri, walladzin awaw wa nasuru, dan orang-orang yang menolong urusan mereka, yang membantu urusan mereka, artinya bukan membantu urusan yang lain, membantu visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa visinya? Bagaimana laki-lakinya mau sholat berjamaah, anak-anaknya mau belajar agama, wanitanya mau tutup aurat, kemudian agama hidup di rumah-rumah orang Islam. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika humul mu'minuna haqqo, orang-orang yang datang berhijrah dan orang-orang yang menerima membantu urusan mereka, kata Allah, mereka adalah orang-orang imannya benar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, mereka adalah yang mendapatkan rezeki yang mulia dan kedudukan yang mulia dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini insyaallah selama 3 hari. Programnya kalau pagi ada apa namanya ta'lim pagi, kemudian ada halaqah Quran, halaqah tajwid, kemudian sore hari jam 5 ada silaturahmi, kita datang ke rumah-rumah, ketok pintu, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dulu di zaman Rasul tangannya baginda Rasul dicat warna merah, niscaya tidak ada satu pintu di kota Mekah dan Madinah kecuali berwarna merah. Kami juga berbuat hal yang sama, ketuk-ketuk pintu mengajak manusia taat kepada Allah. Kemudian pada maghrib akan ada penyampaian sedikit pembicaraan iman dan amal soleh. Di malam hari kami akan belajar bangun tahajud, mendoakan orang-orang kita sudah kejumpai supaya Allah Ta'ala ampuni, Allah beri rahmat dan hidayah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kami sebagai orang muhajirin meminta kepada orang-orang ansor yang di sini untuk sama-sama ambil bagian dalam ini. Sudah semua insya Allah Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah beberapa tentunya hal yang disampaikan oleh kurang lebih ada 10 orang dan perwakilan 10 orang ini sudah menyampaikan apa yang tentunya sudah apa namanya menjadi tugas mereka ya selama berkunjung di Masjid Darul Huda ini begitu penegaran. Berdasarkan apa yang disampaikan tadi, ternyata para jemaah ini juga sebelumnya berada di Masjid Nurul Fatona yang masih berada di Jalan Serapanjang, Kelurahan Siantan Hulu ini, dan baru tadi pagi menginjak di masjid ini bersama jemaah lainnya, dan mereka juga turut meminta doa agar tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah untuk memakmurkan masjid khususnya di Masjid Darul Huda ini. Pendengar dan juga pemirsa, memang seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwasanya masjid ini memang berdasarkan pandangan mata kami memang cukup mengalami banyak perubahan. Kalau dulu sempat saya berada di masjid ini sewaktu kecil, memang masjid ini cukup kecil, namun saat ini sudah besar, di mana juga ada pendingin ruangan yang tentunya cukup banyak ya, ada kurang lebih 6 pendingin ruangan ya, yang tentunya cukup bikin menambah syahdunya kita dalam menjalankan ibadah atau menjalankan sholat fardu kita di sini. Bagi Anda juga yang berada di luar sana yang tentunya berada di sekitaran Pontianak Utara, mungkin Anda bisa meluangkan waktu untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu atau juga kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya akan diselenggarakan atau dilakukan oleh Masjid Darul Huda ini. Kami masih mengajak Anda untuk bersama-sama menantikan tentunya apa kita berbincang bersama pengurus Masjid Darul Huda yang tentunya di kesempatan kali ini sudah bersiap ternyata. Langsung saja kita menyapa beliau di kesempatan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya Mursyid. Gimana kabarnya nih Pak?
3: Alhamdulillah, amin. Ya,
2: Pak Ya Mursyid, kalau boleh diceritakan seperti apa perjalanan dari Masjid Darul Huda ini dari awal sehingga saat ini, Pak?
3: Alhamdulillah, kami ucapkan, kami dari pengurus Masjid Darul Huda. Jadi Masjid Darul Huda ini berdirinya pada tahun kurang lebih 1987, yang mana awalnya itu merupakan surau. Jadi merupakan surau, jadi sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan peminta penduduk. Jadi pada tahun 87 kita mencoba untuk membuat masjid, menjadikannya masjid dari surau. Nah, dengan perlahan-lahan kita ya renovlah renovasi dari surau tadi untuk membesar dengan swadaya masyarakat. Nah, sekarang alhamdulillah sampai sekarang masjid ini dapat kita bangun dengan secara permanen. Namun dalam hal ini juga kalau kita lihat dari perkembangan sekarang ini, Masjid Darul Huda ini masih ketinggalan dari yang lain-lainnya. Nah, karena sampai sekarang ini Masjid Darul Huda ini belum pernah mendapatkan bantuan, belum pernah kita minta bantuan.
4: Nah, itu dari pemerintah.
3: Dari pemerintah belum kita mengajukan mohon proposal.
4: Dari Tampok sendiri nih Pak, ya, kira-kira sampai saat ini bisa menampung berapa jamaah?
3: Kalau saat ini mungkin lebih kurang lebih 100-150 lah, 100-150 lah mungkin bisa dilihat.
4: Masuk di hari kebesaran?
3: Kalau hari besar mungkin sampai 200-an mungkin. Kalau rutinnya mungkin kalau Jumat ini mungkin 100-150 lah itu kalau Jumat.
4: Pak ya Mursyid, kalau boleh tahu untuk kegiatan pembinaan umat di Masjid Darul Huda juga seperti apa sih Pak?
3: Nah, kalau pembinaan Masjid Darul Huda tadinya memang kita ada mengadakan masjid taklim dan pengajian-pengajian, yasinan. Nah, namun sekarang ini karena kendala mungkin yang pengurus-pengurus ini banyak yang keluar kota, banyak yang berpergian, dan banyak juga ada yang telah meninggal. Karena sekarang ini belum kita melakukan peremajaan. Nah, padahal saya sendiri ini sudah selesai waktunya dah. Habis waktunya untuk pengurus ini. Nah, namun daripada masyarakat ini masih mengendaki. Sekarang saya ini pun dah cukup lama nih saya jadi pengurus masjid ini. Sudah mulai 2006. Nah, boleh katakan 20 tahun nih saya. Nah, saya beberapa kali untuk mengadakan penggantian pengurus, namun masyarakat ini masih menghendaki saya terus. Padahal kita ini dan tidak sesuai kemampuan kita lagi kan. Nah, kita masalah faktor umur. Maksud kita ini kan maunya kan supaya ada regenerasi lah ke masjid ini bagaimana anaknya. Tapi masyarakat ini masih menghendaki ini, inilah intinya. Jadi kita payah juga. Jadi kalau kita mau menolak, kesian juga masjid ini kan. Apa istilahnya, tidak ada yang ngurusnya kan. Nah, karena bagaimana rumah Allah ini, bagaimanapun kita yang bertanggung jawab kan. Tapi maksud kita ada yang fokus lah maksudnya yang menangani masjid ini kan gitu maksudnya. Nah, gitu.
4: Kalau gitu terima kasih Pak Yaya Mursyid atas waktunya, bincang-bincangnya. Dan pendengar, wawancara pengurus masjid bersama Pak Yaya Mursyid ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di siaran kita di kesempatan kali ini. Langsung dari Masjid Darul Huda, Jalan Selat Panjang, Gang nomor 54 tentunya, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Atas nama kerabat kerja, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Bung Edo di teknik dan juga driver kami Bung Yudi. Dan sekaligus penanggung jawab siaran Kurnia Santosa mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio bersama rekan Cherry. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, terima kasih rekan Budiman dan ada juga tadi Bung Edo dan Bung Yudi. Terima kasih tim siaran luar RRI Pontianak. Kali ini kembali lagi bersama saya Cherry Lubis di studio pendengar. Setelah ini kami akan masuk ke obrolan siang. Kira-kira kita ngobrolin apa siang ini? Simak nanti pendengar ya di obrolan siang sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025. Telah memberitahukan kepada Bong Sintung, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, Nomor 4, RT 2, RW 18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Perma nomor 7 tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak, AMD.

0: rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025 telah memberitahukan kepada Kau Luang Hong, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, nomor 4, RT2 RW18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Irsantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
5: Sari Berita Penting.
6: ISPA Pontianak masih kategori sedang. Faskes siapkan tabung oksigen.
7: Di seluruh faskes sudah tersedia, ya pasien oksigen yang memang.
6: Pembangunan spalte masuk tahap konstruksi.
8: Sekarang sudah masuk dalam tahap pekerjaan konstruksi, yaitu dari
4: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 21 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang hari ini. Keberagaman etnis di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi warna dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi kekuatan untuk menjaga keamanan dan persatuan. Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan kini diperkuat bersama Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis yang digelar di Rumah Adat Melayu Pontianak. Kita simak laporannya.
9: Keberagaman etnis menjadi kekuatan Kalimantan Barat dalam menjaga persatuan dan keamanan melalui sinergi kepolisian bersama masyarakat lintas etnis. Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi bersama mitra strategis Polda Kalimantan Barat yang digelar Perkumpulan Merah Putih atau PMP Kalbar bersama Polda Kalbar di Rumah Adat Melayu kemarin. Ketua PMP Kalbar, Dede Suratman, mengatakan forum tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian.
10: PMP ini digagas dan inisiasi atas dasar untuk silaturahmi, merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat, istiadat. Kita berkumpul bersama untuk bertukar berbagai budaya dari 24 etnis itu.
9: Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhart Sianipar menegaskan situasi keamanan yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga komunitas dinilai memiliki peran penting menjaga Kalbar tetap aman dan harmonis. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menghadapi persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat, salah satunya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
11: Tadi strategi mengatasi asap, kami sudah berkolaborasi dengan segenap unsur Forkopimda, dengan teman-teman relawan, damkar, dan juga kami sudah coba minta dukungan partisipasi para pihak yang punya sarana-prasarana untuk membantu kita. Sekaligus kami juga didukung batalion dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, yang setiap hari selalu siap siaga, Pak.
9: Silaturahmi mengusung tema sinergi dan kolaborasi, perkuat solidaritas dan Kamtibmas untuk Kalimantan Barat maju berkelanjutan. Sinergi Polda Kalimantan Barat, PMP, pemerintah, paguyuban dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama menjaga keamanan, memperkuat solidaritas serta mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, harmonis dan maju berkelanjutan. Harmanta dan Krismi Wulandari melaporkan.
4: Pendengar, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPALDT, Kota Pontianak kini mulai memasuki tahap pekerjaan konstruksi. Proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi, kesehatan lingkungan permukiman, dan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak. Berikut laporannya.
5: Pembangunan jaringan utama sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT Kota Pontianak akan membentang dari kawasan Nipah Kuning Dalam hingga ke Martapura. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan, mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga.
8: Sekarang sudah masuk dalam tahap pekerjaan konstruksi, yaitu dari dengan sistem open galian maupun jacking. Ya, tadi sudah kita sebutkan manfaat dan fungsi dari sanitasi tersebut untuk kualitas penyihatan lingkungan pemukiman, kualitas hidup, dan tentunya sanitasi Kota Pontianak.
5: PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, Sandi Eko Bramono, menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Sandi menyebut, sistem serupa telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Banda Aceh, Jambi, Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, hingga Yogyakarta, yang memiliki sistem penyaluran air limbah sejak lama.
12: Jadi ini disambung dengan sistem perpipaan, langsung masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik tadi, kemudian hasil olahannya dibuang ke sungai. Tujuan dari pengelolaan sanitasi atau air limbah domestik ini adalah mempertahankan agar melindungi kualitas air baku untuk air minum.
5: Dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, akan melakukan pengawasan agar pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
13: Tadi sudah dijelaskan ada 15 ribu nanti sambungan rumah ya untuk spaldi ini terkait pengolahan air limbahnya. Saya berharap pekerjaan ini selesai tepat waktu dan tidak ada kendala di lapangan.
5: Dalam pengerjaan pembangunan SPALDT dilakukan secara bertahap, ditargetkan rampung 2030. Selama pengerjaan proyek ini akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat mulai dari arus lalu lintas di pusat kota karena melintasi jalan raya hingga ke pipa PDAM dan jaringan internet. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi siang hari ini. Pengelolaan potensi sawit Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian, menyusul dorongan agar daerah penghasil mendapat manfaat lebih besar. Selain memperjuangkan pembagian DBH yang lebih adil, pemerintah juga mendorong optimalisasi dana CSR dan program BPDP untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Berikut laporannya.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemerintah pusat mengubah skema pembagian dana bagi hasil atau DBH sawit agar manfaatnya lebih dirasakan daerah penghasil. Sekda Kalimantan Barat Harrison mengatakan DBH sawit seharusnya dihitung berdasarkan daerah yang memproduksi sawit, bukan berdasarkan lokasi pelabuhan ekspor. Menurutnya, skema ini akan lebih mencerminkan kontribusi daerah terhadap produksi sawit.
15: Jadi siapa yang memproduksi sawit itu? Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DBH-nya besar, bukan tempat ekspor. Ya, itu yang kita minta kepada pemerintah pusat agar nanti dana bagi hasil sawit itu lebih, kalau menurut kami, lebih adil.
14: Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong perusahaan perkebunan mengoptimalkan dana CSR untuk 3 sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Harrison menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh membuat perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan terabaikan. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menyebut BPDP menawarkan sejumlah program untuk membantu daerah dan masyarakat perkebunan di tengah keterbatasan ruang fiskal serta penurunan alokasi TKD.
16: Nah, ini BPDP salah satu BLU di Kementerian Keuangan punya program-program untuk Kalimantan Barat. Ada untuk replanting, beasiswa, penelitian, kemudian bantuan sarana prasarana, itu yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh para pekebun sawit. Nah, ini yang kita dengarkan sekarang, dan nanti tentunya koordinasi teknisnya dengan Kadisbuna di koordinasi provinsi, dan terutama eksekusinya di kabupaten kota. Makanya kita undang dari kabupaten kota, walaupun secara daring, yang hadir di sini yang dekat-dekat Pontianak aja lah, yang kota, Bubur Raya, sama Membawa. Itu kira-kira supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh para pekebun dan keluarga pekebunnya.
14: Pemerintah berharap sinergi dari pusat dan daerah, perusahaan, perkebunan, serta perguruan tinggi dapat mengoptimalisasikan potensi sawit sekaligus memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat dan daerah penghasil. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak masih berfluktuasi di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus pada 18 Agustus 2026. Sementara di Puskesmas Kampung Bali, kasus ISPA justru menurun dan fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan oksigen tetap aman. Kita simak laporannya.
17: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Septiko mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus 2026 yang berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus jumlahnya kembali meningkat menjadi 271 kasus. Septiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Meski demikian, peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan memburuknya kondisi udara menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh kabut asap terhadap peningkatan ISPA. Untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Begitu juga dengan tabung oksigen juga telah disiapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA.
7: Di seluruh fasilitas sudah tersedia, ya, pasien oksigen, yang memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang mengalami gejala sesak, ya, yang memerlukan bantuan oksigen itu belum ada. Tapi kan kita sudah siapkan dan standby di puskesmas maupun di rumah sakit.
17: Insert. Gambaran berbeda disampaikan Puskesmas Kampung Bali. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Dr. Popong Solihat mencatat kasus ISPA di wilayah kerjanya justru mengalami penurunan. Menurut Popong, dari tanggal 1 hingga 10 Agustus tercatat sekitar 74 kasus ISPA. Sementara pada periode 11 sampai 19 Agustus, jumlah kasusnya turun menjadi 34 kasus. Dirinya memperkirakan pembelajaran daring dan berkurangnya aktivitas anak serta orang tua di luar rumah turut mengurangi paparan asap sehingga kasus ISPA di wilayahnya menurun.
18: Penurunan sekitar 40 kasus satu orang. Jadi ini diperkirakan ya kalau kita dianalisa, karena kemarin sempat seminggu anak kan sekolah di rumah ya online ya. Kemudian juga dari orang tuanya atau penjemputnya. Jemput anak juga mungkin kondisinya juga tidak keluar rumah, sehingga tidak terpapar dari akibat asap ini ya, asap itu juga ya. Nah, jadi alhamdulillah mengalami penurunan kasus.
17: Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Dr. Popong Sulihat mengingatkan masyarakat tetap menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga pola makan, memperbanyak minum air putih, dan menjaga daya tahan tubuh selama kondisi kabut asap berlangsung. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan sekaligus mengingatkan pentingnya kesadaran menggunakan masker dan membatasi paparan kabut asap. Syarusani melaporkan.
4: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti pada pukul 13.30, Anda boleh bergabung bersama kami di Indonesia Banget edisi hari ini, pendengar ya, 21 Agustus 2026. Nanti Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda dan bisa titip-titip salam juga ya. Nanti Anda boleh bergabung melalui line telepon 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sementara itu kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Banget. Edisi Jumat 21 Agustus 2026, silakan bagi Anda yang mau bergabung ya. 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang bergabung via telepon, kita angkat dulu. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Cantik, apa kabar cantik?
0: Kabar baik, Bang Jaka Suara ya ini ya. Gimana kabarnya Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah, di siang menjelang sore ini alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau
1: Cherry
0: begitu.
1: Cherry bagaimana? Cantik sehat ya?
0: Cherry juga sehat, walaupun memang di luar asap ya.
1: Udah makan belum?
0: Sudah, Bang Jaka Suara udah makan belum?
1: Udah makan dong.
0: Syukurlah kalau begitu. Siang ini mau dengar lagu siapa nih? Cewek atau cowok?
1: Bagaimana kalau lagu cowoknya? Apa-apa ya?
0: Boleh, sebentar Cherry bacakan dulu. Ada dari Dikta Wicaksono, Setia, Ran, Pandangan Pertama, Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, Ryan Pono, Jodoh Tak Pernah Salah, Ungu Dasar Hati, Ivan Seventeen.
1: Oke, Jodoh Tak Pernah Salah. Kan?
0: Jodoh Tak Pernah Salah.
1: Kalau kita memilih yang baik, ya baik dapat.
0: Betul.
1: Oke, saya request dulu ya, sayang.
0: Silakan.
1: Ada Manjang Siti di Ola Kubu, ada Mbah Kakung Direto, email di Kuala Dua, Mbak Lesiam di Rasawajaya, ada Bang Lanius di Subasambas, ada Mama Eti di Bengkayang juga buat, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Pak Nusri di Sambas, Wan Naci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas. Juga ada Yunita di Landa, Nita di Pabulu Asih, Kiki di Landa. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mungin. Ada juga Bang Herman sama Mayanya, Manis Manila, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, ada Kanda Yahya, ada Bang Jafar, ada juga Hendra di Mempawa. Juga buat ada Elnichan Anista di Buka, ada Wardi di Rengas Kapuas, ada Awi di Kobar, juga ada Viola di Makassar, Ayu Grepa di Adis, Bu Farida di Palu, Giona di Kupang, Ayu di Maluku, juga ada Wak Sangkah di Kakap, juga Wak Meliknya, juga ada Kak Nur Halimah di Segedong, Bang Daeng Fadila di Segedong, juga ada Cek Nur Sehari, Cek Nur di Segedung, di mana? Cek Nur di yang berada di mana nih?
0: Cek Nur di Bakau.
1: Ah, ya,
0: ah lupa oh, dia, lupa.
1: Sudah lama sih, nggak sayang-sayangan lagi sama dia ngambut gitu. Juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga Bang Ismail, juga ada. Mungkin mendengarkan pada acara Cherry yang berada di Minahasa Bang Sajudin ini kan.
0: Iya, betul.
1: Semuanya tanpa terkecuali dari sampai jadi untuk Cherry, semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu juga.
1: Sore cantik dari Jaka Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Cek Nur. Selamat siang Cek Nur.
2: Selamat siang, Cherry.
0: Gimana kabarnya?
2: Indonesia banget, banget.
0: Sehat, Cek Nur.
2: Cek Nur lagi nanya.
0: Sarapan tadi menjelang siang, jadi udah brunch oh, itu kan, gitu, tengah-tengah.
2: Alhamdulillah.
0: Cek Nur gimana?
2: Udah masuk rezeki. Kalau Cek Nur baru selesai makan hari ini. Lanjut. Cewek lagunya apa tuh Cherry?
0: Cewek lagunya ini ada dari sebentar. Oh banyak. Ada Putri Aryani, Aku Mau, Nabila Taqiyah, Menghargai Kata Rindu, Putri Jasmine, Baik-Baik Saja, Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja, Dinda Gania, Janji Pada Hati, Ziva Magnolia, Sampai Kapan, dan Geisha, Komitmen.
2: Komitmen.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut.
0: Salamnya
2: sila. Salam pertama buat Cherry. Semoga yang terbaik buat Cherry sekeluarga.
0: Amin.
2: Lanjut. Ada juga yang Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, juga Diona di Kupang. Niko, juga ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin, Bang T juga, Wanusu, Wanaci, Ela, Tiania, Pak Pon di Singkawang, juga ada Bang Deddy, Lanius, ada juga Mama Eti Bengkayang, Hendra, Mempawa, Darul, Mendalok, lanjut, Humaira, ada juga, Manis Manila, Humaira Manis Manila, lanjut.
0: Lanjut.
2: Ada Nita di 40 AC juga, ada juga Bang Kiki, juga ada Okta di Tayan, dilanjut, Bang Herman, Mak Ye, Anista di Uka juga, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Kanda Yahya, Mak Elwak Singgit, Wak Ladung juga. Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga saya selalu amoy abah dan uminya juga. Dilanjut, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut Koko Ali, ada Koko Budi, Koko Wandi, buat Makam, Bu Aja Arpia juga, Kak Ani Gang Korma, Mak Anjang Siti dan Emel. Dilanjut, Pak Mo, beserta Mak Mo Aura, Wadik dan Mama Yohana juga.
0: Iya.
2: Dino, Pal 9. Ada juga Mbah Kakung, udah ya, aku kayak lupa. Elni Chan, Bang Rosi, Nurjana, yang buat Bang Suko, Tina, Emma Silva, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, yang lain. Awi, lupa, Putera Kapal. Yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Bang Imran Ahmad. Yang lain mua-mua, tanpa terkecuali, sapaannya dibungkus.
0: Oke, okay, kita bungkus. Sama-sama, Cendo.
2: Dadah.
0: Dadah. Kita pindah ke telepon. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Halo, Indonesia banget. Selamat siang, Cherry.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Ucok Panjaitan.
0: Bang Deddy di Sungai Duri ya?
3: Iya, betul.
0: Gimana, selamat Bang Deddy? Sehat?
3: Baik.
0: Itu
3: malam kebakaran.
0: Kebakarannya kebanyakan. Gimana tuh, Bang Deddy? Dekat kah atau jauh?
3: Dekat.
0: Dekat. Aman tapi ya, Bang, ya?
3: Banyak 50 kor habis.
0: 50 ya, berarti ya? Bukan 48 ya?
3: Hah?
0: 50 ruko ya, habis ya?
3: Iya.
0: Oke, kalau Bang Deddy aman tapi ya?
3: Ya, mana-mana.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Bekal doa semua.
0: Berarti asap tebal jadinya di situ, Bang Deddy?
3: Tebal.
0: Tebal ya.
3: Iya. Ini pun enggak hujannya, itu hawa asapnya minta ampun di saya.
0: Oh iya, betul.
3: Minta ampun.
0: Itulah
3: jadi. Ini apa? Suara Ciri tambah bagus.
0: Ya, terima kasih.
3: Sempat ikut warta beritanya juga.
0: Iya, terima kasih ya Bang Deddy ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Makin, makin maju terus suaranya.
0: Betul.
3: Lagunya yang
0: lagunya
3: cewek yang nomor
0: cewek?
3: Satu.
0: Nomor satu dari Putri Aryani ya, Aku Mau.
3: Lagunya iya. Siang ini dikirimkan untuk Mbak Ayu Kreva di Kuburaya. Juga buat Ani Maharani 28 Oktober. Juga buat Mama Nurul. Ya, selamat siang Mama Nurul. Lagi di lapangan apa di rumah nih.
0: Habis ini Mama Nurul nih nanti nih.
3: Kalau lagi di lapangan jangan banyak jemur, nanti jadi black.
0: Iya.
3: Juga buat Kak Tini, Lina di Padang Tikar, Kak Era di Sambas, ini di Kuala Dua, Kak Nia di Sambas. Terima kasih untuk Cek Nur yang ada di Bakau. Kok ketemu terus sih Cek Nur? Kemarin ketemu, tadi malam ketemu, sekarang ketemu. Buat Kak Aura dan Muknya, Mamak Mukmin, Bu Ana Tandai Dua, Makam di Pareweng, Kak Juleha, Manjang Siti, Atika, Bu Mariani, Diona, Kak Emma Serva, Mama Ririn, Kuala Mandor, Kak Tina, juga buat Bang Topan, juga buat Bang Herman di 28 Oktober. Semoga ibunya cepat sehat yang katanya
0: Amin.
3: Lagi masuk rumah sakit ya.
0: Yeah.
3: Ya. Hanya Bang Deddy bisa doa dari jauh gitu. Juga buat dia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Badul di Tanjung Serol. Juga buat Bang Jaka Sugar di Pontianak, terima kasih atas sapaannya. Bang Awi di Kobar, Bang Jafar Kak Nira, Bang Hendra di Mampawa, Bang Yaya di Wajo, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkaan 2, Bang Niko di Jakarta, Bang Ismail di Jungkat, Pak Marwadi, Wan Aci, Bang Ute, Pak Usu Busri, Wan Usu, semuanya ada di Sambas. Buat Ciri, tentunya terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Deddy. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Pendengar, bagi Anda juga yang punya informasi terkait kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya seperti Bang Deddy tadi ya, kalau memang ada WhatsApp boleh diinformasikan ke kami juga supaya kami juga bisa menginformasikan ke Anda ya, siapa tahu yang lewat dan yang lainnya untuk berhati-hati tentunya. Kita angkat telepon lagi pendengar ya dari WhatsApp nih. Selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia banget. Apa kabar Siri?
0: Kabar baik Mama Nurul. Mama Nurul gimana? Sehat Ma?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya syukurlah kalau begitu. Tadi dicariin Bang Deddy tuh.
4: Itulah semalam lupa saya nyapa beliau tuh. Selamat siang Bang Deddy. Lagi di lapangan yang nama kerja bangunannya kayak gini. Lapasnya berjemur. Berjemur bergumpal dengan matahari.
0: Ya. Bergumpal dengan matahari dan asap di luar sana ya.
4: Tetap semangat lah pastinya ya.
0: Iya.
4: Walaupun pilek-pilek dikit lah gitu kan. Kemudian lagunya yang cowok ya Ceri ya.
0: Oke boleh, yang cowok yang mana?
4: Apa ya? Kalau tadi kayak banyak cewek kan?
0: Iya tadi yang ceweknya ada. Kalau yang cowok masih ada dari Anji di Siksa Rindu, Segara Terlambat Mencintaimu, Ivan Seventeen Janji Hati, Ungu Dasar Hati.
4: Janji siapa? Hati.
0: Oke, siap.
4: Salam-salamnya buat Ceri lah ya. Moga sehat selalu. Kemudian buat Bang Deddy tadi ya disapa lagi ya Bang Deddy. Balasnya yang kemarin. Sehat selalu Bang Deddy ya. Kemudian buat Cik Nur di Bakal, makasih sapaannya. Kemudian buat Bang Yahya di Wajo. Bukan Bang Yahya, Kak Kanda. Bang Ismail Jungkat, Juleha, Bang Hamdan Hana juga. Kemudian buat Pak Herman beserta Ibu. Moga Ibu cepat pulih, cepat sehat, cepat keluar dari rumah sakit ya Bu. Yang sabar. Kemudian buat Kani Maharani Bang Ardianto, buat Bang Jaka Suara tadi ya.
0: Iya.
4: Kemudian buat siapa lagi? Mbak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Syukur, Mbak Tina. Bang Hendra membawa ketinggalan. Saya balik lagi lah tuh. Kalau nanti siapa susah pula kan.
0: Betul.
4: Kemudian buat Kak Tina, Bang Syukur, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin juga, Bang Rosi, Kak Nurjana. Kemudian buat Bang Wardi, Kak Anissa di Uka, Aura Pak Mu, kemudian buat Koko Wandi, Mbak Yanti CR, buat Koko Budi juga ya, Koko Ali, kemudian buat Bang Dino, mungkin lagi monitor, Bang Amin Sanjaya, kemudian buat Maka Manjang City Email, yang di Sambas semuanya lah ya, tanpa terkecuali monitor Sambas ya, kemudian buat Mbak Kakung, buat siapa lagi ya, buat semua-semua lah cari fotokopinya, Bang Deddy, kemudian fotokopinya Cek Nur tadi lengkap lah tuh.
0: Siap.
4: Buat Bang Jafar Kak Nila lupa. Oke lah buat Ceri, selamat bertugasnya, sehat selalu ya semuanya.
0: Siap, terima kasih pokoknya, Mama Nurul.
4: Bila yang bisa teman, maaf lah fotokopi lah ya.
0: Iya, di fotokopi.
4: Sebenarnya buat kawan-kawan yang tepat kerja ya, moga tetap semangat, sehat selalu. Amin. Walaupun kata orang berjuang selalu dengan terik panas matahari enggak?
0: Betul.
4: Buat Bang Badol Ceri.
0: Hah? Ketinggalan terus kan?
4: Iya lah ya buat Bang Badol ya bersama kawan-kawan ya.
0: Siap.
4: Buat Bang Awi juga.
0: Siapa lagi?
4: Semuanya lah Ceri ya. Okay. Lanjut Ceri, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Mama Nurul sudah bergabung siang ini. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar, ada dari Ryan Pono, Jodoh Tak Pernah Salah, Geisha Commitment, Putri Ariani Aku Mau, dan Ivan Seventeen Janji Hati. Setelah ini saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Meskipun lihat video ini, ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati Bu, bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI Bu, isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Masih bersama kami pendengar di Indonesia Banget, silakan yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp kami 08115701042. Sebelum ke WhatsApp, kita terima di telepon dulu. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Siang Banget Siri.
0: Selamat siang Bang Wardi kah ini?
1: Ya, Bang Wardi.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi siang ini, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Bang Wardi, mendung. Siang ini
1: cuaca mendung juga.
0: Oh, mendung. Mau dengar lagu siapa Bang Wardi siang ini?
1: Cowoknya pada ya.
0: Cowoknya masih ada dari Dikta Wicaksono, Setia, Ran Pandangan Pertama, Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, Ungu Dasar Hati, Segara Terlambat Mencintaimu, dan Anji Disiksa Rindu.
1: Oh, yang terakhir ya tuh.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Selamat pertama buat diri Makassar yang kita selalu juga. Buat Mama Nurul tadi Makassar yang saya. Terus Bang Dedy juga dari itu ya.
0: Iya.
1: Bang Lara, Bang Indra, Bang Dedin, Bang Sanjaya juga terbatas aura kamu, Bu Joleha juga DPR juga buat Mbak Kagung, Bu Tina, Bang Rosi kan juga buat Kak Ima, Bang Junai, Bu Ana, ya mungkin semua sebenarnya tanpa terkecuali ya Siri ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat siang
0: Bang Wardi, terima kasih sudah bergabung. Kita ke WhatsApp. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
2: Halo, selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang
2: Kak Ciri.
0: Siang Kak Tini, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Ini baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur, habis bobo siang ya.
2: Iya.
0: Oke, Kak Tini, siang ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Lagu yang ini apa? Lupa tadi mau diminta tuh.
0: Ada
2: ya?
0: Dari Nabila Takia, Menghargai Kata Rindu, Putri Jasmine, Baik-Baik Saja, Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja, Dinda Gania, Janji Pada Hati, dan Ziva Magnolia, Sampai Kapan?
2: Janji Pada Hati.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya terutama buat Kak Ceri yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam buat Bang Niko, Mama Nur, Rai Maselpa, Bu Anatan Rai, buat Mama Eti, buat Yami Chan, buat Kak Juleha, Bang Japar, Kanila, buat Kak Nurjana, Bang Rosi, Aura Pak Monya, buat Nyemarani, Ayu Greva, buat Balasia, buat Kak Manis Manila, buat Cendur juga, buat Bang Badol juga, buat Mbak Kaku, buat semua-semuanya lah ya Cik Ceri.
0: Oke, siap Kak Tini.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga. Kita pindah ke telepon lagi, pendengar ya, kita angkat dulu. Selamat siang, Indonesia Banget. Halo, Kak Aura, Kak? Iya.
3: Putus-putus.
0: Putus-putus. Sehat, Kak Aura?
3: Sehat.
0: Pak Mo juga sehat?
3: Sehat, Pak Mo.
0: Mantap kalau gitu. Siang ini mau dengar lagu apa?
3: Cewek.
0: Lagu cewek boleh, masih ada dari Nabila Takia, Menghargai Kata Rindu, Putri Jasmine, Baik-Baik Saja, Ziva Magnolia, Sampai Kapan, Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja.
3: Jadi Kekasih Saja.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
3: Yalah, salam-salam tadi Mbak Dini, Mbak Ayu, Mbak Diona, Kak Manis Manila, terus buat ya, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mano Bakau, tadi ada Mama Nurul dengan Papa Nurulnya sehat ya Kak ya. Terus buat Kak Ran sama Bang Aldiantonya, Julia sama Kak Aung dan Ananya, Mama Umi, Mama Eti, buat Cece, buat Bang Dedy, terus buat Bang Hendra, buat Wardi, terus buat Bang Jaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Kokuali, Kokuandi, Terus buat Siamo, Kak Nila, Bang Japanya, terus siapa lagi ya?
0: Iya.
3: Mbak Yanti GR, terus buat Makam, Bunda Albianya, email sama Jang Siti, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
3: Kak Emma, Bang Gina, Kak Tina, Bang Sukonya, terus buat Kak Manis Manila, terus buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Subukui, Bang Bawadi, Bang Aji, Bang Yusu, Bang Halimin, Bang Haliman, Pak Karim, Naila, buat semua lah yang tidak disapa, mohon maaf. Sepas terlalu mudah-mudahan sehat selalu. Terus buat Mbak Cherry, tetap semangat ya, hati-hati baliknya. Semakin sukses. Apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin, Kak Aura juga sehat selalu ya sama Pak Mo.
3: Ya, amin. Makasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat siang, Kak Aura. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Karim di Jangkang 2.
0: Pak Karim di Jangkang 2. Gimana kabarnya siang ini Pak Karim? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Asap di situ aman, Pak?
4: Ya.
0: Kalau di Jangkang 2 aman ya asap atau gimana?
4: Aman.
0: Makin tebal? Enggak ya.
4: Ada asap.
0: Oh, mantap. Syukurlah kalau begitu. Oke, Pak Karim.
4: Panas ya.
0: Panas ya. Kalau itu memang.
4: Baik, sudah hasil.
0: Oke, Pak Karim, siang ini mau dengar lagu apa nih, Pak Karim?
4: Lagu cewek.
0: Boleh, masih ada dari Ziva Magnolia, sampai kapan? Boleh. Oke. Salam-salamnya silakan.
4: Pertama buat Siri, semoga sehat keluarga.
0: Amin.
4: Buat Aura, buat Bang Didi di Sungai Duri, buat Jaka Suara, buat Mama Luru, Mama Nurul. Buat semua-semua Siri.
0: Iya.
4: Buat semua-semua ya.
0: Oke, siap Pak Karim.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya di segmen ini ya. Ada dari Anji di Siksa Rindu, Dinda Gania Janji Pada Hati, Keisha Lefronka Jadi Kekasihku Saja, dan Ziva Magnolia Sampai Kapan. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti saya akan kembali angkat telepon dan WhatsApp-nya ya. Tetap bersama kami di Pro 1, khususnya di Indonesia Banget.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggal. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di Indonesia banget mendengar, silakan Anda yang mau bergabung masih bisa bergabung sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang tergabung di line telepon kami. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, Butet.
0: Siang Kak Juleha, gimana kabarnya? Udah lama nih gak gabung.
1: Sehat, luar biasa.
0: Sehat ya Kak Juleha ya, syukurlah kalau begitu. Kak Juleha siang ini mau dengar lagu cewek ke cowok?
1: Sehat.
0: Oh, Cherry juga sehat.
1: Syukurlah. Walaupun kita dikepung asap. Tapi kita
0: betul.
1: Semangat.
0: Betul, Kak Juleha. Kak Juleha.
1: Namanya cowok ya.
0: Boleh, masih ada dari Dikta Wicaksono, Setia, Ran.
1: Setia.
0: Boleh, siap. Salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya fotokopi ke Aura aja dengan Mama Nurul.
0: Oke.
1: Kayak asam pejet lah.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan semua penyiar monitor semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Dadah Bang Hendra. Buat Butet, makasih Butet.
0: Sama-sama Kak Juleha. Selamat siang, Horas. Oke. Itu tadi ada Kak Juleha ya pendengar. Selanjutnya kita ke WhatsApp, ada Bang Hendra nih. Selamat siang Bang Hendra.
2: Siang Mbak Cherry yang baik hati, yang manis.
0: Gimana kabarnya Bang? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Cherry gimana kabarnya?
0: Sehat jalan? Juga Cherry sehat.
2: Amin. Semoga sehat selalu ya Cherry ya.
0: Amin. Oke Bang Hendra, siang ini mau dengar lagu siapa?
2: Cakrakan judul seluruh cinta boleh enggak?
0: Apa tuh? Dari siapa?
2: Cakrakan.
0: Oh, Cakrakan.
2: Seluruh cinta. Ada kan?
0: Sebentar, cari dulu Cakrakan.
2: Jadi pasti ada dong.
0: Terlanjur seluruh cinta ada.
2: Makasih ya Cili ya.
0: Sama-sama. Salamnya Sile.
2: Salam baliklah buat adikku tadi Juleha ya. Semoga selalu bersama keluarga di rumah. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Mama Nurul tadi, buat Cek Nor, buat Jaka Suara, buat Kak Manis Manila, buat Bang Deddy tadi di Sungai Duri, buat siapa ya, buat Bang Japar Kak Nila, buat Mama Ririn, Mama Nurul, terus Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Ismail Dijongkat, terus buat Mama Siti Dola anak kubu, ya untuk semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Cherry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dadah.
0: Bang Hendra juga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Silakan pendengar bagi Anda yang masih mau bergabung ya, bisa langsung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042.

Kita baca dulu WhatsApp yang masuk siang hari ini ya. Kita baca ini dari siapa nih? Oke. Dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leanor. Judulnya Haha. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, tapi kalau lagu Sabrina Leanor yang Haha ini belum ada ya. Jadi saya putarkan lagu yang sama dari Sabrina Leanor tapi judulnya beda ya, yaitu Sembuh Kembali. Silakan pendengar, bagi Anda yang masih mau request lagu lagi, masih saya tunggu ya. Tapi sebelum itu saya putar dulu lagu-lagu requestan yang sudah masuk tadi. Ada Dikta Wicaksono, Setia, Cakrakan Seluruh Cinta, dan Sabrina Leanor, Sembuh Kembali. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

pendengar, kita tiba di penghujung Indonesia Banget. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi bersama Cherry siang hari ini, pendengar ya. Baik itu melalui telepon maupun WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi kembali di Indonesia Banget edisi berikutnya. Dan setelah ini nanti akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain hari. Dan untuk mengakhiri kebersamaan kita hari ini, sebuah lagu dari Run, Pandangan Pertama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami di 104,2 FM, kali ini dalam rangkaian Pontianak sore ini. Bersama saya Al-Fatih, pendengar yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Menjelang akhir pekan di tanggal 21 Agustus 2026 hari Jumat ini, yang terlihat di luar juga masih berawan ya, walaupun berawan juga tetap panas ya hari ini pendengar ya. Suhu saat ini kami pantau udah mencapai maksimal 34 derajat Celcius. Dan juga masih dengan suasana yang masih belum enak ya, cuacanya masih berkabut asap juga. Bagaimana dengan di tempat Anda pendengar, juga boleh update ke kami ya di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Nah, dalam rangkaian Pontianak sore ini, saya Al-Fatih akan temani Anda dengan beragam program menarik tentunya. Ada ekonomi digital yang nanti akan kita update informasi-informasi mengenai potensi ekonomi digital di Pontianak dan Kalimantan Barat. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat berjaringan nanti dengan Sanggau dan juga Sintang. Kemudian musik dan informasi, cek fakta, Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan juga akan ditutup dengan Mimbar Agama Pantekosta. Untuk membuka kebersamaan kita, kita dengarkan beberapa koleksi lagu religi terlebih dahulu pendengar, karena beberapa saat lagi juga akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Di mana hari ini azan asar akan berkumandang pukul 5.06 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Bersatu RRI Pontianak masih temani Anda. Pendengar, kali ini dalam program ekonomi digital kita bahas, kita ulas sedikit lah ya mengenai bagaimana transformasi

Ekonomi digital di Kalimantan Barat yang kini sudah bisa kita katakan melaju pesat ya. Bergeser dari ketergantungan pada sektor komoditas mentah menuju ekosistem berbasis inovasi dan juga teknologi tentunya. Nah, pembangunan infrastruktur digital yang makin merata membuka ruang bagi akselerasi transaksi ekonomi di wilayah perkotaan hingga ke pelosok. Perkembangan ini menciptakan fondasi yang kuat ya bagi pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, melansir dari laman antaranews.com, di sektor bisnis dan perdagangan, pendengar, UMKM ini menjadi pendorong utama untuk arus digitalisasi. Pelaku usaha lokal unggulan ya seperti kerajinan wastra atau apa yang bisa kita paling ramai di Kalimantan Barat ini, kuliner ya, kuliner daerah yang makin masif juga pendengar, tentunya memanfaatkan media sosial sebagai cara untuk menembus pasar nasional bahkan internasional, platform-platform e-commerce juga begitu ya. Nah, integrasi teknologi ini juga memperluas jangkauan rantai pasok lokal sekaligus meningkatkan ya daya saing komoditas khas kita di Kalimantan Barat ini di tingkat global. Masih dari antaranews.com, kalau kita lihat adopsi teknologi keuangan atau financial technology gitu ya, fintech, untuk menunjukkan, ini juga menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan. Pemanfaatan pembayaran non-tunai melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard makin mendominasi transaksi harian masyarakat. Coba kita lihat ya, bahkan di pasar-pasar tradisional juga sekarang sudah kita bisa bayar pakai QRIS ya pendengar ya. Nah, juga jadi ya semakin gampang dan juga ini juga mendominasi transaksi harian kita secara digital sekarang, baik di pasar tradisional maupun di apalagi di sektor-sektor retail modern, swalayan gitu ya, pasti bisa. Nah, kemudahan akses transaksi keuangan ini juga berhasil meningkatkan efisiensi serta memperluas inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro. Nanti kita masih akan bahas lagi bagaimana sinergi antara sektor swasta dan pemerintah, dan secara keseluruhan bagaimana sih ekonomi digital kita di Kalimantan Barat yang ternyata bukan sekedar tren cadangan begitu ya, tapi malah menjadi pilar utama. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetap bersama kami di sini di Ekonomi Digital.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

Kita masih membahas transformasi ekonomi digital di Kalimantan Barat yang kini melaju pesat pendengar, bahkan tadi di sektor bisnis dan perdagangan ya, UMKM juga menjadi pendorong arus utama digitalisasi. Nah, adopsi QRIS juga sudah makin memperluas dan mempermudah kita semua ya untuk transaksi digital tanpa harus pegang uang cash ya. Dan sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bank Indonesia serta sektor swasta ini ternyata berperan vital dalam menjaga ekosistem ekonomi digital yang tetap kondusif. Berbagai program pendampingan, pelatihan pencatatan keuangan digital, sekarang sudah banyak sekali ya pelatihan-pelatihan yang bahkan kita bisa temui lewat Zoom, meeting gitu pendengar, dan hingga penguatan keamanan cyber konsisten digencarkan. Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan bahwa percepatan digitalisasi berjalan beriringan dengan keamanan data, pengguna, dan ketahanan ekonomi daerah. Jadi tidak hanya dikejar dari sisi ekonominya begitu, tapi juga bagaimana pemahaman kita untuk menggunakan semua yang serba digital ini, tapi secara aman begitu pendengar. Nah, secara keseluruhan ekonomi digital bukan lagi sekedar tren cadangan, melainkan memang menjadi pilar utama ya pembangunan kita di Kalimantan Barat ini. Sensus ekonomi yang juga sedang berlangsung ini sedang merekam pesatnya pertumbuhan kreator konten ya, yang juga sekarang sudah banyak mulai berjualan atau berdagang melalui secara online begitu, menegaskan bahwa optimisme daerah ini dalam menyongsong masa depan. Nah, melalui perpaduan optimal antara SDM berkualitas dan teknologi, Kalimantan Barat siap tampil sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital unggulan di Pulau Borneo. Beberapa saat lagi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Disdikbud Kalbar perkuat edukasi tertib lalu lintas siswa.
3: Lingkungan sekitar jika ada kondisi-kondisi anak-anak yang mungkin kita lebih menyarankan.
2: Warga perbatasan Sintang keluhkan kabut asap.
4: Kita mulai masuk ke Kecamatan Pengawlu di kondisi yang debu juga ada, lalu ditambah asap juga.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 21 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, keselamatan pelajar di jalan raya menjadi perhatian serius di Disdikbud Kalimantan Barat menyusul masih adanya siswa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Edukasi keselamatan diperkuat melalui peran sekolah, orang tua, kepolisian hingga penerapan kurikulum tertib lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar mendorong Disdikbud Kalbar memperkuat edukasi keselamatan berkendara melalui sekolah dan orang tua. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan pihaknya telah menyampaikan imbauan tertulis dan melalui grup komunikasi sekolah agar orang tua lebih memperhatikan keselamatan anak saat berkendara.
6: Memastikan bukan hanya aspek kendaraannya baik, bannya terisi, angin yang baik dan macam, tapi juga kondisi fisik dan mental anak-anaknya. Ini yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, baik orang tua, sekolah dan lingkungan sekitar jika ada kondisi-kondisi anak-anak yang mungkin kita lebih menyarankan.
5: Upaya melarang pelajar membawa kendaraan ke sekolah diakui tidak mudah karena keterbatasan transportasi publik. Karena itu, Disdikbud Kalbar menggandeng kepolisian untuk memberikan sosialisasi langsung melalui kegiatan apel di sekolah-sekolah. Selain sosialisasi, edukasi tertib lalu lintas juga diperkuat melalui kurikulum. Disdikbud Kalbar bersama Polda Kalbar sejak 2024 telah menyusun kurikulum tertib lalu lintas yang diadopsi dalam pembelajaran tingkat SMA dan SMK sebagai upaya membangun budaya keselamatan berlalu lintas sejak dini. Hermanta melaporkan.
0: Kabut asap masih menyelimuti sebagian wilayah kota Pontianak. Untuk mengantisipasi warga yang mengalami sesak napas akibat paparan asap, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko oksigen gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Berikut laporannya.
7: Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko atau ruang oksigen melalui Public Safety Center PSC 119 sebagai layanan bagi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Soptiko mengatakan layanan tersebut telah disiapkan sekitar 2 pekan lalu ketika kondisi kabut asap mulai pekat. Menurut Soptiko, penyiagaan posko dilakukan sesuai standar operasional prosedur Dinas Kesehatan ketika kondisi asap sudah dinilai tebal. Layanan oksigen gratis tersebut telah dimanfaatkan 1 hingga 2 orang. Umumnya merupakan warga dewasa yang mengalami sesak napas ketika sedang melintas di sekitar Jalan Ahmad Yani dan kemudian mendatangi Dinas Kesehatan. Saptiko menjelaskan warga akan mendapatkan bantuan oksigen hingga kondisi pernapasan membaik dan dapat kembali melanjutkan aktivitas.
8: Selain itu karena ini di musim asap, jadi kita sediakan juga namanya posko atau ruang oksigen. Ya. Jadi di situ disediakan oksigen, itu nanti dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami sesak, ya, akibat asap, dia bisa ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan oksigen gratis. Sudah 2 minggu yang lalu, ya, kita sudah siapkan 2 minggu ketika asap sudah mulai pekat sesuai dengan SOP kita. Kalau memang asap sudah tebal, kita akan siapkan itu.
7: Posko oksigen akan tetap disediakan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Selain di Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga disiapkan untuk menghadapi kemungkinan warga yang membutuhkan bantuan oksigen. Masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap diimbau segera mendapatkan pertolongan dan tidak memaksakan diri melanjutkan aktivitas dalam kondisi tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan layanan oksigen tetap tersedia selama kabut asap berlangsung sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan paparan asap. Charusani melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Berikut laporannya.
9: Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, pada Kamis 20 Agustus mengungkapkan kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan alat pengukur particulate meter atau PM2,5. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan, terutama saat berada di luar ruangan.
10: Hasil pengamatan pada 24 jam yang lalu terdapat nilai yang sangat tinggi, jadi berbahaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
9: Lebih lanjut, ia memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan. Kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi turun pada sekitar tanggal 23 Agustus. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla.
10: Kita perlu waspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering. Artinya akan ada curah hujan namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhutla akan mungkin berkurang.
9: Melalui informasi peringatan dini ini, BMKG Sintang berharap sinergi antar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus ditingkatkan hingga 2 bulan ke depan. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di daerah Sintang. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Kolwir Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Trivina mengatakan, pemantauan kasus ISPA dilakukan secara rutin melalui seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang. Menurutnya, setiap puskesmas diwajibkan menyampaikan perkembangan kasus secara rutin. Data tersebut kemudian digunakan untuk melihat kecenderungan kasus ISPA di Kabupaten Sintang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan Dinas Kesehatan terhadap dampak kabut asap yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Dr. Rosa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Ia juga menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengeluarkan surat edaran secara berkala sebagai pengingat bagi masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi musim kemarau dan kabut asap yang masih berlangsung.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitasnya di luar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA, kemudian diare juga perlu juga harus diwaspadai. Kalau merasa sudah batuk pilek, tenggorokan sudah mulai terasa gatal, kering, rasa sesak napas, mata sudah sudah mulai berair, mata merah, kering, itu sudah indikasi harus datang ke Fasiankes ya.
11: Penerapan pola hidup bersih dan sehat serta konsumsi air putih yang cukup juga dianjurkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap siaga. Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Sintang diminta tetap memberikan pelayanan selama 24 jam, termasuk layanan kegawat daruratan melalui IGD. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kabut asap dampak dari karhutla sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan.
13: Warga Kecamatan Kutungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengeluhkan dampak kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini yang cukup meluas. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, dengan adanya kabut asap tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk juga terhadap kegiatan dunia pendidikan di wilayah perbatasan. Untuk saat ini kabut asap sudah mulai menebal dan ditambah adanya debu jalan yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menuturkan para peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah saat ini juga menggunakan masker guna mengantisipasi dampak asap dan debu tersebut. Untuk mendapatkan masker di toko di wilayah perbatasan sangat terbatas, jadi warga harus membeli masker dan menempuh perjalanan cukup jauh.
14: Hari ini sudah mulai asap menebal dan mulai masuk wilayah Kecamatan Tengahulu di kondisi yang debu juga ada, lalu ditambah asap juga mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak-anak harus menggunakan masker, cuma ya tidak semua toko punya jual masker, kecuali harus beli ke balai.
13: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, dengan kondisi pekatnya kabut asap akibat karhutla tersebut, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kesatuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD dan SMP, sehingga peserta didik dilakukan kegiatan belajar dari rumah BDR.
15: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana, tidak boleh keluar. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua.
13: Ia menerangkan kegiatan siswa-siswi belajar dari rumah berlaku dari tanggal 20 hingga 25 Agustus 2026 dengan menyesuaikan kondisi dampak kabut asap. Ia menambahkan kegiatan belajar dari rumah agar anak-anak tidak terlalu terimbas kabut asap karhutla demi menjaga kesehatan peserta didik. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan penanganan sejumlah titik rawan kecelakaan dan longsor di ruas jalan nasional Sanggau-Sekadau seperti tanjakan Penyeladi dan Semboja. Pengerjaan infrastruktur ini dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan hingga pusat demi meningkatkan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan. Berikut laporannya.
16: Sejumlah titik rawan kecelakaan di ruas jalan nasional Sanggau-Sekadau menjadi perhatian dalam penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, mengatakan usulan penanganan mencakup kawasan tanjakan dan turunan Penyeladi. Ia menyebut selain kawasan Penyeladi, Pemkab Sanggau juga mengusulkan penanganan sejumlah titik lain yang dinilai membutuhkan perhatian. Salah satunya tanjakan Semboja. Dikatakan pengerjaan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Aris menjelaskan penanganan jalan nasional Sanggau-Sekadau saat ini juga difokuskan pada titik longsor yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Dikatakan beberapa lokasi longsor telah ditangani, sementara titik lainnya terus menjadi perhatian dalam usulan penanganan.
17: Kemarin memang difokuskan untuk daerah jalan nasional, daerah Sanggau ke Sekadau, untuk sementara difokuskan di longsoran. Kita ketahui ada beberapa longsoran yang sudah ditangani, kemudian ada daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Kita memang kemarin mengusulkan untuk daerah-daerah tanjakan Penyeladi maupun di sana turunan Penyeladi, kemudian misalkan di Semboja, ya longsoran Semboja, dan seterusnya. Jadi intinya kita prioritaskan untuk penanganan longsoran dan yang rawan kecelakaan.
16: Aris berharap penanganan titik rawan kecelakaan dan longsor dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan di sepanjang ruas jalan Sanggau-Sekadau. Yang menegaskan pemerintah daerah terus mendorong agar titik yang telah diusulkan dapat menjadi prioritas dalam penanganan jalan nasional. Oktoferandi melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
19: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan yang disertai dengan adanya kekaburan udara. Terus terdapat hujan dengan intensitas ringan dan tidak merata di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 22 Agustus 2026, kami perakirakan dominan cerah berawan pada siang hingga sore hari, serta udara kabut dan kabut asap pada malam hingga pagi hari di wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 804 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Disdikbud Kalbar perkuat edukasi tertib lalu lintas siswa serta warga perbatasan Sintang keluhkan kabut asap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Bagian apaan tuh?
4: Kayak anak-anak.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan kali ini akan kami update informasi mengenai pantauan lalu lintas pendengar ya, yang dapat kami lansir dari laman YouTube channelnya CCTV Lalu Lintas di Sub Kota Pontianak. Dan untuk Anda pendengar yang memiliki informasi, nanti kalau misalnya ada titik-titik yang tidak dapat kami pantau melalui CCTV, dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita akan mulai dari CCTV di Simpang Ali Anyang, Jalan Ali Anyang dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang saat ini terpantau ramai lancar pendengar. Kemudian kita bergeser ke Bundaran Kota Baru yang saat ini juga terpantau sudah mulai dipadati kendaraan ya, didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Kemudian kita lihat juga di Simpang Patimura, di Sub Kota Pontianak saat ini Simpang Patimura, perempatan ya, perempatan Patimura menuju ke Jalan Diponegoro dan juga Gajah Mada saat ini sudah mulai terpantau padat pendengar, ramai lancar. Kemudian kita ke Simpang Garuda yang sudah mulai padat juga kendaraan. Nah, di sana baru ada kendaraan-kendaraan besar seperti truk ya dan juga kendaraan besar lainnya. Tampak juga ada petugas yang mengamankan lalu lintas pendengar. Kemudian kita bergeser lagi di Simpang Pajak, Jalan Ahmad Yani ya, Simpang Pajak yang saat ini sudah mulai terpantau ramai lancar juga, tampak petugas yang mengamankan lalu lintas. Kemudian yang paling ramai saat ini kami bisa pantau di laman CCTV di Sub ya, yaitu di Tugu Digulis, tepatnya di Jalan Ahmad Yani yang sudah mulai padat merayap pendengar ya. Itu dia pantauan lalu lintas yang dapat kami sampaikan kepada Anda, mengingat ini juga di Jumat. Sudah mulai ramai yang ingin keluar kota, mungkin menikmati hari weekend ya, begitu ya. Itu dia update yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan untuk Anda yang bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: 爱。
1: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
2: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
1: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
2: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
1: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
3: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.
4: Kawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
5: Apa pah? Ya udah pah, cepat masukin brankas.
4: Brankas?
5: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
6: A few moments later.
7: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai nggak?
5: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
7: Satu aja. Buat pamer di status.
8: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan ombak tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus lalu. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan bahwa video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari arah laut adalah berita hoax. Dilansir dari laman tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest dan akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta obak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, video warga NTT yang menyaksikan gelombang tsunami dari bukit itu merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Pontianak hari ini pendengar dengan kualitas udara indeksnya 195 dengan indikator warna merah, masih menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat pendengar ya, dengan polutan utama PM2.5. Saat ini update ya per pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, di mana memang masih kualitas udara di Kota Pontianak masih tidak sehat, indikatornya juga masih berwarna merah pendengar. Dengan atribusi data dapat kami sampaikan melalui, ini kami kutip dari iqr.com, dari Kementerian Kehutanan dan juga Greenpeace Indonesia dan Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Sampai beberapa jam ke depan ya, ini masih dengan kualitas udara yang sama, yaitu tidak sehat. Jadi diimbau untuk masyarakat yang ingin keluar, Anda yang ingin beraktivitas di luar, tetap menggunakan masker ya, ataupun justru lebih baik untuk menghindari kegiatan di luar ruangan. Tutup jendela dan juga pintu dari rumah Anda untuk menghindari udara kotor. Gunakan masker, dan juga untuk yang lebih sensitif lagi, gunakan air purifier di dalam ruangan Anda. Itu dia update informasi yang dapat kami sampaikan pendengar mengenai kualitas udara di Kota Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50, RT 009 RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilis panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

0: pesen.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Hari semakin senja pendengar dan waktu menunjukkan pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, di mana kota Pontianak juga beberapa saat lagi akan berkumandang azan maghrib. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikan, akan kami putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 16/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, saya, Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Dewi beralamat di Jalan Raja Wali nomor 16, RT1 RW7, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Namun, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Agustus 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dalam kurung Sim Tangi dan tergugat dalam kurung Dewi dan seterusnya. 4. Menyatakan anak-anak yang bernama 1. Queenie Drew Evelyn, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 2008, dan 2. Excel Sebastian, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 1 September 2011 di bawah pengasuhan tergugat. 5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Akuari Peblesa.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dengan beragam informasi pendengar, di mana juga saat ini ya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya memang cuacanya masih terpantau cerah berawan pendengar, yang juga disertai dengan adanya kekaburan udara. Ini tadi melansir dari laman BMKG dan juga laporan dari forecaster BMKG Spadio Pontianak. Tadi ada rekan kami Supriyadi yang melaporkan pendengar bahwa kekaburan udara terus terdapat ya di Kalimantan Barat dan di wilayah-wilayah seperti Sintang, Melawi, dan Sekadau itu terjadi hujan ringan tidak merata di sebagian kecil wilayah. Dan juga untuk esok hari sudah dapat laporan pendengar di mana juga esok hari perakiran cuaca masih dominan cerah berawan pada siang hingga sore hari, serta udara kabur dan kabut asap pada malam hingga pagi hari esoknya lagi di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk jumlah titik panas di Kalimantan Barat update hingga dengan pukul 15 tadi sore, terdeteksi adanya 804 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan tentunya ini juga masih berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi ya, yaitu masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Tentunya warga diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuka lahan juga dengan cara dibakar juga, dan tentunya tetap berhati-hati pendengar. Dan jika Anda mendapatkan atau menemui ya ada hal-hal yang mencurigakan, ada yang membakar ya, begitu nanti boleh dilaporkan pendengar. Laporkan ke pihak terdekat terlebih dahulu, mungkin RT, RW begitu ya, lurahnya atau kades begitu ya, nanti juga dapat ditindaklanjuti. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda. Tetap jaga kesehatan, stay safe, minum air putih yang cukup pendengar, gunakan masker di saat Anda berkegiatan di luar ruangan, dan kami masih akan update informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Relas panggilan sidang nomor 225 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Agustus 2026, saya, Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Oscar Haris, alamat Gang Jariah RT 003 RW 010 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara antara, Joni Ongko Wijaya DKK sebagai penggugat lawan Oscar Haris DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Albert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pendengar, kali ini kami update informasi dari Kubu Raya di mana kebakaran hutan dan lahan yang kembali menguji kesiapsiagaan petugas di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pada Jumat tadi, pendengar, ya, sebanyak 94 titik api terdeteksi di 4 kecamatan Kubu Raya, memaksa tim gabungan memperkuat pemadaman dan penyekatan kebakaran. Titik api tersebut terdeteksi melalui aplikasi lancangkuning.net yang tersebar di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, serta Kuala Mandor B. Pada Kecamatan Sungai Raya menjadi wilayah dengan titik api terbanyak, disusul Sungai Ambawang, dan kondisi ini mendapat perhatian karena Bandara Internasional Supadio Pontianak berada di wilayah Sungai Raya. Kemudian Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Aibtu Adi mengatakan bahwa petugas menangani karhutla di sejumlah lokasi secara bersamaan. Dan ia mengatakan sejumlah lokasi masih mengeluarkan kepulan asap meski proses pemadaman telah dilakukan. Petugas kemudian melanjutkan penyekatan dan pembasahan untuk mencegah api kembali menyala. Menurut Aibtu Adi, keterbatasan sumber air dan jarak lokasi kebakaran menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Cuaca panas dan angin kencang juga membuat api lebih mudah bergerak. Beberapa lokasi memang cukup sulit dijangkau, pendengar, dan tantangan semakin berat karena sebagian titik besar di lahan gambut dengan semak-semak belukar kering. Petugas harus memastikan bahwa bara di bawah permukaan tanah tidak kembali memicu kebakaran. Tim gabungan kini memusatkan penanganan pada wilayah dengan konsentrasi titik api tinggi, terutama Sungai Raya dan Sungai Ambawang. Melalui pemadaman serta penyekatan, hingga berita ini diturunkan, petugas masih berjibaku melakukan pemadaman, pembasahan, dan pendinginan untuk mencegah api meluas ke lahan lain maupun mendekati pemukiman warga.

0: rilas panggilan kepada tergugat nomor 182/PDT.G/2026PNPTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 10 Juni 2026, telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit.
2: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP kan khusus

0: MKM selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
1: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua, bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya, Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
17: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
17: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
18: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit gitu ya, mungkin sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
17: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
19: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
20: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
21: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
20: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
22: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amrinita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
1: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
2: belum selesai.
1: Kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
22: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
3: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Yang mereka bisa tampil selalu out, ya bisa dengan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
22: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan mimbar agama Pantekosta bersama dengan Bapak Dr. Randu Sucipto Sinaga yang akan membawakan mimbar dengan tema Teruslah Menabur Kebaikan. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Meiti Sudaina yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara, bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang sekali atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami keluarga besar Loop yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga di daerah Jawa dan daerah Sumatera. Teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, selamat malam, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dan semangat dalam beraktivitas. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga juga terpelihara dan semangat dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Juga kepada Bapak Ion, kami selalu berdoa semoga Tuhan terus memberikan sukacita dan semangat dalam melayani. Untuk kami membantuan yang ada di Singkawang, yang ada di daerah Kayong Utara, yang ada di daerah wilayah 1 Pontianak Kuburaya, kami juga sampaikan selamat malam. Juga kepada Bapak Pendeta Roy Manurung dan seluruh keluarga besar yang ada di Desa Maju, juga kami doakan semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Kepada John Dres yang ada di Lampung dengan beberapa yang ada di Unit 2 Lampung Utara, kami juga sampaikan selamat malam, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dan semangat. Kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami selalu berdoa semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami juga berdoa semoga Tuhan terus semangat melayani Tuhan berikan, sehingga dalam berkarya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan dan berkat yang melimpah jasmani, amat terlebih rohani. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Bapak Matius dan Ibu, juga kepada Bapak Markus beserta istri dan anak-anak, dan juga kepada Bapak Samuel dengan istri dan anak-anak, kepada Bapak Erwin dan juga seluruh keluarga besar di sana, kepada anak-anak dan seluruh cucu, kami selalu berdoa semoga Tuhan terus memberikan kesehatan kepada keluarga besar kita, dan juga Tuhan juga memberikan berkat yang melimpah jasmani, amat terlebih rohani, dan pemeliharaannya terus nyata dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi kepada pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami semoga yang terbaik untuk Anda. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu teruslah menabur dalam kebaikan. Nah, saya terkasih umat Kristen di seluruh Indonesia, semoga dan senantiasa dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan serta menikmati kasih karunia kebaikan Tuhan. Tengah masalah hidup yang semakin berat, kita harus terus berdoa supaya kita tetap bisa melakukan kebenaran Tuhan, yaitu di tengah kegelapan, untuk kita dapat menjadi terang yang bersinar dan juga menjadi garam dunia. Dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, saya terkasih, apakah Anda mau mengalami panen yang berlimpah-limpah? Apakah Anda mau membawa pulang berkas-berkas dengan sorak-sorai dan penuh sukacita? Kalau mau, tidak ada jalan lain. Anda harus menabur. Sebab, kalau orang tidak menabur, tidak akan menuai. Sekalipun di tengah-tengah air mata,
Di tengah-tengah duka cita Anda harus menabur, kata pemazmur ini. Mungkin ada di antara pendengar yang sedang mengalami air mata duka cita, masalah hidup yang berat, atau karena pekerjaan, karena keuangan, karena masalah pergumulan demi pergumulan. Tetapi pesan kita hari ini adalah teruslah menabur kebaikan. Bahkan meski di tengah air mata, mari tetap berjalan sambil menabur benih. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, mengapa kita harus menabur kebaikan? Dalam Galatia 6 ayat 7-10 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, mengapa kita harus menabur kebaikan dan terus menabur? Nah, pertama, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita harus menabur kebaikan untuk menuai kebaikan. Sebaliknya, kalau Anda menabur daging, akan menuai kebinasaan, akan menuai hal yang tidak baik. Dalam Galatia 6 dimulai dengan kata jangan sesat, karena banyak orang yang pikirannya tersesatkan, pikirannya salah. Mereka pikir Tuhan bisa dipermainkan, tetapi Paulus dalam Galatia 6 berkata dengan jelas, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Tuhan yang akan menciptakan alam semesta, dan Tuhan yang merancang hukum tabur tuai ini. Misalnya, saudara menanam biji jagung di tanah, saudara tidak akan bisa menanam lalu tumpangi tangan dan berdoa, bahkan kalau perlu Anda puasa dan berkata, dalam nama Yesus aku tanam biji jagung, tetapi aku minta mujizat Tuhan tumbuh jadi pohon mangga karena saya pengen mangga. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Sekalipun Anda berdoa dan berpuasa. Mengapa? Karena Tuhan yang membuat hukumnya. Tuhan yang merancang jagung itu. Inilah rancangan Tuhan. Anda tanam biji jagung, akan tumbuh pohon jagung dan berbuah jagung. Kalau Anda tanam pohon mangga, biji mangga dan jadi pohon mangga dan berbuah mangga. Tidak mungkin buah semangka berdaun sirih. Begitulah lagunya yang mungkin pernah Anda dengar. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, jadi kita diingatkan, jangan mempermainkan Tuhan kalau Anda mau menuai kebaikan. Taburlah kebaikan, dan luar biasanya tuain itu selalu lebih banyak dari hasilnya. Dan yang ditabur tidak mungkin Anda hanya menabur satu biji lalu tumbuh pohon dan lalu ada buah tongkolnya. Ketika dibuka Anda hanya dapat satu biji saja. Anda tanam jadi satu tongkol lalu dapat satu biji lagi, tidak demikian. Pada satu pohon mungkin bisa beberapa tongkol. Jadi apa yang ditanam itu yang dituai, bahkan berlipat ganda. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dalam Galatia 6 dijelaskan kalau menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, kalau menuai dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Tujuannya lebih besar. Jadi saudara harus dengar pesan hari ini. Taburlah yang baik, jangan tabur yang jahat. Jika Anda menolong orang, akan diganti dengan Anda akan ditolong orang juga.
Ketika Anda memberkati orang lain, Anda akan diberkati juga. Kenapa? Karena Tuhan melihat semua. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, beberapa orang yang ditangkap KPK masuk dalam penjara karena terbukti korupsi. Itu bukan hanya karena sial lalu tertangkap. Itu terjadi karena mereka sudah menabur. Mereka korupsi, dan itulah sebabnya mereka ditangkap. Tapi saya terkasih, ada kisah. Dia mengenal dan tahu ada banyak pegawai-pegawai yang benar-benar berjuang menjaga kepercayaan. Sekalipun sedang kepepet, sekalipun uangnya tidak banyak karena kebutuhan sangat besar, atau mungkin ada kesempatan, mereka tetap jaga kekudusan, mereka tetap menabur kebaikan, mereka tetap tidak mau korupsi, dan rasanya hidup mereka akan tetap tenang, damai, sukacita, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mengapa? Karena siapa yang menabur akan menuai. Dia akan menabur kejahatan, akan menuai kejahatan. Inilah berita baiknya. Kalau Anda menabur kebaikan, maka Anda akan menuai kebaikan dari Tuhan. Karena itu teruslah menabur kebaikan di tiap-tiap hari yang kita lewati, termasuk pada masa-masa krisis seperti sekarang. Prinsip kedua yang kita bisa belajar adalah teruslah menabur hingga waktu menuai. Jangan berhenti menabur. Dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudaraku terkasih, jangan jemu berbuat baik. Orang bisa menjadi lemah, menjadi jemu, dan orang bisa berhenti berbuat baik. Tetapi pesan Tuhan di sini, jangan jemu berbuat baik. Akan ada waktu menuai, tetapi jika sebelum waktu untuk menuai Anda berhenti menabur kebaikan, jangan-jangan Anda akan menuai yang tidak baik itu. Mengapa? Kalau Anda melakukan yang tidak baik, Anda akan menuai yang tidak baik. Jadi terus menerus kita harus menabur yang baik. Nah, saya terkasih, ada kisah seorang penjaga gudang. Dia karyawan yang baik. Selama 30 tahun dia tidak pernah mencuri, sementara teman-temannya banyak yang mengambil barang dan mereka mencuri. Nah, satu kali penjaga gudang ini sempat kepepet. Ada kebutuhan, lalu dia mengajukan pinjaman yang tidak tepat dan tidak dapat. Akhirnya hari itu, untuk sekali itu dia mencuri. Malangnya, pada malam itu dia tertangkap. Dia lupa bahwa pemilik gudang telah memasang kamera CCTV. Nah, saya terkasih, dia berkata, aku baru saja dan baru pertama kali mencuri. Mengapa tertangkap sementara orang lain berulang kali mencuri tetapi tidak pernah tertangkap? Nah, sudah aku terkasih, tidak peduli tertangkap atau tidak, kalau Anda mampu berbuat baik, teruslah berbuat baik. Bertahan, jangan jadi orang yang jahat. Jangan lakukan kejahatan. Mengapa? Di saat Anda melakukan yang jahat, Anda akan melakukan yang jahat. Tetapi jika Anda terus bertahan melakukan kebaikan, sekalipun bercucuran air mata, teruslah menabur yang baik. Nah, saudara terkasih, bukankah hal itu tidak adil? Tidak begitu. Tuhan melihat Immanuel. Ia bersama Anda. Ia melihat Anda, dan Anda akan menerima tuaian dari Tuhan. Jadi terus menabur dan jangan berhenti. Ada seorang manajer muda di perusahaan yang cukup besar. Sementara general manager sudah memasuki usia pensiun, maka dewan direksi berkumpul untuk memilih pengganti general manager. Mereka sepakat memilih seorang manajer muda dan termuda, tetapi brilian dan paling bagus. Rapat saat itu berlangsung tertutup, namun entah mengapa terdengar kabar keluar hingga didengar manajer-manajer lain. Para manajer senior itu lalu bersepakat untuk membuat masalah agar manajer yang paling muda itu terlihat buruk kinerjanya di depan dewan direksi.
Mereka berbuat seperti itu karena iri hati dan jengkel. Berhari-hari, berminggu-minggu, mereka tidak memberikan support kepada manajer muda itu. Sekali waktu manajer muda itu memberi usulan agar tidak mendukung. Manajer muda itu tahu bahwa ia akan diangkat menjadi general manager juga. Dan para seniornya iri hati. Hingga pada satu ketika ada rapat bersama direktur karena ada satu masalah, ternyata para manajer senior sepakat untuk melimpahkan kesalahan kepada manajer muda. Manajer muda itu pun marah. Berminggu-minggu ia menahan amarah, namun hari itu ia marah dan menggebrak meja. Akhirnya diadakan kembali rapat direktur. Saat itu diputuskan direktur batal mengangkat manajer muda karena dinilai belum waktunya dan harus banyak belajar lagi untuk menahan emosi di depan orang. Manajer muda itu kehilangan kesempatan untuk naik karena ia jemu berbuat baik, karena ia tidak tahan. Nah, saudara kasih, untuk itu jangan jemu berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena apa yang ditabur, maka itu yang akan dituai. Ada waktu untuk menuai yang baik dan menabur selagi masih ada kesempatan. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, sudah aku terkasih, kenapa dan kepada siapa Anda bisa menolong? Kalau Anda bisa menolong semua, tolonglah semua. Tetapi kalau Anda terbatas, tolonglah orang-orang yang ada di dekat Anda. Tolong hamba-hamba Tuhan, tolong gereja-gereja Tuhan, tolong orang-orang yang membutuhkan, tolong keluarga kita dan siapa saja yang terdekat dengan kita. Kami percaya orang akan bersyukur ketika ia gunakan kesempatan untuk menabur. Karena apa yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Anda bertanya, kapan waktu terbaik untuk panen buah mangga di kebun Anda? Tentu waktu terbaik adalah ketika Anda menanamnya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Maka pohon manggamu sedang berbuah hari-hari ini. Tetapi kalau dulu belum menabur sehingga tidak ada pohon mangga di kebun Anda, maka hari ini waktu yang terbaik adalah tabur selama masih ada waktunya. Nah, saya terkasih, kami teringat tentang Yusuf. Sudah menjadi anak yang baik di rumah, tetapi masih dibenci kakak-kakaknya. Dia dimasukkan ke sumur, lalu dijual sebagai budak. Dia diperlakukan tidak adil, tetapi sekalipun diperbudak, ia tetap menabur kebaikan. Ia tetap berbuat baik, bekerja dengan baik di depan Potifar, sampai naik menjadi kepala rumah tangga Potifar. Lalu Yusuf difitnah masuk dalam penjara gara-gara dia berbuat kebaikan. Dia tidak mau menyentuh istri Potifar, tetapi malah difitnah dan diperlakukan tidak baik. Tetapi Alkitab berkata, dia dipenjara, dia tetap berbuat baik, dia menolong narapidana lain, dia menolong kepala penjara, dia menafsirkan mimpi-mimpi, dia menolong banyak orang sampai dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Apa yang dibuatnya selalu berhasil karena ia berbuat kebaikan. Tuhan menolong dia hingga 2 tahun dia dilupakan di penjara oleh juru minum yang dia tolong ditafsirkan mimpinya. Akhirnya setelah 2 tahun barulah dia ingat. Ketika Firaun yang juga bermimpi, dan akhirnya Yusuf dikeluarkan dan dibawa ke depan Firaun dan berhasil menafsirkan mimpi Firaun. Nah, sudah terkasih, permintaan Firaun adalah tafsirkan mimpiku. Tetapi Yusuf, dia menabur kebaikan. Dia menafsirkan akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir yang disusul dengan 7 tahun kelaparan yang begitu parah, dan semua akan hilang. Penjelasan yang sebenarnya sudah cukup, karena harapan Firaun adalah tafsir mimpinya. Tetapi Yusuf suka menabur kebaikan. Dia menambahkan penjelasan agar Firaun mencari orang yang berhikmat yang bisa mengatur semua kebutuhan. Selama 7 tahun kelimpahan, kelebihan itu dikumpulkan dan dimasukkan dalam lumbung supaya nanti ketika masa kelaparan, rakyat dan seluruh negeri tidak akan kelaparan. Nah, Firaun menerima sarannya. Firaun menilai Yusuf orang yang pintar, pandai manajemen,
Firaun juga merasa Yusuf orang yang baik, mau memikirkan rakyat banyak, bahkan Yusuf yang sudah dijadikan budak dan juga difitnah, sudah dipenjara. Saat ada kesempatan dia masih memikirkan bagaimana rakyat Mesir supaya tidak hancur karena kelaparan di 7 tahun itu. Nah, saudara kasih, hasilnya apa? Kalau kita perhatikan, hasilnya adalah bahwa Mesir terselamatkan. Mesir lolos dari masa kelaparan. Dan pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, saudaraku terkasih, dimanapun berada, terus tabur kebaikan di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah krisis. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk menuai hal yang luar biasa. Dalam Filipi 4 ayat yang 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, setiap orang menyadari bahwa kebaikan hati adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Kebaikan hati adalah modal kehidupan yang diletakkan oleh Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita dapat melakukan kebaikan hati karena kita sudah terlebih dahulu mengalami dan menikmati kebaikan hati dari Tuhan. Selain itu, kita tidak mungkin dapat melakukan kebaikan hati terus-menerus dengan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan kita sangatlah terbatas. Namun, kekuatan kasih dan belas kasihan Tuhan yang sangat tidak terbatas itulah yang memampukan kita terus melakukan kebaikan kepada setiap orang, untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, saudara terkasih, kita memiliki kecenderungan berbuat baik hati kepada orang yang telah berbuat kebaikan hati kepada kita. Namun, ini perbuatan yang setimpal. Nah, sebagai warga yang percaya, kita didorong untuk tetap melakukan kebaikan hati sekalipun orang tersebut tak layak untuk menerimanya. Inilah standar kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, mari kita perhatikan yang pertama, tetaplah berbuat kebaikan hati. Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kemudian dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13, di sana juga tertulis, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik. Oleh sebab itu, marilah kita terus melakukan kebaikan dalam segala hal dan segala keadaan. Kita melakukan kebaikan karena karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Kita melakukan kebaikan hati bukan untuk menyenangkan orang lain, namun untuk menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan terus melakukan kebaikan hati sekalipun kita tidak memperoleh kebaikan hati dari orang yang kita perlakukan dengan baik? Dan apakah kita konsisten dalam melakukan kebaikan hati kepada orang lain? Atau apakah kita hanya melakukan kebaikan hati kepada orang-orang yang selalu baik kepada kita? Kiranya Roh Kudus menguatkan kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Kemudian kedua, Tuhan menguji hati kita. Dalam Yeremia 17 ayat 9-10, sesungguhnya Tuhan sangat mengenal hati semua orang. Tak ada orang yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang dapat kita sembunyikan di hadapannya? Tuhan juga menyelidiki hati semua orang. Kita tidak dapat menipu Tuhan. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki hati yang benar dan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Dan kita rindu supaya Tuhan menguji sikap hati kita dan perilaku kita dalam hal kita melakukan kebaikan. Kebaikan hati kita kepada banyak orang. Mazmur 26 ayat 2-3 berkata,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

Konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Mety Sudaina menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini, hari Jumat ya pendengar ya, Jumat 21 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Mindrama, lalu juga nanti akan dilanjutkan dengan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Lalu di malam hari ini pendengar, kami hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di mana program ini akan berlangsung dari pukul 21 hingga 23.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Juga setelah itu rangkaian musik dan juga informasi menemani jelang istirahat Anda. Juga sehubungan dengan semakin tebalnya kabut asap di Kalimantan Barat ya pendengar, jadi seluruh masyarakat dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak ya. Kalau memang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker untuk menyaring udara kotor. Lalu juga jangan lupa menjaga pola hidup sehat dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, serta menjaga daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit saluran pernafasan ya. Pendengar, bersama kita jaga kondisi tubuh kita supaya tetap fit, supaya kita bisa beraktivitas dengan normal seperti biasanya ya. Dan mengawali perjumpaan kita seperti yang sudah saya informasikan, diawali dengan program mini drama produksi RRI Cirebon dengan Belenggu di Balik Pintu. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Ayo kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, Nara. Bangun. Bangun, Nara, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, Ranti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

tai besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu gelap.

Relas panggilan sidang nomor 794 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik PTK. Pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026, saya Nani Wikati, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Hakim tanggal 16 Juli 2026. Telah memanggil nama Ika Ayu Nur Masitoh binti Kartono, berusia 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal semula di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai talak antara Junaidi bin M. Nur sebagai pemohon melawan Ika Ayu Nur Masitoh binti Kartono sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan ke pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa pada tanggal 21 Agustus 2026 yang memanggil jurusita Nani Wigati.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dilansir dari antaranews.com, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kalimantan Barat, Suktikno, mengatakan potensi kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh arah angin dominan dari Tenggara hingga selatan serta rendahnya potensi hujan yang diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Barat memperingatkan asap kebakaran hutan dan lahan dari wilayah Ketapang dan Kayong Utara Kalimantan Barat berpotensi terbawa angin hingga ke kota Pontianak, bahkan menyeberang ke negara tetangga. Ia mengatakan wilayah yang perlu mendapat perhatian antara lain Kuburaya bagian selatan, Kayong Utara, dan Ketapang karena potensi hujan di kawasan tersebut masih sangat rendah. Menurut Sutikno, kondisi angin juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai, terutama di wilayah pesisir barat Kalimantan Barat. Angin di wilayah laut sebelah barat hingga pesisir Ketapang terpantau cukup kencang dengan arah dominan dari Tenggara hingga selatan. Dan ia menjelaskan arah angin tersebut memungkinkan asap dari kebakaran di Ketapang dan Kayong Utara bergerak menuju wilayah lain termasuk ke Bandara Supadio dan Kota Pontianak. Pergerakan asap juga berpotensi meluas lintas wilayah hingga menyeberang ke negara tetangga. Namun arah sebaran asap tetap bergantung pada arah dan kecepatan angin serta perkembangan titik panas dan kebakaran di wilayah sumber. Kondisi serupa juga perlu diwaspadai di sekitar sejumlah wilayah bandara lainnya termasuk Bandara Rahadi Usman Ketapang, terutama apabila terjadi peningkatan konsentrasi asap. BMKG juga memperkirakan kondisi kering dan rendahnya curah hujan masih berlanjut hingga September 2026 dan kondisi tersebut berpotensi mempertahankan resiko karhutlah dan kabut asap sebelum curah hujan berangsur kembali normal pada Oktober. Sementara itu, 23 hingga 26 Agustus 2026 peluang hujan diperkirakan terdapat di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama kawasan utara dan timur seperti Kapuas Hulu, Sintang, Skadau, Sanggau bagian utara, Bengkayang, dan juga Sambas. Terkait operasi modifikasi cuaca ataupun OMC, Sutikno mengatakan kegiatan tersebut hanya efektif dilakukan di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan awan hujan. Karena itu, pelaksanaan OMC pada 23 hingga 26 Agustus akan lebih diarahkan ke wilayah utara Kalbar yang memiliki potensi pertumbuhan awan hujan seperti Sanggau, Bengkayang, dan juga Sambas. Sebaliknya, untuk wilayah Ketapang, Kayong Utara, dan Kuburaya bagian selatan belum menjadi sasaran OMC karena potensi pertumbuhan awan di kawasan tersebut masih sangat rendah. Dan BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap dampak karhutlah dan kabut asap, terutama karena kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September. Dan masyarakat juga diminta mengikuti informasi cuaca dan kualitas udara serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila konsentrasi asap memburuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ada keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, pendengar, saya ucapkan untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di malam hari ini ya. Silakan yang ingin bergabung di ruang rindunya 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih mendengar ya di malam hari ini, seperti dari Nika Astria dengan Mengapa, Nika Ardila Mama Aku Ingin Pulang, Inka Kristi Rela, Novia Kolopaking Biar Ku Simpan Rinduku, Mayang Sari Rasa Cintaku, Yana Yulio Hasrat Cinta, Krisya Kesan di Matamu, Club Project Dinda Di Mana, ada Roni Sianturi Sudikah Kamu, ada Kangen Band juga Penantian Yang Tertunda. Jadi ini lagunya mix ya, pendengar ya, ada lagu 90-an, ada 2000-an awal ya. Dan mungkin untuk Anda yang lagu favoritnya tidak ada di list kita, boleh kok request lagu lain asal kita punya lagu. Kalau nggak ada ya mohon pengertiannya ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Mm-hmm.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali. Bang Hendra, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bome.
0: Alhamdulillah.
1: Bome, gimana kabarnya, sehat gak?
0: Alhamdulillah, saya sehat juga di malam hari ini.
1: Alhamdulillah, amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Bome ya, semuanya ya.
0: Amin.
1: Mau penyiar, penyiar ataupun monitor, sehat semuanya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bang Indra, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Saya mau minta lagu Mama Aku Ingin Pulang aja.
0: Mama Aku Ingin Pulang, boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Dari almarhumah.
0: Betul.
1: Salam lo ya, ya.
0: Silakan.
1: Untuk Mbok Ome lah ya. Semoga sehat selalu ya Mbok Ome.
0: Amin.
1: Lancar dengan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Nah, murah rezekinya. Nah, untuk Wardi di Sungai untuk Wardi di Sungai Rengas. Nah, untuk Julaiha di Pancabakti. Nah, buat Bang Yahya di Wajo. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Cek Nur di Makau. Nah, buat Makam, terus buat Koko Ali, Mbak Kakung. Buat Bang Yahya, buat Bang Yahya lagi pula nah. Buat Bang Jafar sama Kak Nilanya, jadi tak konsen jadi ngomongnya. Terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat. Buat Aura Pak Mo. Nah, untuk Manjang Siti yang ada di Olahraga Kubus, semoga sehat selalu ya Manjang ya. Nah, untuk semua-semua lah Mbak Ome ya.
0: Amin, amin.
1: Mbak Ome, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Ome.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Selamat malam,
0: terima kasih. Selamat malam Bang Hendra. Lanjut. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349 87, bisa juga 0811 570 1042. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali.
2: Dari Bakakung.
0: Di Reta, atau udah pindah?
2: Ya.
0: Masih udah. Di tempat yang sama tinggalnya?
2: Masih tempat yang sama.
0: Masih, alhamdulillah. Sehat ya Mbak Kakung dan keluarga ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Kakung mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Ini ditentukan kita, apa kita pilih sendiri?
0: Ya kalau ada lagunya boleh. Kalau bingung kita punya listnya juga di sini.
2: Oh begitu. Ya ini aja lah dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, apa judul lagunya?
2: Para Api Senyummu.
0: Oke baik, kita cek dulu ya. Salam-salamnya monggo.
2: Ya salamnya untuk Bang Indra, untuk Ceno, untuk Bang Yaya, Bang Mal juga, untuk Wak Ladung atau Pak Padilla, juga untuk Bang Wardi, juga untuk Mama Nur, Mbak Nur, juga untuk Bang Herman, untuk Bang Awi, untuk Bang Yahya, untuk Bang Jaka Suara, Bang Simran Ahmad, untuk Allah Pak Mo, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z tanpa terlibat.
0: Ada Bara Api Senyummu Dian Piscesa.
2: Untuk Mbak selamat tugas.
0: Terima kasih. Amin.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Kakung. Itu dia ya pendengar, ada Mbak Kakung di Retok kalau nggak salah. Lanjut. Halo Ruang Rindu.
3: berbagi dengan memori dalam lagu.
0: Betul sekali, Kak Manis Manila bukan ya?
3: Iya, iya betul.
0: Gimana kabarnya Kak?
3: Alhamdulillah baru dapat masuk.
0: Alhamdulillah, jadilah kan.
3: Sudah
0: bertahun-tahun masuk. Aduh, kasihan. Tapi alhamdulillah bisa ya.
3: Monitor terus
0: tiap malam. Alhamdulillah. Lagunya ada Niki Astria, Mengapa, Inka Kristirela, Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku, Mayang Sari, Rasa Cintaku. Mau yang mana tuh?
3: Kristia Rela.
0: Rela, boleh. Salamnya silahkan.
3: Sama buat Mbak Mia, semoga saya selalu. Mudah-mudahan pulangnya deh. Yang kedua, kita senggol Bang Hendra tadi, sombong tak ada nyapa kita. Teknor di Bakau, terus Bang Japer dengan Kak Nilani, Bang Gosi dengan Kak Nubiananya, Mak Kam, Mak Ririn, Mak Nusul, Mbak Emma Silva dengan Bang Junainya, Kak Tina dengan Bang Cukurnya, Elmisan, terus Pak Herman dengan Mak Yenya. Semoga cepat sembuh ya istri Pak Herman ya.
0: Amin, amin.
3: Sakitnya cepat diangkat, semua keluarga. Terus buat adik saya Juleha, semoga penyakitnya juga diangkat. Bisa buat Wardi, Bang Awi, terus buat apa lagi ya, Bang Deden, Bang Badul di Kalimantan Utara ya, Bang Sungai Duri, terus Wan Usu, Wan Asi, terus Oso Besri, Bang Yahya, Bang Ismail, Bang Padila, Koko Ali, Koko Wandi, Bu Lesia, yang terus Ayu, Grepa, Fiona, dan yang lain-lain ya. Mbak Mi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Manis Manila ya, sudah bergabung di malam hari ini. Saya bacakan satu pesan WhatsApp ya pendengar ya. Saya mau cicil-cicil pesan WhatsApp deh di setiap segmennya. Takutnya dimarahin sama yang WhatsApp ya. Karena kadang banyak sekali pesan WhatsApp tapi gak sempat dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pendatang baru nih pendengar ya. Halo Kak Mei, halo juga, selamat malam dari Mbak Wati di Bandung. Halo Bandung. Ini pasti mendengarkannya di rri.co.id atau di ini ya, di aplikasi RRI Digital. Titip lagu Kisah Kasih di Sekolah dari Krisye Kak. Lagu ini selalu bikin nostalgia ke masa putih abu-abu dulu pas pertama kali naksir teman sekelas. Salam hangat untuk semua pendengar setia Ruang Rindu di Bandung dan di Kalimantan Barat. Katanya oke deh. Siap ya, dan mendengar sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita putarkan ya di ruang dengar Anda. Diawali dengan Nika Ardila dengan Mama Aku Ingin Pulang.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Perilas panggilan kepada tergugat nomor 173 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Juni 2026 telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811-570-1042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Nick Astria dengan Mengapa, Novia Kolopaking Biarku Simpan Rinduku, Mayang Sari Rasa Cintaku, Lisa Arianto Biarkan Aku Bicara, Ajeng Saat Kau Tak Di Sini, Yana Yulio Hasrat Cinta, lalu juga ada dari Club Project dengan Dinda Dimana, Roni Sianturi Sudikah Dirimu, Kangen Band Penantian Yang Tertunda, Project Pop Goyang Do You. Baik, langsung saja. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali, dengan siapa dan di manakah ini?
1: Dengan Ella Ditambah.
0: Gimana kabarnya Kak Ella dan keluarga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga di malam hari ini. Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya dari Mayang Sari aja.
0: Mayang Sari boleh, salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Me, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Cik Nur, Mama Nurul, Abang Jafar, Om Yahya, Abang Jaka Suara, Bang Hendra, Bang Deddy,
0: iya.
1: Bapak Ana, Pak Anissa, Mama Kirin, Pak Jaura, Ani Marani, Bapak Ya, untuk dengan Pak Ustu Busri, Bang Senja juga yang ada di samping.
0: Siapa lagi?
1: Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Andi, Cik Kulan, Bang Imanabela, Bang Anius, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak, dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Mbak Me, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang di Tegi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali. Manjang sehat dan keluarga.
2: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mau dengar lagu apa, Manjang?
2: Biarku Simpan Rinduku.
0: Biarku Simpan Rinduku ya, Novia Kolopaking. Salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Mbok Me, sehat selalu ya adikku. Manis yang manjang rindu. Terus juga untuk Emil yang sedang membina anaknya, belajar online. Terus Kak Ila tadi, ya Nia, Pak Busri, Pak Ustu Busri, Pak Bawadi, Bang Lanios, Bang Deddy, bye bye Bang Deddy. And terus Jaka Suara, Ayah Indra, terus sebagainya, Bang Syukur Kak Tina, Bang Juna Iman Selpa, Bang Rosi Norjana, Bang Jafar Kak Nila, terus Nana Andreopan, terus Mak Akan Bahtia, terus Hajah Harbiah dengan Pak Iqbal, Koko Aldi, Koko Andi, dengan Wardi, Awi, terus Bang Jek, Kak Ani, Wak Mandi, Wak Jena, terus Jaya dengan Kak Ayang, terus Bang Dino dengan Kak Murni, terus Aura Pak Mo, Elmi cantik banget, terus dengan Mak Sangkanya, terus Mama Riri dengan Pak Sadim, terus Kupang, Bang Deden, Bang Bebri, sebagai Bang Badol, terus Bang Hamja, Bang Imran Ahmad, Mak Ye, Bang Herman, Kak Jeleha, Hamdan, Hananya, terus siapa lagi ya? Mbak, Mak tu Manis Manila tadi tu, Mak Eti, terus Kak Wati, terus Anista Duka. Terus siapa lagi tu yang di Landak tu? Semua lah ya. Mbak Mei ya?
0: Iya, siap.
2: Yang sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang penyiar maupun pendengar. Semoga sehat selalu dan lindung Allah, jauhkan dari ya Allah dari bala bencana, lapangan rezeki jauh dekatkan. Yang mana belum ada jodoh, cepatkan jodohnya.
0: Amin.
2: Yang tukang ustaz. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you, Agaula.
0: Baik, terima kasih, Mak Anjang. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Mak Anjang ya bersama keluarga dan orang-orang tercintanya. Saya beralih ke telepon lagi. Pendengar, halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok telepon dari sini?
3: WA dan tak bisa.
0: Oh baiklah, tak apa lah ya. Yang penting masih bisa gabung. Mau dengar lagu apa nih? Eh, gimana kabarnya lo? Kabarnya lo?
3: Kabar sih, alhamdulillah, sehat. Walau gak ada pilek-pilek.
0: Semoga cepat sembuh.
3: Amin.
0: Mana mau dengar lagu apa? Yang cewek ada Niki Astria, Mengapa, Lisa Arianto, Biar Aku Yang Bicara. Biar Orang Yang Bicara. Ajeng Saat Kau Tak Di Sini, atau mau lagu lain?
3: Ya, yang pertama dia tadi.
0: Oke, Niki Astria ya.
3: Niki Astria.
0: Salamnya silakan.
3: Yang pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Andrea Panema dan Bang Yunai, Tina dan Mbak Syukur, Anissa. Buat Makam, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Anja Siti, yang email, Cik Nor, Bang Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Dedi, Koko Wandi, Koko Ali, Mak Ami Sanjaya, sama Ayang, Julaiha, Ani Marani, Aura, Ayu Grepa, Deona di Kupang, Lina di Padang Tikar, Mbak Tini, Wanaki, Ela, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Mbah Takung, buat Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya, Mei ya.
0: Siap.
3: Amin, makasih, hati-hati pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan pesan WhatsAppnya ya, Mbak Mei, request lagu dari Novia Kolopaking. Salamnya untuk Monitor Pro 1 Pontianak. Terima kasih buat teman-teman yang menyapa kami di Kaltara. Katanya untuk Mbak Mei, terima kasih banyak. Sama-sama dari Bang Badol ya. Oke, lagunya sudah disiapkan di sini. Lagu kedua ya, Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku. Lalu juga ada tadi dari Bang Badol. Lanjutnya ada dari Bang Andreopan. Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak, salam kenal, salam persahabatan. Request lagu Poppy Mercury, lagu apa aja boleh Mbak, terima kasih, pulangnya hati-hati. Oke, baik, siap. Salah ya, malah saya bilang Bang Andreopan, di sini dari Robi Lipo Tangerang. Di sini nomornya udah di save nih masalahnya ya, jadi udah tahu siapa yang chat. Oke, karena lagunya tadi itu dari Pop Mercury itu sudah diputar ya di lagu pembuka bahkan tadi, jadi kita satukan sajalah ya dengan lagu mungkin dari Niki Astria atau Maeng Sari ya, boleh tuh. Semoga berkenan, dan juga pendengar di sini sudah ada beberapa lagu, jadi langsung saja kita putarkan ya, dimulai dari Maeng Sari dengan Rasa Cintaku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guadah negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guadah negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guadah negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh

ikan dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini pendengar, seperti lagu dari Lisa Arianto dengan Biarkan Orang Bicara, Ajeng Saat Kau Tak Di Sini, Ebitri Cintailah Aku, Miriam Belina Kerinduan, Betaria Sonata Hati Yang Luka, Yana Yulio Hasrat Cinta, Kla Project Dinda Di Mana, Roni Sianturi Sudikah Kamu, Kangen Band Penantian Yang Tertunda, dan Project Pop Goyang Duyu. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Medi Sudaina.
0: Betul sekali Cik Nur. Sehat?
1: Kenapa lemah banget nih?
0: Indah lemah. Saya ini agak sariawan.
1: Saya ngantuk ke?
0: Tada, saya itu agak sariawan. Jadi mau ngomong nih agak keluh sikit.
1: Oh iya tuh, pantesan.
0: Gitulah. Semangat nih, mana gak ada semangat.
1: Semangat. Lihat ceriawan, semangat.
0: Ah,
1: sampai lupa ya tadi tuh dengan lagu.
0: Lagu apa?
1: Nak pilih uang kerinduan kepada itu.
0: Kerinduan ya.
1: Ada ke lagu kerinduan tadi.
0: Kerinduan, Meriam Belina ada.
1: Udahlah, lagu Maya Melina ya lah.
0: Boleh, kok.
1: Tak rasa kalau nak pide sebuti habis Maya Melina. Tak jadilah. Yang teringatnya cuma Maya Melina.
0: Salam
1: benar sila. Sesedap lah lagu sebut tu, Inak. Ramai ke dah masuk, Mi?
0: Ramai.
1: Cik Nobo balik. Passion show dah. Orang tadi. Besok jalan santai.
0: Masya Allah.
1: Penutup. Banyak dia basah-basah ni. Kolkas, televisi, mesin cuci ada semua. Pas angin. Besok bawa dia. Dah ada. Ini besok penutup kan, eh. Ayolah buat. Apa ni bawa balik maka gak bawa dengar Mei ni. Lanjut buat Mei di Sudaina, semoga nanti pulang dengan selamat sampai di rumah. Yang terbaik lah buat Mei di Sudaina. Lanjut yang udah bergabung, pokoknya saya sebut-sebut ya, entah betul iyalah pokoknya. Buat Bang Japa, Kak Nila, lanjut Awi, ada juga Bang Batia, Pak Mo, Mak Mo, ada Wardi sama Yohana, Bang Rosti Nurjana, Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Bang Suko, Tina, Mas Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrea Pan, Kak Ani, Kang Kurma. Lanjut, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Mak Anjang Siti, Emel, Mak Kam, Buat Jarpia. Lanjut. Ada lagi Bang Boyka. Lanjut Bah Kakong. Ada juga Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Bang Heman, Mak Ye. Semoga cepat sembuh. Lanjut. Ada juga Rani Maharani. Ada Julaiha, Bang Hamdan Hana juga. Dilanjut. Ada Nita Pablo Asir. Ada juga Rendra, Bang Daddy di Sungai Duri. Udah bergabung lah Bang Daddy ni. Yang pak tinggalan kita buat Mama Etik Bengkayang. Ada juga Manis Manila. Buat Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang, Pak Pon di Singkawang, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin, Wan Usu, Wan Aci, Bang Teh juga, Ella Tiaknya. Yang lainnya, mua-mua, tampak terkecuali dari Bang Amin Senjaya sampai nama Zainab, mua-mua. Sapaannya dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Buat Medi Sudaina, banyak-banyak terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Cik Nur. Lanjut ya, Ruang Rindu.
2: Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Medi Sudaina.
0: Betul. Gimana kabarnya Pak Herman dan keluarga?
2: Saya alhamdulillah sehat. Kalau istri masih di rumah sakit.
0: Semoga lekas membaik ya Pak Herman ya, istrinya ya.
2: Amin. Saya juga malam sama malam.
0: Oh, baik.
2: Di rumah sakit ya, resih. Ditungguin sama anak sana itu. Saya sendiri yang di rumah ini, di teman Kalmaiti dan orang juga.
0: Seperti itu. Semoga lekas membaik lah ya, bisa berkumpul bersama keluarga.
2: Amin. Kita doakan semoga Yang sakit segera sembuh, yang tidak sakit jangan sakit.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Yang sariawan juga mudah-mudahan juga sembuh. Saya jangan bayangkan ini, kita kan pernah juga mengalami cerita sedikit ya. Kan saya di Sambas itu 1 tahun jadi penyiar di radio swasta. Itu berat penyiar itu, kalau sariawan minta ampun. Hanya lah Sinar itu monitor saya di suara Sambas waktu di Sambas itu. Itu sering ngambil ke sana sih menurut itu. Nah, jadi sariawan ini kalau udah untuk penyiar, aduh beratnya bukan main tuh.
0: Susah kok ngomong ya.
2: Nah, kita mau apa? Mengeluarkan vokal tuh masih
0: betul.
2: Mudah-mudahan itu sembuh lah.
0: Amin.
2: Karena saya pernah mengatakan saya tidak mau penyiar tuh sariawan. Kalau penyiar tuh pilek-pilek tuh kadang-kadang suaranya pilek tuh kadang-kadang merdu masih di mikrofon tuh. Kalau sariawan masih Allah.
0: Itulah susah. Pilih lagu boleh Pak Herman?
2: Boleh lah, suara gue apa lagi tuh, coba diulang.
0: Masih ada Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Ebitri, Cintailah Aku, Ajeng, Saat Kau Tak Di Sini, Lisa Arianto, Biarkan Aku Orang Bicara, Yana Yulio, Hasrat Cinta, Kla Project, Dinda Dimana, Roni Sianturi, Sudikah Kamu, Kla Project boleh.
2: Dinda Dimana?
0: Dinda Dimana?
2: Bicara ya, ya,
0: iya, malah belum bergabung nih. Kandanya.
2: Mudah-mudahan abis ini Kanda Yahya ada ya. Gabung gitu kan. Ya lah, saya mau pertama kita ke Cik Nur tadi yang di Bakau, yang habis nonton perlombaan-perlombaan.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan pulangnya bakal kebahagiaan lah tentunya.
0: Amin.
2: Dan itu Abang Deddy di Duri. Saya itu untuk Anista, Anista di UK. Abang Awi. Ya. Setelah itu juga untuk Hamdan Hana, Julaiha, juga untuk Ayu di Maluku, Ayu Gerepa di Pontianak, untuk Bang Japar ya, yang kehamilannya, untuk makam juga untuk Haji Alpiah, juga untuk Manjang Siti juga, mudah-mudahan masih dengar lah waktu ini, untuk Bunda Mariani di Gang Korma lah ya. Untuk Bang Deden di Pekanbaru itu, Bang Deden. Untuk Diona di Kupang. Nah, setelah itu kita ke Sambas, di Sambas ada Alimin, ada Iman Nabila, ada Abang Pawadi, ada Wana Cionusu, ada Subuh Sri yang juga mengirimkan petai ke Ere Pontianak. Setelah itu kita ke masih Sambas, ada Adi Rosadi di Simpang 4 Sambas, kemudian ada Lokman di Manggil Sambas, ada Pina dan Rolia di Palu, kemudian ada Pintilati di Arong Parak, ada Mai juga. Tapi sana bukan Mai itu sudah enak, sana Mai Solah sama. Juga Mai juga sama itu. Ada Mai juga di Bang Empat ya. Setelah itu kita ke Malaysia, di Malaysia ada Ani, ada Rohani dengan Rohana di KL Kuala Lumpur dan di Kota Melaka. Itu kita ke, ada Ulpa di Timur Timur yang monitor Pontianak juga. Setelah itu ada Lanius juga sama maksudnya. Nah, setelah itu kita manis Manila juga. Setelah itu untuk semua-semua lah yang terkecuali, bisa ingin bagi dengan yang lain, untuk semua-semua terkecuali, saya doakan mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya cepat sembuh. Amin. Yang tidak sakit harapkan janganlah sakit. Khususnya untuk penyiar janganlah sariawan. Gitu. Karena kita sudah pernah mengalami sakit. Saya tuh sampai 3 hari sariawannya harus kerja tuh. Jadi ngomongnya entah ampun lah. Jadi apalah artinya saya waktu cara saya buka line telepon, saya bahkan ya pendengar yang ngomong. Dia kirim banyak-banyak gitu. Itu. Saya tuh itu saya biarkan pendengar yang ngomong. Nah, Cina lah yang tahu tuh. Cina orang ngerti banget tuh. Untuk Mai, terima kasih Mai ya. Sekali lagi mudah-mudahan cepat sembuh sariawannya. Agar menghadap mikrofon tidak susah. Gitu. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya ini sariawan bukan sembarang sariawan ya. Mendengar ya. Ini sariawan lagi makan tergigit nih lidahnya. Jadi itu di lidah tuh agak sakit gitu ya. Jadi kalau mau ngomong tuh sekarang agak pelan-pelan gitu ya, karena agak kelusi ke lidahnya. Semoga ini deh untuk Anda juga mungkin pendengar ya, ada yang sedang tidak fit, tidak sehat gitu ya. Semoga lekas membaik supaya bisa beraktivitas dengan nyaman seperti biasanya ya. Dan juga yang sehat tetap sehat pastinya pendengar ya. Jangan lupa mau kemana-mana, keluar rumah pakai maskernya ya, karena asap di luar masih cukup pekat ya, dikhawatirkannya mengganggu pernafasan kita. Baik, di lagu pertama kita punya Meriam Belina dengan Kerinduan, lalu Club Project, waduh udah mulai susah ngomong ya. Club Project dengan Dinda Dimana dan Lisa. Ini requestnya belum saya bacakan, tapi malah udah saya bacakan lagunya ya. Selamat malam Mbak Cantik, Ayu Greva, request lagu Lisa Arianto. Salam balik untuk yang sudah salam, dan salam untuk semuanya. Semuanya aja sehat selalu untuk Pak Herman, cepat sembuh untuk Ibu Herman, untuk Mbak Mi Cantik, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih Kak Ayu Greva ya. Request lagu Biarkan Orang Bicara. Langsung saja ya, dimulai dari Kerinduan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda, pendengar yang ingin bergabung, 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makmu, gimana kabarnya dan pak muknya?
1: Baik, sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah.
1: Ngantuk ya?
0: Saya sih enggak ya, lagi flu.
1: Ya,
0: aduh, jak setiap segmen alasannya ya. Tadi bilang sariawan, sekarang bilang flu. tapi agak ngantuk kali itu ya makmuk ya. Pak muknya dah tidur kali.
1: Tidur dah.
0: Memang udah waktu-waktunya gak sih, dah habis jam 10 malam dah. Ah, mau dengar lagu apa nih?
1: Goyang Duyu.
0: Oke, yang Duyu boleh. Salamnya, oh semangat lagi gitu malam-malam nih.
1: Jelas sapa-sapanya buat semua-semua ya, Mami.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Mami, tetap semangat. Semoga sayawannya sembuh.
0: Amin, amin, amin.
1: Hati-hati baliknya, Mami, ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Lancar
0: Amin.
1: Semoga dapat yang terbaik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak makmu ya sudah bergabung. Lanjut lagi. Silakan untuk Anda mendengarnya. Saya mau baca satu pesan WhatsApp dulu nih. Mana tadi ya? Oke, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Adi di Sungai Jawi. Selamat malam Mbak Mi, malam juga. Senangnya bisa dengerin program ini Agi. Tolong putarkan lagu Benci Tapi Rindu yang dijanjikan oleh Rinto Harahap atau Diana Nasution ya. Lagu ini selalu mengingatkan dengan almarhumah ibu yang suka dengan lagu ini. Oke deh, siap ya, nanti kita cekkan lagunya. Apakah ada? Kalau tidak, nanti akan kita gantikan dengan lagu lainnya. Semoga berkenan. Lanjut, ruang rindu. Halo.
2: Halo, ruang rindu. Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Anista di Uka-Uka.
0: Gimana kabarnya Kak Anista?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Semuanya juga sehat ya.
0: Ya amin, amin, amin. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Cewek, lagu apa tuh?
0: Yang ceweknya masih ada Atik CB, Risau, Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Ebitri.
2: Itu aja, Betaria Sonata.
0: Boleh. Salamnya silahkan.
2: Buat Mbak Mai yang moga sehat selalu ya, cepat sembuh sakitnya ya.
0: Amin.
2: Nah, mudah-mudahan dapat jodoh yang paling baik, didoakan.
0: Amin.
2: Salamnya amin. Buat Cik Nor, buat Bang Herman dan Mak Ye, moga sehat selalu Cik Mak, Mak Ye-nya ya, cepat sembuh.
0: Amin.
2: Buat Bu Anani Tangrai, buat Bang Japar, Mbak Nurul, Mak Nurul maksudnya. Ismail. Buat Bang Awi, buat siapa lagi ya, lupa.
0: Siapa udah lagi?
2: Kalau udah masuk nih mesti lupa.
0: Ya memang begitu, saya pun pernah
2: buat
0: gitu, Kak.
2: Buat Bang Hendra yang paling ganteng di bawah. Itu buat Bang Edi juga di Sungai Duri. Buat Mbak Ayu, ada dua Ayu ya kayaknya nih.
0: Iya.
2: Nah, jadi dua Ayu gitu ya. Buat adik saya di saat panjang Desi, moga mendengarkan nih. Entah tidur apa, udah tidak tidur gitu Mama ya. Buat siapa lagi lah? Lupa nih. Buat Makang, buat Wanaci, buat Wanusu, buat Busu Besi. Buat semua-semua lah. Yang belum disenggol mohon maaf gitu ya. Buat Cik Mai, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dan tadi request lagu dari Pak Adi, Benci Tapi Rindu, kita punyanya yang versi Endang Estaurina ya. Semoga gak apa-apa diputarkan lagu ini, lagunya sama kok, penyanyinya aja yang berbeda ya. Dan kayaknya memang kalau kita ingat-ingat ya, pendengar, lagu zaman dulu tuh seperti itu ya, dinyanyikan oleh beberapa penyanyi, jadi kayak bisa banyak versinya gitu. Baik, karena tinggal 14 menit terakhir kebersamaan kita, pendengar ya, kayaknya ruang rindunya harus diakhiri karena setelah saya total-totalkan lagunya pas sekali sekitar 14 hingga 13 menit ya, 13 hingga 14 menitnya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di ruang rindunya, dan untuk Anda langsung saja diputarkan lagu pertama di segmen ini, Goyang Duyu dari Project Pop.
3: Bagian apaan tuh?
4: Oh, ayah, anak-anak, inyalan lah.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belangak lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan, yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15. Dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Dan malam hari Anda pendengar dari pukul 20 hingga nanti 24 malam akan ditemani dengan rangkaian Pontianak malam ini. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Laka lantas di kalangan pelajar, Disdikbud Kalbar perkuat edukasi tertib lalu lintas.
2: Agar anak-anak ini memang yang diberikan kendaraan itu memang sudah layak mengendarai kendaraan, baik secara kelaikan kendaraannya maupun anaknya sendiri yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain.
1: ISPA meningkat, Dinas Kesehatan Pontianak siagakan posko oksigen gratis.
3: Oksigen itu nanti dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami sesak, ya, akibat asap, dia bisa ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan oksigen gratis.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Kabut asap masih menyelimuti sebagian wilayah kota Pontianak. Untuk mengantisipasi warga yang mengalami sesak napas akibat paparan asap, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko oksigen gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Berikut kita simak laporannya.
1: Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko atau ruang oksigen melalui Public Safety Center PSC 119 sebagai layanan bagi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Saptiko mengatakan layanan tersebut telah disiapkan sekitar 2 pekan lalu ketika

0: Posko oksigen akan tetap disediakan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Selain di Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga disiagakan untuk menghadapi kemungkinan warga yang membutuhkan bantuan oksigen. Masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap diimbau segera mendapatkan pertolongan dan tidak memaksakan diri melanjutkan aktivitas dalam kondisi tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan layanan oksigen tetap tersedia selama kabut asap berlangsung sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan paparan asap. Syarusani melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Keselamatan pelajar di jalan raya menjadi perhatian serius di Disdikbud Kalbar menyusul masih adanya siswa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Edukasi keselamatan diperkuat melalui peran sekolah, orang tua, kepolisian, hingga penerapan kurikulum tertib lalu lintas. Berikut kita simak laporannya.
2: Kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat memperkuat edukasi keselamatan berkendara melalui sekolah dan orang tua. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan pihaknya telah menyampaikan himbauan tertulis dan melalui grup komunikasi sekolah agar orang tua lebih memperhatikan keselamatan anak saat berkendara.
3: Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan-pencegahan tadi dan terus mengingatkan kepada pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar agar anak-anak ini memang yang diberikan kendaraan itu memang sudah layak mengendarai kendaraan, baik secara kelaikan kendaraannya maupun anaknya sendiri yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah.
2: Upaya melarang pelajar membawa kendaraan ke sekolah diakuinya tidak mudah karena keterbatasan transportasi publik. Karena itu, Dinas Pendidikan Kalimantan Barat menggandeng kepolisian memberikan sosialisasi melalui kegiatan apel di sekolah. Selain sosialisasi, edukasi tertib lalu lintas juga diperkuat melalui kurikulum. Herman Taufiko Al-Hadi melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K termasuk P3K paruwaktu dapat ditanggung pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban anggaran pemerintah daerah. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, mulai tahun 2027. Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, usai menghadiri sosialisasi program BPDP di kantor DJPB Kalimantan Barat. Harrison mengatakan apabila seluruh pembiayaan gaji P3K menjadi tanggungan pemerintah pusat, kebijakan tersebut akan meringankan beban pemerintah daerah. Terlebih, kebutuhan tenaga P3K di Kalimantan Barat masih cukup tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kebutuhan tersebut juga dirasakan di sejumlah wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
5: Nah, jadi kita bersyukur ke gaji P3K nanti dan baik yang paruh waktu maupun yang penuh itu diambil oleh pusat ya. Nah, tapi memang petunjuk teknisnya itu belum ada, belum keluar ya. Mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Ahmad gaji yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi mereka menjadi pegawai pusat.
4: Harrison berharap P3K penuh waktu maupun paruh waktu nantinya dapat berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat dengan seluruh pembiayaan gajinya ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepastian kebijakan ini dapat segera diterbitkan sehingga perencanaan anggaran daerah untuk tahun 2027 dapat disesuaikan. Wilhelmus melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan

0: kanal digital Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Layanan penyeberangan sampan dari Waterfront Pontianak menuju Siantan kini menghadirkan kemudahan baru bagi masyarakat. Pembayaran tarif penyeberangan dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan kris, sehingga penumpang tidak perlu repot menyiapkan uang tunai maupun mencari uang kembalian. Berikut kita simak laporannya.
2: Layanan penyeberangan sampan Bardan Pontianak menuju Siantan kini semakin praktis setelah pembayaran tarif dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan kiris. Digitalisasi pembayaran ini merupakan hasil fasilitas dan kerjasama Bank Indonesia Kalimantan Barat dengan Bank Pembangunan Daerah bagi para pelaku usaha dan pengemudi sampan.
3: Penumpang dari Waterfront ke seberang namanya Siantan. Kan semuanya pakai cash. Nah, kemarin difasilitasi kita kerja sama-sama Bank Pembangunan Daerah. Semua pelaku kris pelaku sampannya sudah kita fasilitasi menggunakan kris. Jadi barcode. Jadi tinggal kris, tinggal bayar. Berapa tarifnya?
4: Tarifnya sesuai tarifnya, Pak.
3: Sesuai dengan tarif biasa. Ya. Nah, jadi kan enggak perlu pakai kembalian-kembalian lagi.
2: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septajijaya, mengatakan penerapan kiris pada layanan penyeberangan menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem pembayaran digital hingga sektor transportasi masyarakat. Menurutnya, kemudahan tersebut juga membantu pelaku usaha sampan beradaptasi dengan perkembangan transaksi non-tunai. Kemudahan ini mendapat sambutan positif dari Supardi. Ia menilai kiris membuat pembayaran lebih praktis dan aman, terutama bagi penumpang yang sudah terbiasa menggunakan smartphone untuk bertransaksi.
5: Ya kalau ini alhamdulillah aman juga, yang mudah dan enak juga bagi penumpang untuk yang punya HP untuk bayar kiris enak juga. Yang tak punya HP susah juga. Walaupun kadang-kadang mau bayar pakai, nggak ada gitu, nggak bisa gitu.
2: Supardi menyatakan siap mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakan kiris apabila mendapat fasilitas termasuk dukungan perangkat telepon seluler. Ia berharap digitalisasi pembayaran semakin memudahkan masyarakat sekaligus membuat layanan penyeberangan sampan lebih sesuai dengan kebiasaan transaksi masyarakat saat ini. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
1: Beralih informasi lainnya, pendengar, ratusan warga antusias mengikuti acara Gebiar Kemerdekaan bersama Wakil Rakyat. Kegiatan ini menjadi momentum kedekatan anggota legislatif sekaligus mewujudkan masyarakat yang sehat. Berikut laporannya.
6: Halaman kantor DPRD Kota Pontianak dipadati masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan Gebiar Kemerdekaan bersama Wakil Rakyat. Acara yang digelar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung dengan penuh keakraban. Salah satu rangkaian utama dalam acara tersebut ialah senam bersama. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyampaikan pemilihan kegiatan senam bukan tanpa alasan. Selain untuk membangun kebersamaan, senam merupakan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Melihat tingginya partisipasi masyarakat pada kegiatan perdana ini, Satarudin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menjadikan agenda ini sebagai acara tahunan yang lebih meriah di masa mendatang.
7: Acara Gebiar Kemerdekaan bersama Wakil Rakyat yang baru pertama kali kita adakan dan masyarakat sangat antusias. Nanti ke depan kita akan buat lebih semarak lagi dan lebih wah. Tiap tahun kita akan adakan kegiatan Gebiar Kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Nah, senam ini kan gerakannya santai, manfaatnya banyak, dan senam ini membakar banyak kalori. Artinya senam ini adalah salah satu untuk kesehatan juga ya. Ini dengan gerakan-gerakan tadi kita lihat tumbang, kita berkeringat, memang dianjurkan oleh di semua pakar kesehatan, senam ini memang baik. Ada jalan, ada gerakan tubuh dan sebagainya.
6: Selain senam bersama, panitia juga membagikan berbagai door prize melalui kupon yang undiannya telah dibagikan secara gratis. Selain untuk menjaga kesehatan warga, gebyar kemerdekaan ini juga menjadi hiburan sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melalui PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan terkendalinya situasi karhutla di Kalimantan Barat ini dapat dilihat dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mencatat terjadi penurunan jumlah titik panas atau hotspot kategori tinggi di 12 kabupaten di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
8: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melalui PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan terkendalinya situasi karhutla di Kalbar ini dapat dilihat dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang mencatat terjadi penurunan jumlah titik panas kategori tinggi di 12 kabupaten di Kalbar. Dari jumlah hotspot kategori tinggi selama 3 hari terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan, yang mana tanggal 19 Agustus sebanyak 521 titik terjadi penurunan pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan jumlah 224 titik. Kemudian pada 21 Agustus kembali mengalami penurunan dengan jumlah 32 titik. Ridwan menjelaskan apa yang selama ini terjadi, BPBD Kalbar bersama Satgas Darat dan Udara telah melakukan penanganan karhutla sehingga kondisi karhutla tidak semakin parah dan bisa ditangani dengan cepat.
9: Jadi strategi kami juga setiap hari kita melakukan briefing pagi dan briefing malam bersama beberapa OPD yang terkait dari BPBD Provinsi, dari Manggala Agni, dari TNI Polri, Lanut sendiri, dan juga dari DLHK. Teman-teman semuanya saling bersinergi dan bahu-membahu. Dan alhamdulillah sebenarnya apa yang sudah terjadi dan sudah kami lakukan sudah sangat kita mencobalah untuk supaya dalam kondisi yang bisa kita kondisi apa kita tangani.
8: Sementara itu, Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono menambahkan dalam mendukung penanganan karhutla, Satgas Udara Penanganan Karhutla telah menyiapkan 8 armada udara yang terdiri dari 6 armada udara disiapkan di Lanut Supadio untuk patroli udara dan waterbombing dan 2 lainnya di Kabupaten Ketapang.
10: Yaitu untuk mendukung kegiatan patroli udara, kemudian sama melaksanakan waterbombing. Kemudian 2 pesawat ada di Ketapang. Kenapa kami digeser ke Ketapang? Karena pertimbangan kemarin cukup signifikan, 3 hari yang lalu cukup signifikan yang ada di hotspot yang ada di Ketapang. Di sana ada 1 waterbombing dan 1 untuk air patrol. Kemudian sore ini prediksi nanti jam 6 sore ini akan ada 1 pesawat dari TNI Angkatan Udara, yaitu pesawat KASA dengan TNI nomor 2117 akan mendukung untuk melaksanakan OMC atau modifikasi cuaca. Ini adalah salah satu kontribusi dari nyata dari TNI Angkatan Udara dalam ini untuk mendukung kegiatan ini. Secara keseluruhan Angkatan Udara kami dapat informasi ada 3 spot yang akan didukung dengan pesawat KASA ini, yang 2 ada di Kalimantan yaitu di IKR atau di Palangkaraya dan 1 di Kalbar ini.
8: Dan Lanut Supadio menjelaskan selain melakukan patroli udara dan waterbombing, Lanut Supadio juga melakukan kontribusi nyata dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Selain itu, Lanut Supadio juga telah menyiapkan materi semai untuk OMG yang sampai saat ini tersimpan di gudang dan siap digunakan saat diperlukan. Rino Kartono dan Jusrianto melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
12: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang, kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, dominan udara kabur dan kabut. Kemudian untuk siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Dan malam hingga dini hari kami perkirakan cerah hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 95%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 3.704 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terpapar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andri.
1: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga akan update informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing dan juga lalu lintas, serta akan kami hadirkan informasi sorotan di ruang dengar Anda pendengar. Dan Anda boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja, saya sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi,
3: Andri.
1: Baik. Baik, kita ke Sintang terlebih dahulu untuk tahu kondisi terkini baik dari kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana. Selamat pagi, Petro.
2: Ya, selamat pagi Andre, rekan-rekan dan pendengar. Di mana kondisi cuaca di Sintang saat ini memang cukup pekat ya Andre, bahkan kalau kita berada di lama di luar itu memang sudah terasa juga perih ya mata, dan juga napas juga terasa sesak juga Andre. Dan kalau untuk jarak pandangnya ini mungkin sekitar 4 hingga 5 km, dan juga memang di pagi ini cukup pekat ya untuk cuacanya di Sintang sendiri. Dan juga untuk aktivitas ataupun lalu lintas di khususnya di Jalan Yosepua Ngurai Sintang ini memang cukup lengan, rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Petro untuk gambaran dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
4: Selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Dini?
4: Di Sanggau ini kabut asapnya makin cukup tebal ya. Tadi juga sempat keluar sebentar, ngeliat mataharinya masih cukup merah ya di pagi hari ini, jadi masih belum panas lah. Dan juga kalau hampir sama juga kayak di Sintang, kalau lama-lama di luar tuh rasanya udah mulai ngap gitu ya, mata juga mulai perih. Kalau misalnya kita nggak ada ngapa-ngapain ya udah lebih baik di rumah aja sih. Itu Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau juga, Dini. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
5: Halo, selamat pagi, Andre. Ya, kalau di Sambas cuaca lebih ke berawan dan memang masih agak berkabut ya. Udara juga makin hari makin kering ya. Pastinya juga bagi para pendengar kita yang terpaksa kayak olahraga ataupun juga diantaranya dengan aktivitas lainnya, memang lebih baik menggunakan masker ya, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak, tadi sempat terasa untuk seperti ada awan mendung di pagi hari ini, tapi kemudian pagi hari ini berangsur sepertinya langit masih terlihat putih, dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini masih terlihat lengang untuk di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya. Dan kita juga masih menghimbau ya tentunya ya, karena kondisi cuaca yang masih kurang baik tentunya terkait dengan udara juga. Nah, ini kita himbau juga masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah menggunakan masker juga gitu ya. Oke, baik, kita lengkapi ya dengan informasi sorotan di pagi hari ini rekan-rekan. Nah, kalau dari Pontianak di pagi hari ini, kali ini menyoroti terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memastikan kondisi karhutla sampai dengan saat ini itu masih relatif terkendali. Dan kondisi ini dikarenakan masifnya peran Satgas, baik itu darat maupun udara, yang terus melakukan penanganan karhutla di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Jadi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan melalui PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan yang mengatakan bahwa terkendalinya situasi karhutla ini di Kalimantan Barat itu dapat dilihat dari data BMKG yang mencatat terjadi penurunan jumlah titik panas atau hotspot untuk kategori tinggi di 12 kabupaten di Kalimantan Barat. Jadi dari jumlah hotspot ini, kategori tinggi selama 3 hari terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan, yang mana pada tanggal 19 Agustus 2026 itu sebanyak 512 titik, terjadi penurunan pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan jumlah 224 titik, kemudian pada 21 Agustus kembali mengalami penurunan dengan jumlah 32 titik. Jadi sementara itu menurut Komandan Lanut Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono yang menambahkan bahwa dalam mendukung penanganan karhutla, Satgas Udara ini untuk penanganan karhutla juga telah menyiapkan 8 armada udara yang terdiri dari 6 armada udara yang disiapkan di Lanut Supadio patroli udara dan waterbombing, kemudian 2 lainnya di Kabupaten Ketapang. Dan menurut Danlanut Supadio sendiri, ini selain melakukan patroli udara dan juga waterbombing, Lanut Supadio juga melakukan kontribusi nyata dengan melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMG. Dan selain itu, Lanut Supadio juga telah menyiapkan materi semai yang saat ini tersimpan di gudang yang siap digunakan saat diperlukan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan DLH Sintang yang tegaskan larangan bakar lahan saat status darurat karhutla. Silakan ya, Bro.
2: Ya, baik rekan Andre dan pendengar, di mana di tengah kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian ya di Kalimantan Barat, ini warga Sintang kembali diingatkan juga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di mana penegasan ini juga disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menyusul status darurat karhutla yang masih berlaku di Kalimantan Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrika, juga mengatakan larangan tersebut berlaku bagi siapa saja termasuk warga maupun perusahaan. Ya, sebelumnya memang ada aturan yang memberikan ruang bagi warga untuk melakukan pembakaran lahan secara terbatas. Satu kepala keluarga maksimal 2 hektar, sedangkan dalam satu desa maksimal 20 hektar per hari. Namun aturan tersebut juga tidak berlaku ketika daerah berada dalam status darurat karhutla. Selama kondisi darurat masih berlangsung, warga juga diminta untuk membuka lahan dengan cara membakar. Di mana menurut Siti juga pembakaran yang dilakukan secara bersama di satu kawasan bisa membuat dampak lebih besar dan kebakaran semakin sulit dikendalikan. DLH Sintang juga mengajak para pemangku kepentingan termasuk tetua adat untuk bersama-sama mencegah meluasnya karhutla dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Andre.
1: Baik, terima kasih Eptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan kemarau. Sanggau waspadai gangguan produksi cabai. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
4: Ya, baik, Andre. Ini memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sanggau ya mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKPTPHP Sanggau Kubin mengatakan salah satu perhatian utama ini adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan kondisi musim kemarau ini menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut juga penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin juga berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau. Ia berharap hasil produksi tetap tersedia sehingga kebutuhan cabai di pasar ini dapat terpenuhi. Karena menurutnya ketersediaan air ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Upaya menjaga produksi cabai juga diharapkan dapat mempertahankan pasokan komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak juga informasi terkait dengan hasil pemantauan SPKUA. Udara Sambas masuk kategori tidak sehat. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
5: Baik, kualitas udara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sekarang ini berada dalam kondisi yang buruk dan juga masuk kategori yang tidak sehat ya. Dan penurunan kualitas udara yang dipicu oleh makin pekatnya kabut asap ya, termasuk juga karena kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla yang masih terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas ini. Nah, berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas, tingkat pencemaran udara terus meningkat sejak Selasa lalu ya, dan sampai pagi ini indeks kualitas udara juga berada di angka ambang batas 100 ataupun tren akumulatif dari hari-hari sebelumnya yang berkisar antara 105 hingga 114 ya. Di mana juga parameter utama yang melonjak adalah partikel berbahaya PM2,5. Dan kondisi udara yang memburuk mulai memberikan dampak yang langsung bagi kesehatan warga sekitar, di mana sejumlah warga yang beraktivitas di jalan raya mengeluarkan menyebabkan matanya perih akibat terpaan kabut asap yang memang cukup tebal ya, meskipun sudah menggunakan helm dan penutup kaca. Nah, keluhan serupa disampaikan masyarakat di wilayah Kecamatan Jawai dan sekitarnya. Asap tebal di sana juga masih bertahan, masih cukup pekat yang menyelimuti permukiman karena kawasan ini juga belum diguyur hujan deras ya untuk memadamkan beberapa titik api di sana. Dan menanggapi situasi ini, Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas menghimbau kepada warga, terutama masyarakat Kabupaten Sambas, untuk membatasi aktivitas berat di luar rumah seperti olahraga. Dan warga juga disarankan sebaiknya menutup jendela ataupun pintu rumah untuk mencegah asap masuk ke dalam ruangan. Dan himbauan khusus juga diberikan kepada kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, hingga warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan atau jantung. Dan mereka diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah untuk menghindari berbagai resiko gangguan kesehatan yang lebih parah. Dan masyarakat yang memang terpaksa beraktivitas di luar ruangan memang diwajibkan menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus ya. Dan selain itu, warga juga diingatkan untuk selalu memantau bersama ya pembaruan indeks standar pencemaran udara hingga tidak menambah polusi ya, termasuk dengan membakar sampah. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan tentunya peringat nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 2,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar RRI Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berharap pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu mulai tahun 2027. Dan harapan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison usai menghadiri sosialisasi program BPDP di kantor DJPB di Kalimantan Barat. Dan Harrison mengatakan bahwa apabila seluruh pembiayaan gaji P3K ini menjadi tanggungan pemerintah pusat, kebijakan tersebut akan meringankan beban pemerintah daerah. Dan terlebih, untuk kebutuhan tenaga P3K di Kalimantan Barat ini masih cukup tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Jadi Harrison berharap P3K penuh waktu maupun paruh waktu nantinya dapat berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat dengan seluruh pembiayaan gajinya itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepastian kebijakan ini dapat segera diterbitkan sehingga perencanaan anggaran daerah untuk tahun 2027 itu dapat disesuaikan. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak untuk Anda pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita beranjak lagi ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Disdikbud Sintang tekankan peran orang tua untuk sukseskan belajar dari rumah. Seperti apa informasinya? Yep, terus silakan.
1: Ya baik rekan Andre, di mana kabut asap bukan hanya mengganggu aktivitas di luar rumah ya, kegiatan belajar anak-anak di Sintang juga ikut berubah. Ya, mulai tanggal 20 Agustus 2026, peserta didik jenjang PAUD TKSD dan SMP untuk sementara mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan di mana kebijakan ini diberlakukan di tengah kondisi kabut asap dan kualitas udara yang memang tidak sehat ya seperti sekarang. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, juga meminta orang tua untuk ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang memang sudah diberikan dari sekolah. Dan jadi pembelajaran dari rumah bukan berarti libur sekolah, anak-anak tetap belajar, hanya saja kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Dan orang tua juga diminta memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama jam sekolah dan mengikuti pembelajaran yang memang sudah diberikan oleh guru. Ya, pembelajaran dari rumah ini juga berlaku pada tanggal 20, 21, 22, dan 24 Agustus 2026. Dengan begitu anak-anak juga tetap bisa mengikuti kegiatan belajar ya sambil mengurangi paparan udara yang memang tidak sehat seperti sekarang, rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan kualitas udara yang sangat tidak sehat. Disdikbud Sanggau ini terapkan BDR. Seperti apa informasinya? Dini, silakan.
2: Baik Andre, ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memberlakukan kebijakan belajar dari rumah bagi jenjang PAUD SD dan SMP ya dari hari Jumat kemarin tanggal 21 Agustus 2026. Dan Kasih Kurikulum dan Penilaian SD di Dikbud Sanggau Andrianus ini menyampaikan kebijakan tersebut juga diambil menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Dan juga ia menambahkan kepala sekolah ini diminta untuk memastikan pelaksanaan BDR berjalan sesuai ketentuan di masing-masing satuan pendidikan, dan orang tua juga diimbau menggunakan masker bagi anak apabila harus melakukan aktivitas di luar rumah. Jika kualitas udara belum membaik atau justru memburuk ya, kebijakan BDR ini berpeluang diperpanjang. Informasi lanjutan akan disampaikan melalui surat resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Andre.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan antisipasi kerawanan di perbatasan Aruk. Polres Sambas perkuat sinergi lintas sektor. Seperti apa informasinya? Eca, silakan.
3: Baik, upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Sajingan Besar, terus ditingkatkan melalui kolaborasi bersama antar instansi. Polres Ambas bergerak cepat memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam pertemuan tatap muka di lobi Wisma Indonesia, PLBN Arok. Ya. Dan pertemuan tersebut memfokuskan perhatian pada tiga ancaman kerawanan utama di kawasan batas negara, yakni maraknya keberangkatan pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural atau imigran ilegal, peredaran narkotika hingga aktivitas penambangan tanpa izin atau peti. Nah, menanggapi berbagai potensi kerawanan tersebut, pimpinan kepolisian setempat menekankan pentingnya menjaga benteng pertahanan negara. Kapolres Ambas AKBP Sani Handityo menyampaikan bahwa kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang utama negara, sehingga seluruh potensi gangguan harus diantisipasi secara bersama sejak dini. Dan untuk mengantisipasi ancaman kejahatan tersebut, pihak kepolisian juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan di dua titik krusial, yaitu jalur pelintasan resmi PLBN Arok serta jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus yang rawan disalahgunakan. Dan pengawasan ketat ini difokuskan untuk mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyeludupan barang haram seperti obat-obatan terlarang ya, hingga lalu lintas keluar masuk orang secara ilegal di kawasan perbatasan. Dan guna memastikan penanganan berjalan efektif, jajaran kepolisian menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Dirinya menegaskan bahwa pengamanan wilayah perbatasan yang begitu luas tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian tanpa adanya dukungan dan kolaborasi yang erat antar instansi. Dan melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, diharapkan situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di kawasan perbatasan Arok bisa tetap kondusif, aman, serta terbebas dari berbagai bentuk kejahatan transnasional. Andre.
0: Ya, baik. Eca, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi dari Sambas yang juga menjadi informasi penutup di Ruang Dengar kita di pagi hari ini untuk sesi Kabar Radio Kalbar. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Terima kasih Yeptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk Dini yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih Andre.
0: Dan juga tentunya Eca yang ada di Sambas, terima kasih sekali lagi.
3: Ya, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang mungkin terlewat mendengarkan informasi di pagi hari ini, bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak untuk Kabar Radio Kalbar edisi kali ini di tanggal 22 Agustus 2026. Kami harus akhiri karena nanti akan ada informasi lainnya untuk Ruang Dengar Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak.